Timnas Spanyol sekarang mengejutkan di tahan imbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: bicaranya menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur.
1: Wakil Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
0: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
1: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Sih, saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Hampir 1000 ya.
1: Segitu-segitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat isya dengan menggunakan rute star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik. Itu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri?
1: Dirakit sendiri.
2: Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide kita, dari saya sendiri.
2: Jadi Bapak sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor

0: pada semangat ya, mengikuti pawai.
1: Udah pada nunggu.
2: Warga berharap tahun baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan tahun baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
5: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Banyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju Asrama Haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
6: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, supaya dalam proses pemulangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga bisa menutup, jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terlalu ramai ya, yang mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
5: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta-Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta-Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
7: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
8: Banyak sekali momen, banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumrah akobah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget kepada jamaah. Saya senang sekali, mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
7: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan para proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu, hari ini satu kloter kembali akan

0: tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, kabupaten dan kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
2: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
1: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
3: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita. Supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
1: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu. Apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya. Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35 kalau nggak salah catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
1: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
5: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri, harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin, supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
6: Sebagai masyarakat pasti seneng ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
7: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik Dan Antara dan Sinyal Kepercayaan Investor Global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak? Atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah, Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisian Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026
2: dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisian Grup H. Berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
4: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan di sebenarnya ada di situ, kami lihat pemain bola dapat tembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan ke-11 Spanyol, kita ketik semuanya angkat menggaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain nomor 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente lakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Setelah statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%. Kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan sudah Anda ikuti pendengar tadi penyampaian Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Baik pendengar, masih di Ternate pagi ini masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami masih temani Anda dengan rangkaian program dan juga informasi ya, lagu-lagu hiburan dan juga informasi tentunya pendengar. Dan selanjutnya kami temani Anda lagu dari Efek Rumah Kaca dengan judul Desember.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate pagi ini ya. Pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur. Apa kabar untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, pendengar, kita ke informasi. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id mengenai Wakil Bupati Halmahera Tengah ingatkan desa jangan tunda input keuangan. Pendengar, Wakil Bupati Halmahera Tengah Ahlan Jumadil mengingatkan seluruh pemerintah desa agar tidak menunda pencatatan dan penginputan transaksi keuangan. Menurutnya, keterlambatan penata usahaan berpotensi menimbulkan masalah administrasi yang dapat menghambat pelaksanaan program desa. Ahlan mengatakan, seluruh transaksi keuangan harus segera dicatat begitu kegiatan dilaksanakan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketertiban administrasi sekaligus memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai aturan. Menurut Ahlan, penggunaan aplikasi SIS-KEUDES versi terbaru menuntut kedisiplinan aparatur desa dalam melakukan pencatatan. Sistem tersebut memiliki mekanisme pengendalian yang lebih ketat sehingga setiap transaksi harus diinput sesuai prosedur. Pendengar, di sektor ketahanan pangan, pemerintah desa juga diminta memastikan program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Ahlan, penggunaan anggaran harus mampu menghasilkan dampak dan terukur dan mendukung kesejahteraan warga. Kata Ahlan, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Jika itu dijalankan dengan baik, maka berbagai risiko administrasi maupun persoalan hukum dapat dicegah sejak dini. Kita dengarkan lagi pendengar lagu dari Sheila on 7 dengan judul Sepia. Tetap bersama kami.

0: Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan yang drastis pada suasana hati penderita. Gangguan ini bisa merasa sangat bahagia kemudian berubah menjadi sangat sedih. Berdasarkan data WHO di tahun 2017, ada sekitar 45 juta orang di seluruh dunia yang menderita gangguan bipolar. Gangguan ini merupakan salah satu penyebab utama kematian akibat bunuh diri di seluruh dunia. Penyebab gangguan bipolar belum diketahui secara pasti. Namun, kondisi ini diduga terjadi akibat faktor genetik. Selain itu, faktor lingkungan sekitar dan gaya hidup juga dapat menyebabkan seseorang terkena bipolar. Metode pengobatan yang dapat dilakukan berupa pemberian obat-obatan dan psikoterapi. Pengobatan gangguan bipolar ini bertujuan untuk mengurangi frekuensi munculnya gejala, membantu penderita kembali beraktivitas seperti biasanya, dan menurunkan risiko mengalami gangguan kesehatan lainnya. Hingga saat ini, belum ada metode yang dapat mencegah gangguan bipolar. Namun, untuk mengurangi kambuhnya gejala, penderita dianjurkan untuk rutin mengonsumsi obat-obatan sesuai resep dokter atau menjalani psikoterapi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate ya. Dan pendengar, saat ini juga sedang berlangsung ya untuk pertandingan antara Iran versus Selandia Baru ya pendengar. Waduh, untuk Anda juga yang saat ini juga lagi menyaksikan ya sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate juga ya, selamat menonton ya. Mudah-mudahan tim favorit Anda bisa juara tentunya ya pendengar. Oke. Dan kami informasikan juga pendengar ya untuk 17 ya, untuk jadwal pertandingan juga ini akan bertanding juga ya tanggal 17 Juni 2026 yaitu Prancis versus Senegal. Nah, ini pada tanggal 17 Juni 2026 yang ini akan bertanding ya pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat nih. Kalau di Ternate ini pasti jam sekitar jam 2 ya pendengar ya, jam 2 malam. Kemudian ini juga akan bertanding antara Irak versus Norwegia. Ini pada tanggal 17 juga. Ini akan bertanding pada pukul 3.00 waktu Indonesia Timur. Dan kalau untuk di Ternate ini waktu Indonesia Timur ya pada pukul 5 ya. Dan tentunya juga pendengar ada Argentina versus Aljazair nih. Ini pastinya dinanti-nantikan ya Argentina ini. Mana pendukung Argentina? Angkat tangan. Oke, ya ini akan bertanding pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat ya. Kalau untuk waktu Indonesia Timur pada pukul 8 nih. Ini untuk tim Argen nih pasti sudah siap-siap ya dari sekarang nih. Oke, dan tanggal 17 juga akan bertanding pendengar Austria versus Yordania. Kemudian ada juga Portugal versus Kongo ya, Republik Kongo. Kemudian iya, tanggal 18 nanti Inggris melawan Kroasia ya pendengar. Dan untuk Argentina versus Aljazair ini bisa Anda dengarkan juga ya di RRI Pro 1 ya, karena kami merilai langsung dari RRI Pro 3 dan Anda bisa dengarkan melalui melalui FM ya di 101,8 MHz dan ini tidak mengudara ya untuk di RRI Digital. Kemudian kami hadirkan juga siaran langsung ya untuk Prancis versus Senegal pada tanggal 17 Juni 2026. Jadi jangan lewatkan ya, Anda bisa dengarkan untuk laga pertandingan ini untuk Piala Dunia ya, bisa dengarkan juga di RRI Pro 1 Ternate. Oke. Pendengar di manapun Anda berada ya, kita ke informasi lagi ya. Informasi selanjutnya ini masih kami kutip dari rri.co.id. Untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Kita ke informasi selanjutnya pendengar, ini info haji. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh atau Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak menyoroti angka kematian jemaah haji Jawa Timur. Jumlah kematian jemaah asal wilayah ini tercatat paling tinggi secara nasional. Hingga saat ini sebanyak 75 jemaah haji asal Jawa Timur meninggal dunia di Arab Saudi. Jawa Timur ke depan harus memperketat syarat istita'ah kesehatan, katanya di Surabaya pada Senin 15 Juni 2026. Pengetatan aturan ini bertujuan agar jemaah yang berangkat memiliki kondisi kesehatan yang prima. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan jumlah angka kematian jemaah di Tanah Suci. Dahnil menyebut jumlah jemaah wafat tahun ini sebenarnya menurun drastis dibanding tahun lalu. Pada periode yang sama, tahun lalu angka kematian jemaah mencapai lebih dari 100 orang. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh jemaah Indonesia. PR tentu adalah terus meningkatkan pelayanan. Kemudian pendengar, Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad Adul Anam memberikan rincian data terbaru. Data tersebut mencakup jemaah yang wafat di Arab Saudi maupun saat tiba di tanah air. Saat ini masih ada 13 jemaah haji asal Jawa Timur
yang dirawat di sana, 13 orang dari total 52 kloter masih dalam perawatan di sana. Katanya memberi penjelasan, jemaah yang sudah mendarat di Surabaya dipastikan sehat dan tidak perlu dirawat. Ya, itu dia pendengar ya, mudah-mudahan untuk selanjutnya ya ini tidak terjadi ya, bila perlu ya. Oke, pendengar, mudah-mudahan ya untuk jemaah haji di tahun ini semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan menjadi haji yang mabrur. Oke, pendengar, kita sudah berada di penghujung program ya untuk di Ternate pagi ini ya. Iqbal harus pamit dari ruang dengar Anda, dan kita berjumpa lagi untuk di Ternate pagi untuk edisi lainnya. Dan pendengar, satu lagi ya, nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur kami hadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai tanda kecintaan kita ya kepada negara kita, Kesatuan Republik Indonesia ya. Oke, pendengar, saya Iqbal Kutaman dan juga operator yang bertugas ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan RRI Pro 1 Ternate ya, dan semoga di hari ini satu Muharram ya, di tahun baru Islam ini, semoga apa yang kita impikan ya, dan tentunya ke depan kita lebih baik lagi ya. Oke, pendengar, saya Iqbal Kutaman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randy. Komen doang, bantuin enggak.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

simpenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Sumur, sebuah cerita menceritakan sebuah sumur di tengah hutan. Pohon-pohon ranggas, pegunungan pedas, nuansa langit kelam serta dua orang yang berhadapan-hadapan. Ada jarak ganjil antara keduanya. Tak bisa ditawar lagi pemandangan pada wajah buku ini sudah berujar tegas bahwa ini buku cerita bahagia. Dan banyak orang meyakini satu hal, nanti akan ada seseorang yang mati dalam sumur itu. Ketika kita berbicara perihal sumur, terlebih dengan visualisasi sedemikian terang, maka benak kita akan segera melayang ke film-film horor macam Sadako, The Ring, Annabelle, dan seterusnya. Satu tema besar muncul dari sana, hantu, misteri, dan tragedi. Apakah kali ini Eka, sang penulis buku, akan menulis sebuah cerita horor? Rupanya tidak, sebab fokus Eka dalam buku ini adalah kisah asmara, sepasang anak kecil yang bertetangga di desa yang kemudian berkembang menjadi kasih tak sampai. Sebab peristiwa yang muncul di awal cerita, tepatnya pada halaman pertama paragraf kedua, perseteruan orang tua Toib dan Siti, tokoh sentral dalam cerita ini. Sebagai latar dalam narasinya, Eka menerankan kehendak alam yang tak pernah bisa ditentang oleh manusia. Bencana kekeringan dan kekurangan air, bagaimana orang-orang putus asa terus bertahan, bagaimana harapan-harapan justru menghancurkan, setidaknya itu yang dibuktikan dengan apa yang dialami Siti juga Toib. Kota membuat Siti terjebak dalam harus hidup dengan lelaki beristri, sementara Toib harus kehilangan ayahnya sebab angan-angan nasib baik perihal kota. Pada akhirnya, setelah sebuah plot yang berkejar-kejaran, mereka harus balik kampung dengan sisa-sisa cerita yang tak sedikit pun menyisakan kebahagiaan bagi keduanya. Kecuali pertemuan-pertemuan ganjil pada pagi buta di hadapan sebuah sumur. Di sanalah Toib dan Siti mencoba menanam tunas harapan hidup mereka yang sudah kadung membusuk. Sepanjang membaca buku ini, tersenggal beberapa kali seolah sedang berlari. Eka menyusun plot-plot dengan sangat padat hingga seolah-olah terburu-buru. Wadah cerita ini adalah cerita pendek, cerita masa kecil Toib dan Siti hanya dijabarkan dalam satu alinea pendek pada halaman pertama. Plot berganti pada alinea kedua perihal perseteruan ayah Toib dan ayah Siti yang menjadi titik muasal kehidupan muram anak-anak mereka. Plot terus berjalan kejar-mengejar menerangkan kisah hidup Toib dan Siti yang seolah buntu. Kemudian, orang-orang di sekitar memunculkan tragedi-tragedi baru hingga akhirnya Eka menutup plotnya dengan hilangnya istri Toib dan suami Siti, yang belakangan keduanya ditemukan di dasar sumur itu, tanpa nyawa dan tanpa catatan. Kata tanpa catatan seolah sengaja dipakai Eka untuk mencukupkan cerita ini. Bagaimana cara suami Siti yang tak punya kaki bisa sampai ke sumur itu? Atau apa motif istri Toib pergi ke sumur itu? Semua dilemparkan ke pembaca. Bukankah bisa saja Toib dan Siti bersekongkol memanfaatkan sumur itu untuk mengakhiri pasangan buruk mereka? Dalam buku ini, pembaca bebas mengungkapkan apa yang tak terungkap dalam sumur Eka. Eka dengan versi masing-masing dan terlepas dari itu semua, tebakan akhirnya terjawab sudah. Harus ada seseorang yang mati dalam sumur itu.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.
2: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Halo, selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali untuk siang ini di hari ini Selasa 16 Juni 2026. Anda bersama Ternate Siang, saya Roni, dibantu teknik studio ada Mbak Dini, mungkin sebentar ya akan bersama Anda, juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah akan menemani Anda pendengar di hari libur ini, di hari Selasa. Kami akan temani di Ternate Siang hingga nanti selesai di jam 6 atau tepatnya di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Menikmati siang ini ya, di hari yang ke-16 untuk bulan Juni, bertepatan dengan satu Muharram ya, tahun baru Islam di hari ini. Baik, dan terima kasih lagi Anda yang masih tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 11 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur.

dari Westlife dengan Kasih Putih untuk Anda di siang ini sebagai lagu perjumpaan kita di Ternate Siang, menikmati hari libur ya, bertepatan dengan 1 Muharram tahun baru Islam ya, di hari ini hari Selasa 16 Juni 2026. Kondisi cuaca di kota Ternate sangat luar biasa ya, dari pagi sampai dengan sudah hampir menjelang di jam 12 cerah sekali siang ini. Seperti yang sudah disampaikan mungkin rekan-rekan tadi di Ternate pagi, saya menyambungkan kembali dari BMKG Stasiun Geofisika Ternate yang melaporkan bahwa pada siang hingga nanti sore di hari libur ini, hari Selasa, umumnya berawan dengan potensi hujan ringan sampai dengan lebat di wilayah Morotai, Loloda, Galila, Tobelo, terus juga Ibu, Kau, Sahu, Malifut, Jailolo, Sidangoli, Batang Dua, terus juga Ternate. Ini Ternate apakah mungkin nanti menjelang sore ataukah malam begitu ya. Terus juga Tidore, Hiri, Sofifi, Oba, Wasili, Maba, Buli, Weda, dan sekitarnya. Itu dia untuk cuaca di siang sampai dengan menjelang sore hari ini. Mudah-mudahan Anda yang sudah punya rencana hari ini, ya kira-kira rencananya apa, menikmati hari libur, apakah waktu Anda di libur ini cuma Anda gunakan untuk berkumpul bersama keluarga di rumah ya, karena libur kan cuma sehari, besok Anda kembali lagi dengan tugas-tugas yang harus Anda selesaikan di hari Rabu besok. Baik, nanti kita berbagi informasi, kita intip sebentar dari portal rri.co.id dan informasi daerah, nasional, juga olahraga, salah satunya kita intip dulu terkait dengan bagaimana perkembangan dari Piala Dunia di hari ini, memasuki di hari yang keberapa hari ini ya. Ini kan mulai dari tanggal 11-12 ya, sampai sudah di beberapa hari ini di tanggal 16. Nanti kita intip lagi bagaimana pertandingan ya, semalam ya, dini hari lah istilahnya, karena mulai itu dari sekitar jam 1 ya sampai dengan tadi sempat juga selesai. Nanti kita intip kira-kira tim Anda di hari ini apakah menang atau bahkan seri atau kan bukan kalah juga begitu ya. Baik, nah nanti juga kita akan lihat bagaimana selanjutnya besok apa tim mana yang akan bertanding menghadapi tim mana begitu. Baik, nanti kita bersama di Ternate Siang dan tetap bersama kami di sini, Anda yang selagi mendengarkan untuk Ternate Siang hingga nanti sore sebentar ya, dari Westlife juga Diana Ross, When You Tell Me That You Love Me.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka? Atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bersama di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana perkembangan Piala Dunia di tanggal 16 Juni ini? Semalam dini hari Anda sudah menyaksikan ya. Kejutan terjadi ketika Spanyol gagal mengalahkan Cape Verde. Klasemen Piala Dunia 2026 setelah La Furia Rosa bermain imbang dengan Tuberis Oasis. Dominasi dan serangan-serangan Spanyol tidak berujung gol. Salah satu tim yang difavoritkan memang yang kita tahu ya menjadi juara Piala Dunia di dunia 2026 menjelepaskan 27 tembakan. Namun angka tidak berubah hingga laga bubar. Kebuntuan Spanyol jadi keberhasilan bagi Cape Verde yang baru kali pertama tampil di Piala Dunia untuk tahun ini. Satu poin dari laga pertama Grup H Piala Dunia 2026 memiliki arti berbeda bagi kedua kesebelasan. Daya saing Spanyol sebagai tim dengan nama besar bisa diragukan, sementara Cape Verde bisa dipandang sebagai tim perusak persaingan. Setelah bermain berbagai poin, Spanyol saat ini berada di posisi puncak Grup H. Cape Verde membuntuti di peringkat kedua dan di bawah Spanyol dan Verde terdapat Uruguay dan Arab Saudi yang baru akan bermain, baru selesai tadi juga di dini hari ya. Jika memang ada pemenang dalam laga Uruguay dan Arab Saudi, maka kesebelasan itu akan memimpin klasemen sementara di Grup H. Keberhasilan Cape Verde juga meraih satu poin dalam laga melawan Spanyol patut mendapatkan perhatian Uruguay dan juga Arab Saudi. Peta persaingan berubah dan membuat Grup H menjadi lebih kompetitif lagi ya. Jadi kalau kita tahu klasemen Grup H Piala Dunia di tahun ini ada Spanyol 1 poin, terus Cape Verde 1 poin, Uruguay dan Arab Saudi masih 0 ya. Coba kita lihat setelah Spanyol dan melawan Cape Verde, kita lihat ada juga Uruguay yang tak mampu mengalahkan Arab Saudi dan harus puas berimbang ya, bermain imbang 1-1 dalam laga Grup H Piala Dunia. Dan Arab Saudi juga membuat kejutan besar loh di babak pertama karena berhasil menggetarkan gawang Uruguay. Arab Saudi yang terlihat tidak berbahaya di 3-5 menit awal mendadak menghadirkan banyak peluang, yaitu di 10 menit akhir. Salah satu peluang yang dimiliki Arab Saudi akhirnya berbuah gol. Gol tersebut dicetak oleh Abdulan Al-Amri yang bermain di posisi bek tengah. Dan Al-Amri mencetak gol memanfaatkan skema sepak pojok. Dalam sepak pojok yang dilepaskan, Mohamed Cano sukses menyundul bola. Kiper Uruguay Fernando Muslera tidak bisa menguasai bola dengan baik. Al-Amri tidak menyia-nyiakan peluang itu lalu beraksi cepat mengirim bola masuk ke gawang dari jarak dekat. Setelah tertinggal 0-1 di babak pertama, Uruguay berusaha meningkatkan serangan. Darwis Núñez juga ditarik keluar dari awal babak kedua. Darwis yang diharapkan bisa menjadi okay. Kita lihat pertandingan yang mungkin mendebarkan kita juga sebenarnya, yang Anda pencinta sepak bola ya, di Piala Dunia tahun ini 2026. Nah, meski sudah berusaha menekan, Uruguay tidak benar-benar menghadirkan bahaya berkepanjangan pada Arab Saudi. Terbukti hingga laga menyisikan 15 menit, Uruguay hanya menghasilkan total 2 tembakan tepat sasaran. Jadi usaha keras Uruguay akhirnya bisa membuatkan hasil di menit ke-80. Maximiliano bisa mencetak gol memanfaatkan gemelut di gawang Arab Saudi. Gemelut terjadi setelah sundulan Federico Vinas tidak bisa ditangkap sempurna oleh kiper Arab Saudi Muhammad Al-Hawis. Arigi bergerak cepat dan melepaskan tembakan menyambut bola liar dari sudut yang terbilang sempit. Usai mencetak gol, Uruguay makin sempat menekan Arab Saudi. Federico Valverde melepaskan tembakan akurat di masa injury time. Namun, tendangan menatar ke arah puncak di pojok kiri gawang itu menepis oleh Muhammad Al-Huwais. Dan pendengar, untuk informasi Piala Dunia sekali lagi ya, Arab Saudi yang puas juga harus berimbang 1-1 melawan Uruguay. Anda nanti jangan lewatkan juga sebentar di dini hari, ada Prancis akan bertemu Senegal ya. Dan selanjutnya juga untuk tim-tim selanjutnya Anda bisa ikuti di program 1. Nanti kita juga akan bergabung bersama program 3. Ya, nanti kita berbagi informasi lain di Ternate siang ini bersama Pro 1.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Pendengar, kami sampaikan Lintas Informasi pukul 12 siang ini. Dua informasi melalui portal ri.co.id. Kita ke informasi nasional. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pemerintah akan terus menyempurnakan berbagai program dan kebijakan nasional. Disampaikan langsung saat menerima dalam dialog berdialog dengan 15 perwakilan mahasiswa di Jakarta pada Senin kemarin. Wapres pertemuan tersebut untuk bertujuan membuka ruang serta menyerap aspirasi masyarakat khususnya dari kalangan mahasiswa. Para mahasiswa yang bertemu Wapres sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka berasal dari Universitas Bung Karno dan Universitas Muhammad Husni Tamrin. Pada kegiatan tersebut juga para mahasiswa yang menyampaikan berbagai aspirasi dan hasil kajian terkait sejumlah isu nasional, mulai dari program makan bergizi gratis atau MBG, koperasi Desa Merah Putih, pendidikan, revisi regulasi hingga pembangunan di wilayah tertinggal. Wapres juga mengapresiasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengawal berbagai kebijakan pemerintah. Seperti juga dikatakan Ketua Aksi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UMBK Muhammad Abdul Maludin, bahwa Wapres bersikap terbuka terhadap aspirasi yang disampaikan. Beliau akan mengaudit dan mengkonsolidasi serta kemudian menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Tapi juga berharap ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, terutama mahasiswa, dapat terus dibuka. Dan ini merupakan bagian dari penguatan demokrasi. Satu informasi daerah, dalam rangka memastikan kesiapan personil menghadapi pelaksanaan aksi unjuk rasa di wilayah hukum Polres Ternate. Polres Ternate melaksanakan apel pengecekan personil pengamanan yang berlangsung di lapangan apel Polres Ternate pada Senin kemarin. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto, diikuti oleh seluruh PJU Polres Ternate dan personil, serta personil bantuan dari Satbrimopolda Maluku Utara yang akan diterjunkan dalam kegiatan pengawalan aksi unjuk rasa di wilayah hukum Polres Ternate. Adapun kekuatan personil yang dilibatkan dalam pengamanan tersebut berjumlah 247 personil dari 217 personil Polres Ternate dan 30 personil Satbrimopolda Maluku Utara. Dalam sambutannya, Kapolres Ternate menyampaikan sejumlah arahan kepada seluruh personil yang terlibat pengamanan, yang menegaskan agar setiap anggota melaksanakan tugas sesuai standar operasional prosedur atau SOP dan petunjuk pimpinan sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif. Demikian Lintas Informasi pukul 12 siang ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sudah di jam 12 sekarang, lebih 14 menit ya. Anda masih di Ternate Siang untuk siang ini dengan persembahan lagu-lagu hiburan, juga berbagai informasi dan tips saya berikan menikmati hari libur di hari ini. Nah, ini saatnya mungkin jam makan siang nih ya, karena sudah di jam 12 lebih. Jadi Anda yang mungkin sudah selesai masak di rumah, buat ibu-ibu di rumah ya, apa yang dipersembahkan buat keluarga, apalagi di hari libur seperti ini. Mudah-mudahan ya pilih masakan yang terbaik lah. Kan jarang-jarang liburan kalau berkumpul bersama keluarga begitu ya. Supaya mengatur pola makan yang sehat, makanan juga diseimbangkan dengan gaya hidup Anda begitu ya. Sesuailah dengan isi kantong yang ada. Baik. Jadi supaya bisa

Dapatkan mungkin salah satunya apa ya, bisa dibilang kalau Anda yang lagi masa diet, berat badan yang ideal dan tubuh yang sehat, salah satu yang melalui penerapan pola makan yang sehat juga bergizi, mulai mungkin dari sarapan pagi, terus saat ini makan siang dan nanti juga makan malamnya. Misalnya ibu-ibu di rumah boleh tahu ya, kira-kira terkadang bingung ya memilih berbagai pilihan menu yang bisa Anda pilih untuk menikmati makan siang bersama keluarga di makan di waktu libur begini ya. Tapi mudah-mudahan ya sudah disiapkan yang terbaik lah dipersembahkan untuk keluarga ya yang sudah menantikan makan siang. Jadi ya sudah saya ucapkan selamat makan siang saja untuk Anda yang selagi menikmati menu makan siang bersama keluarga di rumah.

Menua bersama itu dari Ramania Astrini untuk Anda di siang ini. Pendengar, pemerintah mengingatkan bahwa dengue masih menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat terbesar di Indonesia. Hal ini disebutkan dan disampaikan langsung oleh PLT Direktur Jenderal Kesehatan Kemenkes Andi Saguni, bahwa ia mengatakan Indonesia ini merupakan negara dengan beban dengue tertinggi di kawasan Asia Tenggara dan termasuk yang tertinggi di dunia, ya. Meskipun jumlah kasus menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun, kita tidak boleh katanya lengah begitu, ya. Penyebaran dengue dipengaruhi perubahan iklim, terus juga kondisi lingkungan, begitu juga mobilitas penduduk serta kesiapan sistem kesehatan nasional. Nah, oleh karena itu penanggulangan dengue harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan preventif, prediktif dan berkelanjutan lebih lanjut begitu. Sepanjang tahun kemarin 2025, Indonesia mencatat sekitar 161.000 kasus demam berdarah dengue ini, ya, dengan lebih dari 600 kematian. Data tersebut menjadi tentu saja pengingat bahwa upaya pengendalian penyakit ini masih perlu diperkuat lagi. Jadi di media memiliki peran strategis loh, ya, dalam memperkuat yang namanya komunikasi, terus juga apa, informasi dan tentu saja edukasi kepada masyarakat mengenai dengue ini. Penyampaian informasi yang akurat juga dinilai mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap deteksi dini dan pencegahan penyakit. Jadi penyebaran dengue dipengaruhi oleh yang namanya perubahan iklim tadi, terus juga lingkungan, mobilitas penduduk, serta kesiapan sistem kesehatan nasional. Oleh karena itu penanggulangan dengue harus dilakukan secara komprehensif melalui yaitu pendekatan preventif, terus juga prediktif dan berkelanjutan yang lebih kuat. Nah, melalui portal rri.co.id, informasi yang saya bagi untuk Anda di siang ini, jadi keberhasilan dan penanggulangan dengue tidak dapat dicapai oleh sektor kesehatan saja, melainkan penanganannya memerlukan yaitu tentu saja kolaborasi lintas sektor, dukungan masyarakat, serta langkah preventif, prediktif dan juga berkelanjutan.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

bersama kami di Pro 1 RRI Ternate Mendengar untuk siang ini di Ternate Siang. Kita cukupkan dulu ya untuk lagu-lagu hiburan di siang hari ini. Dan pendengar Anda kaum muslimin dan muslimat, kita break dulu untuk yang selagi akan menunaikan sholat zuhur. Kami informasikan waktu azan zuhur sebentar nanti jatuh pada pukul 12 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemudian azan zuhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kami persembahkan dulu satu lagu bernuansa islami untuk Anda.

Para pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya untuk kumandang azan zuhur wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus kami ucapkan selamat menunaikan sholat zuhur.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mata dan Rahasia Pulau Gabi merupakan sebuah novel karya Oki Puspa Madasari yang juga merupakan novel seri lanjutan dari novel Mata di Tanah Melus. Novel ini begitu mudah dipahami dan begitu syarat akan informasi yang dapat menghibur dan menambah bacaan anak. Tidak hanya itu, buku ini juga berisi tentang sejarah serta hal-hal yang bersinggungan dengan alam Indonesia. Oki Puspa membuat informasi tentang sejarah yang terdapat di novel ini dengan sajian petualangan fantasi yang pastinya menyenangkan. Hal tersebut tentu membuat anak-anak yang membacanya mudah mempelajari informasi sejarah yang ada di dalam buku ini tanpa paksaan. Meskipun ini merupakan novel anak, tetapi novel ini tetap bisa dinikmati oleh semua usia. Buku ini menceritakan tentang Matara yang gagal masuk ke sekolah impian bersama orang tuanya pindah ke Pulau Gabi di wilayah timur laut Kepulauan Indonesia. Kepindahan ini tidak hanya membawa Matara ke tempat-tempat baru, tapi juga membawanya menyusuri waktu, menjelajahi masa lalu, mulai dari masa ketika kapal-kapal besar pertama kali mendarat dan menjadikan pulau itu sebagai salah satu pusat dunia. Masa ketika ilmuwan besar Wallace menulis surat pada Darwin dari salah satu sudut pulau itu. Masa ketika bendera merah putih telah dikibarkan di seluruh pulau, tapi justru membuat pulau itu sepi dan terlupakan. Hingga masa terbaru ketika Matara dan dua sahabatnya harus menyelamatkan pusaka-pusaka Pulau Gabi.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar kita jelang pukul 13. Anda pencinta informasi-informasi olahraga dan bagaimana juga perkembangan Piala Dunia untuk dini hari tadi yang sudah Anda saksikan, dan nanti menjelang sebentar subuh lagi ya, untuk Anda pencinta sepak bola. Selengkapnya nanti kita ikuti informasi-informasi olahraga dalam dinamika olahraga Pro 3 dari di pukul 13, sambil kami iringi dengan lagu-lagu di siang ini.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru.
1: Putaran kedua kejuaraan dunia Moto 3 Junior 2026. FIFA 3x3 Women Series 2026 akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia, di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdullah Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Muhammad Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke babak berikutnya.

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G, diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir. Bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat, dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmoud dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan, namun upaya mereka terus digagalkan oleh pertahanan Belgia yang terorganisir dengan baik. Upaya tersebut akan tetapi berhasil terlunasi setelah Emam Aşçı menerima umpan sederhana dari Mohamed Salah sebelum melepaskan tendangan dari jarak jauh pada menit ke-20 dan membobol gawang yang dijaga kiper Thibaut Courtois. Belgia melipat gandakan upaya mereka untuk mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hani yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan.
2: Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan.
1: Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Mahmoud, yang keduanya sangat-sangat cepat.
3: En perdant beaucoup de ballons.
1: Atas hasil seimbang ini, Belgia dan Mesir harus puas berbagi poin satu sama. Hasil ini turut memastikan bahwa Belgia masih hanya kalah satu kali dari 16 pertandingan fase grup terakhir mereka di Piala Dunia. Meskipun Mesir gagal mencatatkan clean sheet kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka, hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri satu sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nispu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nispu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal, Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin, meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Baik, kita beralih ke informasi dari bola basket internasional. FIBA 3x3 Women's Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya setelah diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal untuk memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim futsal putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Badung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Liliana Dea.
1: ABP Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Bandung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 6 ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaikah 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women, Citra Adisti, mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain. Dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSPFC 2 sama. MSPFC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goyah menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels Frida Fauzia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Netik Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final Four WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau Heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di program 1 RRI Ternate. Berbagai informasi olahraga baru saja kita ikuti dalam dinamika olahraga program 3 RRI. Sudah pukul 13.24 waktu Indonesia Timur. Kita lanjut lagi kebersamaan kita di Ternate siang ini.

0: muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakan.

bersama di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate dengan lagu-lagu untuk Anda menikmati waktu siang Anda yang selagi menikmati suasana istirahat di rumah ya, sambil menikmati hari libur juga untuk hari ini bertepatan dengan 1 Muharram tahun baru Islam ya. Baik, sudah pukul 13:39 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Menas RI telah menerbangkan sekitar 95.178 jemaah haji gelombang 1 kembali ke tanah air ya. Jadi Maluku Utara juga sudah lengkap, dari kloter 13 ke kloter 15 sudah sampai juga ke Maluku Utara. Proses pemulangan perdana ini dipastikan berjalan aman dan lancar. Juru bicara Kemenas Maria Sagaf yang memberikan keterangan resmi pada hari kemarin bahwa pemulangan jemaah haji Indonesia berjalan sesuai rencana ya. Sebanyak 245 kelompok terbang telah berangkat dari Arab Saudi. Jadi total jemaah beserta petugas yang telah diterbangkan mencapai 96.155 orang. Kini sebanyak 233 kelompok terbang sudah dilaporkan tiba di tanah air. Jemaah yang tiba di tanah air berjumlah 91.638 orang termasuk petugasnya. Sementara itu jemaah haji khusus yang sudah kembali juga ini mencapai 15.802 orang. Nah, disinilah pendengar pergerakan jemaah gelombang 2 menuju Madinah juga terus dilakukan. Sebanyak 139 kelompok terbang ya telah diberangkatkan menuju ke kota Nabi. Akumulasi jemaah dan petugas gelombang ini mencapai sekitaran 53.894 orang. Jadi hari ini merupakan momentum terakhir pendorongan jemaah dari Mekah ke Jeddah. Penerbangan terakhir gelombang 1 dijadwalkan pada hari Selasa hari ini ya. Dini hari tadi mulai beroperasi kepulangan berfokus pada jemaah dari di Madinah ya. Informasi melalui portal rri.co.id. Jadi kepulangan mereka akan dilayani melalui Bandar Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Jemaah dihimbau menjaga kesehatan dan tidak membawa air zam-zam di koper. Kepatuhan aturan barang bawaan akan mempercepat proses pemeriksaan keamanan di bandara. Informasinya silakan ya, Anda kembali bisa akses di portal kami rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Masih dengan lagu-lagu untuk anak pendengar siang ini di Ternate Siang ya, sudah jadi pukul 13:54 waktu Indonesia Timur. Saya Roni, ada Bung Ijar ya untuk teknis studio siang ini, dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah masih setia menemani Anda di hari libur. Ini sepertinya sudah mulai mendung ya di bagian selatan, ya sepertinya sudah mulai gelap di sana. Apakah ini pertanda sebentar juga bakal hujan? Karena tadi informasi dari BMKG mengatakan Ternate salah satunya yang hari ini mungkin akan diguyur hujan juga. Sepertinya mungkin sedang ataupun bisa lebat lah ya. Hujan yang akan turun di siang atau sore sebentar atau bisa juga malam ya. Pendengar, informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto yang menjawab kritikan media asing mengenai kondisi perekonomian negara kita Indonesia. Nah, kritikan tersebut menjadi masukan untuk terus membedahi ya, pemerintahnya. Kritikan terhadap ekonomi Indonesia. Nah, itu muncul dalam artikel The Economist berjudul Archipelago is Face yang terbit pada 16 Mei. Artikel tersebut kemudian ramai dibicarakan di media sosial. Kritikan adalah sesuatu yang bisa dihindari lah dengan mudah, yaitu dengan tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, dan tidak menjadi apa-apa. Nah, Prabowo mengatakan, setelah puluhan tahun berkarir di militer, kehidupan publik dan politik, ia semakin memahami bagaimana makna dari ungkapan tersebut. Menurutnya, kritikan bukan hanya sesuatu yang sehat dalam berdemokrasi begitu, tetapi juga penting. Ia mengatakan, saya selalu membiasakan diri untuk mencermati setiap kritik ditujukan kepada pemerintah. Pemerintahan saya yang saya pimpin dan menilainya berdasarkan fakta, hasil yang dicapai, serta realistis yang dihadapi masyarakat. Nah, kita lihat, ia juga menegaskan kepercayaan terhadap sistem demokrasi. Menurutnya, demokrasi memang tidak disempurna, tetapi tetap menjadi sistem terbaik yang tersedia saat ini. Prabowo kemudian menyinggung perjalanan politiknya yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden sebanyak 5 kali sejak 2004 sampai dengan akhir terpilih pada Pilpres 2025. Itu dia ya. Jadi ya, juga kemudian mengatakan tanggung jawab sebagai pemerintah adalah kepada rakyat Indonesia. Bukan hanya 90 juta orang yang memilih dia ketika Pilpres 2024. Jadi yang salah satu programnya yang dikritik adalah makan bergizi gratis ini ya, atau MBG. Namun Prabowo menampik jika MBG disebut sebagai kebijakan radikal. Pasalnya lebih dari 100 negara telah menjalankan program bantuan gizi ataupun makan sekolah dalam berbagai bentuk. Nah, Indonesia menurutnya tidak sedang menjalankan sesuatu yang radikal atau lazim, sedang mengatasi tantangan nasional yang secara langsung yaitu mempengaruhi kesehatan, terus juga produktivitas dan daya saing rakyat di masa depan. Itu yang dikatakan Presiden Prabowo Subianto. Nah, selain MBG juga Prabowo mengungkapkan berbagai program pemerintah lain seperti peningkatan kualitas rumah sakit, pemeriksaan kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, pembangunan sekolah rakyat untuk anak keluarga miskin, hingga pembentukan Danantara. Jadi mengenai perekonomian dalam negeri, ya juga menegaskan kondisinya saat baik, ya sangat baik di antara negara G20, meski tengah menghadapi tantangan yang tidak mudah begitu. Selain itu, defisit anggaran tetap terjaga di bawah 3% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Sedangkan utang Indonesia terhadap PDB ini masih rendah dibandingkan banyak negara maju menurutnya. Jadi pemerintah juga telah memangkas belanja tidak efisien lebih dari 300 triliun rupiah. Jadi ini salah satunya katanya, memperkuat digitalisasi perpajakan, memperbaiki tata kelola ekspor, dan memperketat pengawasan terhadap yang namanya penyeludupan. Jadi Prabowo juga mengatakan pemerintahnya terus berinvestasi untuk memperkuat yang namanya kedaulatan dan ketahanan jangka panjang Indonesia. Begitu ya. Nah, pemerintahnya disebut telah mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar melalui biodiesel B50, mempercepat juga katanya pengembangan kendaraan listrik, terus memperluas penggunaan energi surya, membangun kilang baru dan cadangan bahan bakar strategis, serta melegalkan produksi minyak rakyat agar produsen kecil dapat masuk ke sektor ekonomi formal. Begitu ya. Itu dia sedikit gambaran mengenai jawaban Presiden Prabowo Subianto ke media asing ya, soal bagaimana kritik ekonomi negara kita.

0: telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami informasikan juga untuk Anda pendengar di bawah Pro 1 di siang ini, hari ini untuk siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau tidak terselenggara ya, karena hari libur bertepatan dengan 1 Muharram saat tahun baru Islam. Jadi hari ini belum ada, besok semoga Anda bisa ikuti Lintas Seribu Pulau bersama rekan-rekan Sekorwil Nusantara 3. Pendengar, Pesta Piala Dunia di besok dini hari, Prancis akan memulai perjalanan di Piala Dunia tahun ini dengan menghadapi Senegal pada laga perdana Grup E di Stadion MetLife S. Rutherford, Amerika Serikat pada Rabu besok dini hari sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Timur. Di kita mungkin jam 4 subuh ya. Oke, Les Blues berstatus sebagai salah satu favorit juara, tetapi mereka menghadapi lawan yang memiliki kenangan manis saat berjumpa di panggung terbesar sepak bola dunia. Bagi Senegal sendiri, pertandingan ini menjadi kesempatan loh untuk bagaimana mengulang kejutan bersejarah yang pernah mereka ciptakan pada Piala Dunia 2002. Saat itu dalam laga pembuka turnamen di Seoul, Korea Selatan, Senegal yang berstatus debutan mengejutkan juara pertahan Prancis dengan kemenangan 1-0 melalui gol Papa Boba. Di pada kekalahan itu menjadi awal kegagalan Prancis mempertahankan gelarnya. Nah, kini status situasi berbeda. Prancis datang sebagai salah satu unggulan utama untuk menjadi juara dunia. Mereka hanya berada di belakang Spanyol sebagai tim favorit turnamen. Nah, Piala Dunia di tahun ini juga akan menjadi turnamen terakhir Didier Deschamps sebagai pelatih tim nasional Prancis. Jadi pendengar, Deschamps memiliki catatan istimewa loh, sebagai satu-satunya sosok yang masih hidup yang pernah menjuarai Piala Dunia baik sebagai pemain maupun pelatih. Nah, ia juga berpeluang menorehkan rekor baru loh sebagai pelatih dengan kemenangan terbanyak di Piala Dunia. Saat ini Deschamps telah mencatatkan 14 kemenangan di putaran final. Hanya terpaut 2 kemenangan dari skor rekor 16 kemenangan milik pelatih legendaris Jerman Barat Helmut Schön. Perjalanan Prancis menuju Piala Dunia di tahun ini terbilang memang mulus ya. Mereka hanya kehilangan 2 poin sepanjang babak kualifikasi dan memastikan tiket ke putaran final untuk ke-8 kalinya secara beruntun. Konsistensi juga terlihat dari pencapaian 4 final dalam 7 edisi Piala Dunia terakhir. Meski kita tahu pendengar cepat menelan kekalahan 1-2 dari Pantai Gading dalam laga uji pada 4 Juni lalu, Prancis segera bangkit. Tim asuhan De Kuipers ini mengalahkan Irlandia Utara 3-1. Dalam 10 pertandingan terakhir di semua kompetisi, mereka berhasil mencetak setidaknya 2 gol dalam 9 laga. Nah, penyerang dan gelandang serang menjadi kekuatan utama Prancis ya. Kehadiran pemain-pemain seperti Kylian Mbappe, Michael Olis, dan Ousmane Dembele. Dembele ini membuat lini depan mereka menjadi salah satu yang paling memang berbahaya sih dalam turnamen ini. Di sisi lain, Senegal juga datang dengan kepercayaan diri yang tinggi. Ya, jadi tim berjuluk Lions of Teranga ini lolos ke Piala Dunia dalam tanpa menelan satu pun kekalahan selama kualifikasi. Mereka akan menjalani penampilan ketiga secara beruntun di putaran final setelah mencapai babak 16 besar pada tahun waktu itu 2022 dan tampil di fase grup pada 2018. Generasi emas Senegal juga pernah membawa pulang gelar Piala Afrika waktu itu tahun 2021. Bahkan mereka masih memiliki peluang mempertahankan status sebagai juara Afrika jika proses hukum soal asal AFCON 2025 berujung pada perubahan keputusan yang sebelumnya menguntungkan Maroko. Menjelang Piala Dunia, Senegal sempat juga meraih kemenangan dalam laga uji coba melawan Peru dan Gambia. Namun persiapan mereka ditutup dengan hasil kurang memuaskan setelah kalah 2-3 dari tuan rumah bersama Amerika Serikat dan bermain imbang tanpa gol melawan Arab Saudi. Meski gagal mencetak gol dalam laga terakhir itu, pertahanan Senegal tetap menunjukkan ketangguhan. Mereka mencatat 5 clean sheet dalam 7 pertandingan. Terakhirnya, di semua kompetisi, pelatih Senegal Pape Thiaw memiliki kemenangan mungkin khusus ya saat menghadapi Prancis. Ia merupakan bagian dari skuad Senegal yang mengalahkan Les Blues pada Piala Dunia 2002. Namun saat itu ia hanya menjadi penonton dari bangku cadangan saja. Nah, kita tahu memang Prancis mendapat kabar baik menjelang laga pembuka melawan Senegal. Bek tengah Arsenal William Saliba yang sempat dikhawatirkan absen akibat cedera punggung pada final Liga Champions setelah kembali berlatih penuh. Kondisi itu juga dialami bek kanan Julia Quende pada pemain Barcelona ini sebelumnya mengalami masalah otot saat Prancis mengalahkan Irlandia Utara 3-1 dalam laga uji coba. Namun ia kini dinyatakan fit dan tersedia untuk atau bersedia pertandingan pertama. Ya, sementara itu penjaga gawang utama Mike Mann sempat tidak mengikuti sesi latihan akhir pekan lalu. Absennya kiper AC Milan tersebut hanya merupakan bagian dari pengaturan beban latihan sehingga tidak menimbulkan yang namanya kekhawatiran bagi staf pelatih. Di lini depan kita lihat pertahanan akan tertuju kepada kapten Prancis Kylian Mbappe. Penyerang Real Madrid itu datang kepada Piala Dunia dengan koleksi sekitar 56 gol untuk tim nasional. Ia hanya membutuhkan 1 gol untuk menyamai rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Prancis saat itu dipegang oleh Olivier Giroud dengan 57 gol. Yang kita tahu pendengar, Mbappe berpeluang memecahkan rekor tersebut saat menghadapi Senegal yang juga memiliki penyerang andalan berpengalaman

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk!

0: bareng-bareng melawan dampak inflasi? Bersama, kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bersama di program 1, nah ini duel yang ditunggu-tunggu sebenarnya, duel Argentina versus Aljazair yang akan tersaji pada laga perdana Grup C, J, Piala Dunia 2026 di Arrowhead Stadium Kansas City, Amerika Serikat, nanti sekitar pukul 8.00 ya. Sebagai juara bertahan, tim berjuluklah Albi Celeste berupaya menjadi negara ketiga yang mampu mempertahankan gelar juara dunia secara beruntun setelah Italia dan Brasil. Sementara Aljazair menargetkan lolos dari fase grup. Yang kita tahu pendengar, Argentina tampil dari putaran final Piala Dunia untuk ke-14 kali secara beruntun. Mereka memastikan tiket ke Amerika Utara setelah finish sebagai pemuncak klasemen kualifikasi zona CONMEBOL. Ini pencapaian yang pertama sejak 2014. Salah satu momen terbaik dalam perjalanan mereka adalah kemenangan telak 4-1 atas Brasil di Buenos Aires. Tim asuhan Lionel Scaloni kemudian mengakhiri babak kualifikasi dengan mengumpulkan 38 poin dari 18 pertandingan. Kapten tim Lionel Messi menjadi pencetak gol terbanyak Argentina selama kualifikasi dengan torehan 8 gol. Nah, menjelang turnamen, Argentina meraih 7 kemenangan beruntun dalam laga persahabatan melawan sejumlah lawan yang relatif lebih lemah seperti Mauritania, Islandia, dan Puerto Rico. Dalam periode tersebut mereka mencetak 21 gol dan hanya kebobolan 1 kali. Catatan juga berpihak kepada Argentina sejak kalah 0-1 dari Kamerun pada laga pembuka Piala Dunia 1990. Mereka selalu mencetak gol pada pertandingan pertama di setiap edisi turnamen. Tim Amerika Selatan ini ya, Amerika Selatan juga memenangkan 6 laga berakhir melawan wakil Afrika di ajang Piala Dunia. Meski demikian, dengan pengalaman kalah dari Arab Saudi pada laga pembuka Piala Dunia 2022. Nah, inilah menjadi pengingat bahwa Argentina tidak boleh meremehkan lawannya. Argentina dan Aljazair baru 1 kali bertemu sebelumnya, yakni dalam laga persahabatan pada Juni 2007. Saat itu Argentina menang 4-3 di Camp Nou. Messi mencetak 2 gol pertamanya untuk Argentina dalam 1 pertandingan. Di Grup J ini kedua tim akan bersaing dengan Australia dan Yordania untuk memperebutkan 2 tiket ke babak gugur di kubu lawan. Aljazair juga datang dengan ambisi yaitu mencatatkan prestasi terbaiknya di Piala Dunia. Tim yang menempati peringkat ke-28 FIFA itu akan menjalani penampilan kelima di putaran final dan yang pertama sejak 2014. Pada edisi 2014 tersebut, Aljazair untuk pertama kalinya berhasil lolos dari fase grup. Hingga kini mereka baru mengoleksi 3 kemenangan dan 1 clean sheet dari 13 pertandingan di Piala Dunia. Tim berjuluk FNES Focus ini memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menjadi juara Grup G pada kualifikasi zona Afrika. Mereka hanya menelan 1 kekalahan dan mengamankan tiket putaran final sebelum pertandingan berakhir. Meski tersingkir dari perempat final Piala Afrika tahun ini, performa tim asuhan Vladimir Petkovic ini menunjukkan tren positif setelah mengalahkan Guatemala 7-0 dan bermain imbang tanpa gol melawan Uruguay pada Maret lalu. Aljazair juga pernah meraih kemenangan atas Belanda dan Bolivia pada bulan ini. Mereka hanya kebobolan 2 gol dalam 6 pertandingan terakhir. Seperti biasanya, Argentina akan dipimpin Lionel Messi. Penyerang berusia 39 tahun ini berpeluang yaitu mencatatkan penampilan internasional ke-200 bersama tim nasional serta laga ke-27 di putaran final Piala Dunia. Pemain Inter Miami tersebut sudah memegang rekor penampilan yang terbanyak di Piala Dunia. Setelah pulih dari cedera hamstring, Messi juga akan menjadi pemain pertama yang tampil dalam 6 edisi berbeda Piala Dunia. Kiper utama Emiliano Martinez dipastikan juga siap bermain. Messi sempat mengalami patah jari sebelum final Liga Eropa. penjaga gawang yang menjadi pahlawan adu penalti Argentina pada Piala Dunia 2022 waktu itu telah mendapat lampu hijau dari tim medis. Gelandang Leandro Paredes dan pemain Serbabisa Nicolas Gonzalez juga akan diperkirakan pulih dari masalah otot yang mereka alami. Namun, bek kiri Nicolas Tagliafico ini pasti akan absen setelah mengalami cedera betis saat tampil melawan Honduras. Posisi tersebut kemungkinan akan diisi Fukando Medina atau Valentin Barco ya. Kalau di kubu Aljazair sendiri, bek kiri Ramli Benzema ini juga dipastikan tidak dalam kondisi ideal karena masih menjalani pemulihan cedera pergelangan kaki. Samir Segui dan Sinaden Ablaid menjadi kandidat lain untuk mengisi lini belakangnya. Oke, kita lihat nanti ya sebentar di pukul 8.00, Anda jangan lewatkan besok memasuki di tanggal 17 yaitu Argentina versus Aljazair. Tapi sebelumnya ada Prancis bertemu dengan Senegal.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Ini lagu kemenangan ini ya, Indonesian Idol musim 14 di tahun 2026, dan yang dinyanyikan sama Rio Laskar, second runner up ya, di ketiga kalau tidak salah tuh ya, setelah juara satunya Celine Grace, juara satu winner untuk musim ke-14 Indonesian Idol. Di keduanya ada Nikita Becker ya, itu lagu kemenangan mereka bertiga, Sumpah Mati ya, yang diciptain langsung oleh Yofi Widianto. Betul kan? Oke. Okay. Ya, betul ya. Baik, dan pendengar, kita masih dengan lagu-lagu untuk Anda di kesempatan siang hari ini ya. Sebentar nanti kita akan, oh bukan Yofi Widianto tadi, Andi Rianto, maaf ya, sama ya. Baik, nanti kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI di pukul 15, dan Anda tetap di sini karena sebentar nanti ada 100% Indonesia ya. Hari ini biasanya di Selasa itu kan ada 100% Indonesia berjaringan nasional, tapi karena libur jadi kita kembali ke daerah saja ya. Anda bisa request sebentar lagu-lagu Indonesia mengisi waktu sore Anda sebentar nanti setelah Warta Sentral, tapi masih ada beberapa menit lagi sebelum kita jelang di pukul 15. Anda yang masih setia bersama kami untuk Ternate siang menjelang sore, dengan lagu-lagu juga berbagai informasi kami turunkan menemani hari libur Anda di hari ini. Saya intip dulu bagaimana dengan harga minyak goreng sekarang ya. Seperti dikatakan langsung oleh Badan Pusat Statistik yang mencatat rata-rata harga minyak goreng di pasar rakyat ini sepertinya menembus Rp20.163 per liter sehingga minggu kedua di Juni ini. Angka tersebut mencakup seluruh jenis minyak goreng yang dipantau Kementerian Perdagangan atau Kemendag, mulai dari minyak goreng curah, premium, hingga minyak kita. Seperti dikatakan Kepala BPS Amalia Adinanggar Widyastinti bahwa kenaikan harga minyak goreng masih terjadi di berbagai daerah, meski harga minyak kita menunjukkan tren yang lebih stabil dalam beberapa bulan terakhir ini. Jadi pendengar, dijelaskan kenaikan indeks perkembangan harga IPH minyak goreng terjadi di 165 kabupaten kota di Indonesia. Kondisi tersebut membuat minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang masih perlu banget mendapat perhatian dalam pengendalian inflasi pangan. Berdasarkan data SP2KP Kemendag maksudnya, rata-rata harga minyak goreng seluruh kualitas di pasar rakyat naik 0,8% dibandingkan Mei di bulan kemarin. Hingga minggu kedua Juni ini, rata-rata nasional tercatat sebesar Rp20.167 per liter, naik dari sekitar 20,5 per liter pada bulan sebelumnya ya, 20 sebelumnya 20.500 lah istilahnya begitu ya. Data juga menunjukkan harga minyak goreng tertinggi tercatat yaitu di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, yang mencapai sekitaran Rp20.000 per liter. Setelah itu juga ada harga tertinggi berikutnya pada Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, sebesar Rp52.500, dan Kabupaten Puncak Jaya Papua yaitu sebesar Rp42.500 per liter. Sementara itu untuk minyak kita, harga produk minyak goreng rakyat tersebut berhasil ditekan dibanding di beberapa bulan sebelumnya. Harga minyak kita yang sempat berada di kisaran Rp17.000 per liter kini turun menjadi Rp16.355 per liter. Namun angka tersebut pendengar masih berada di atas harga eceran tertinggi atau head yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter. Data Kemendag menunjukkan rata-rata harga minyak kita per Jumat di tanggal 12 dua hari kemarin ini berada di level sekitar Rp15.876 per liter. Kalau secara tahunannya harga tersebut turun sebenarnya yaitu 6,43% dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu 5,95%. Nah, ini dibandingkan posisi sebelumnya pemberlakuan Permendag nomor 43 tahun 2025 pada akhir Desember 2025. Jadi Kemendag juga mencatat tren harga minyak kita mengalami penurunan signifikan
setelah kebijaksanaan ataupun kebijakan distribusi baru yang diperlakukan. Nah, pendengar, saat ini mayoritas wilayah Indonesia mencatat harga minyak kita mendekati head ya, sebanyak 29 provinsi atau sekitar 76,31% wilayah yang dipantau memiliki harga sesuai dengan HET ini atau head, dengan toleransi maksimal 2% atau sekitar Rp16.000 per liter. Meski demikian, sejumlah wilayah masih mencatat harga minyak lebih dari 5% di atas head ya, antara lain Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, terus juga Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, serta sejumlah provinsi di Papua yang menjadi fokus intervensi pasokan pemerintah. Selain minyak kita, BPS juga mengingatkan bahwa masyarakat umumnya, pada umumnya membeli minyak goreng dari berbagai jenis merek, bukan cuma minyak kita. Karena itu tekanan harga yang dirasakan konsumen sebenarnya lebih tercermin dari rata-rata harga minyak goreng nasional yang kini tembus Rp20.000 per liter, bukan hanya dari harga minyak kita semata saja. Begitu ya. Jadi memasuki di minggu yang kedua untuk bulan Juni ini, harga minyak goreng menembus Rp20.000, Papua menembus sekitar Rp60.000 per liternya. Oh, luar biasa nih ya. Oke, gimana ibu-ibu di Kota Ternate? Apakah memang benar juga ada pembelian minyak goreng yang ada kenaikan juga di bulan Juni ini ya? Tapi mudah-mudahan tidak ada keluhan. Nah, kalau ada keluhan ya sudah, nanti Anda bisa masuk di RRI, Halo RRI, bisa menyampaikan ke kami begitu ya. Karena Halo RRI biasanya di hari besok ya, hari Rabu ada. Oke. Baik, kita jelang pukul 15.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmarga Rewin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: di Republik Indonesia, Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Transformasi dan industrialisasi. Badan Gizi Nasional BGN melakukan pembenahan untuk program makan bergizi gratis MBG. Konferensi tingkat tinggi kelompok 7 atau G7 membahas deeskalasi konflik Iran dan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Indonesia memperluas peluang kemitraan strategis dengan Jerman pada bidang investasi, hilirisasi, dan industrialisasi. Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
2: Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak Jerman untuk memperkuat kerjasama di bidang investasi pada sejumlah sektor strategis di Indonesia. Hal ini sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan bilateral Presiden Prabowo dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta Senin kemarin. Dalam pertemuan yang mempererat hubungan kemitraan Indonesia-Jerman, Kepala Negara menuturkan terdapat sejumlah kesepakatan penguatan kerjasama. Salah satunya disebutkan Presiden Prabowo Subianto, yakni pada bidang investasi, hilirisasi, dan industrialisasi.
2: Indonesia juga mengundang pihak Jerman untuk memperluas investasi di sektor-sektor yang penting di Indonesia. Contoh di bidang transisi energi, di bidang hilirisasi industri, di bidang kendaraan, karena kita akan menuju kepada kendaraan listrik, serta pengembangan industri semikonduktor. Kami juga mengundang Jerman untuk ikut serta dalam rantai pasok mineral kritis dan tanah jarang, juga dalam pengembangan infrastruktur kita.
3: Selain itu, dari hasil pertemuan bilateral dengan Presiden Jerman, Steinmeier, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa Indonesia berkeinginan untuk memperkuat kerjasama dalam bidang ketenaga kerjaan. Hal ini diungkapkan Kepala Negara sebagai tindak lanjut dari kesepakatan kerjasama dalam Global Skills Partnerships.
2: Di bidang tenaga kerja kesehatan, kami sangat apresiasi penandatangan letter of intent mengenai Global Skills Partnership. Di bidang keperawatan, Indonesia juga ingin memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman, termasuk di sektor teknologi tingkat tinggi.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pertemuan bilateral Indonesia-Jerman menjadi momentum penting bagi Indonesia. Selain sebagai penanda eratnya hubungan kemitraan Indonesia-Jerman yang telah berlangsung selama 75 tahun, namun pertemuannya dengan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier juga untuk memperkuat posisi Indonesia dan Jerman dalam menghadapi tantangan ketidakpastian global saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Momentum penting di tengah dinamika global yang semakin penuh dengan ketidakpastian.
1: Badan Gizi Nasional BGN tengah melakukan pembenahan tata kelola dan sumber daya manusia seiring dengan upaya perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis EBG. Berikut informasinya Eliana Zahra.
4: Yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang.
5: Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari mengatakan, pembenahan internal dilakukan melalui transformasi sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat menjadi prioritas karena menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program.
4: Yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targeted betul-betul, yang memang diharapkan pemerintah bisa mengintervensi gizi anak-anak tersebut sesuai dengan teorinya tadi. Kami nanti akan bekerja sama dengan Kemenkes, ahli gizi dan sebagainya.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris berharap kepemimpinan baru BGN dapat membangun sistem pengadaan yang lebih akuntabel, terbuka, dan transparan. Harapan tersebut disampaikan agar berbagai persoalan yang sempat menjadi perhatian publik tidak kembali terulang pada masa mendatang.
6: Ya, kita nggak lagi melihat misalnya pengadaan motor listrik senilai 1, sekian triliun tanpa akuntabilitas yang jelas. harga yang diadakan menurut sirup di BGN kan sekitar 40-an juta. Tapi dikuliti oleh teman-teman netizen ya, bahwa kalau belanja di toko online itu nggak nyampe 10 juta gitu kan. Ya ke depan saya harapkan pimpinan baru BGN dengan kehadiran Bu Arum bisa membangun sistem pengadaan yang jauh lebih baik lagi.
5: Selain melakukan transformasi tata kelola internal, BGN juga terus memperbaiki data sebagai dasar penyusunan kebijakan serta mengevaluasi sejumlah aspek pelaksanaan program. Melalui berbagai langkah perbaikan tersebut, BGN terus melakukan penataan program agar intervensi gizi pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong penguatan peran Badan Standarisasi Nasional BSN dalam meningkatkan kualitas dan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Berikut informasinya disampaikan Zahrotin Aljana.
7: Border untuk melindungi UMKM kita, melindungi masyarakat kita supaya dapat barang-barang yang bermutu.
8: Komisi 7 DPR RI mendorong Badan Standarisasi Nasional atau BSN untuk memperkuat perannya dalam meningkatkan kualitas dan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia mengatakan, BSN memiliki posisi strategis dalam menentukan standar mutu produk nasional. Oleh karena itu, ia meminta agar anggaran yang dialokasikan BSN harus mampu memberikan dampak langsung bagi penguatan industri dan UMKM. Ia juga menyoroti komposisi anggaran BSN yang dinilai masih didominasi belanja dukungan manajemen. Oleh karena itu, ia mendorong BSN untuk menyusun peta jalan atau roadmap untuk meningkatkan porsi anggaran yang langsung menyentuh kebutuhan industri dan pelaku UMKM.
7: Memang harapannya besar terhadap border untuk melindungi UMKM kita, melindungi masyarakat kita supaya dapat barang-barang yang bermutu. Dan secara ekonomi ini border banget, barang kita susah masuk ke luar, nah bordernya barang biar nggak mudah masuk ya di sini.
8: Sementara itu, Badan Standarisasi Nasional menargetkan peningkatan jumlah produk berstandar nasional Indonesia atau SNI sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing industri nasional. Pelaksana tugas Kepala BSN Doni Purnomo Januardi mengatakan BSN mendapat mandat untuk mendukung sejumlah prioritas nasional, mulai dari hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, pemerataan ekonomi hingga peningkatan daya saing produk Indonesia.
9: Di dalam RPJM 2025-2029, BSN diamanahkan untuk meningkatkan persentase produk ber-SNI dari baseline tahun 2025 sebesar 10% menjadi 20% pada 2029. Kemudian untuk persentase produk ekspor Indonesia ber-SNI dari seluruh jenis produk dari baseline 3,3% pada tahun 2025 menjadi 4,6% pada tahun 2029.
8: Doni menjelaskan selain meningkatkan jumlah produk ber-SNI, BSN juga menargetkan kenaikan porsi produk ekspor Indonesia yang telah menerapkan standar nasional. Program tersebut akan didukung melalui pengembangan standar, akreditasi, dan penerapan SNI di berbagai sektor strategis, termasuk pangan, energi, infrastruktur, kesehatan, serta teknologi informasi. BSN berharap langkah tersebut dapat memperkuat posisi produk Indonesia di pasar global sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsha mengusulkan anggaran sebesar 88 miliar rupiah untuk pemulihan ekonomi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
10: Pemulihan ekonomi pasca bencana menjadi salah satu prioritas Kementerian Ekonomi Kreatif dalam rencana program tahun 2027. Upaya ini diwujudkan melalui alokasi anggaran khusus untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi di sejumlah wilayah terdampak. Untuk itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha mengusulkan anggaran sebesar 88,44 miliar rupiah untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat meliputi wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
11: Terkait hal tersebut, kami sudah mendapatkan surat dari Kemensesnek yang mengalokasikan dana rehab rekon untuk Kemenekraf dengan pagu maksimal sebesar 77,5 miliar untuk tahun 2026, 88,4 miliar untuk tahun 2027, dan 132,7 miliar pada tahun 2028.
10: Rencana ini mendapat dukungan dari Komisi 7 DPR RI. Wakil Ketua Komisi 7 Rahayu Saraswati menyatakan dukungannya terhadap penguatan sektor ekonomi kreatif. Menurutnya, sektor ini diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi ke depannya. Apalagi para pelaku di bidang tersebut didominasi oleh generasi muda.
12: Sehingga kita mendukung pengajuan dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk adanya penambahan anggaran sebesar 1,7 triliun kira-kira. Itu jika dibandingkan dengan kementerian lain masih sangat kecil. Jadi dari DPR, Komisi 7, kita sangat mendukung guna lebih banyak lagi program yang bisa menyasar dan menyasar langsung kepada target, ya, sesuai dengan target, sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, dan tentunya agar balance lah, bahkan kalau bisa lebih banyak programnya daripada manajemennya.
10: Ia juga menekankan pemerintah perlu memperhatikan secara serius pengembangan sektor ini, termasuk melalui dukungan anggaran yang memadai. Menurutnya, postur anggaran Kemenekraf saat ini dinilai masih sangat terbatas dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tengah mempertimbangkan langkah lanjutan setelah Direktur Utama Maktur berinisial FHM kembali mangkir sebanyak dua kali terkait dengan dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
13: Namun demikian,

0: Penyidik saat ini meminta dokumen atau bukti pendukung yang dapat menjelaskan alasan ketidakhadiran FAM. KPK selanjutnya, kata Budi, akan mempertimbangkan langkah yang akan diambil, termasuk kemungkinan penjadwalan ulang pemeriksaan atau menerbitkan surat panggilan kedua.
1: Namun demikian, saudara FAM kembali mengkonfirmasi tidak hadir untuk hari ini karena kondisi kesehatan yang tidak fit. Untuk itu penyidik kemudian sedang meminta untuk bukti-bukti yang mendukung ketidakhadiran tersebut atas kondisi kesehatan saudara FAM. Penyidik tentu akan mempertimbangkan apakah kemudian nanti akan dijadwalkan ulang kembali, mengingat sudah dua kali tidak hadir dalam penjadwalan ulang, atau kemudian penyidik nanti akan mempertimbangkan menerbitkan surat panggilan kedua. Nanti kita akan tunggu perkembangannya.
0: Sementara itu, Fuad Hasan yang pernah dipanggil beberapa waktu yang lalu mengaku hanya mendapatkan kuota haji khusus tidak terlalu banyak.
2: Day-nya dibilang saya memakai tambahan kuota tidak lebih dari 20. Karena jemaah real kami waktu itu melalui PIHK itu ada sekitar 276 jemaah realnya kami, ya. Itu dia.
3: Hati-hati, bagian kuota hati-hati. Itu Kementerian Agama sendiri itu,
2: ya,
3: yang membagi-bagi kuota itu.
2: Semua itu menjadi tanggung jawabnya Departemen Agama. Kami nggak mengetahui apa-apa yang lainnya. Kami disuruh isi, kami isikan kuota, ya.
0: Budi mengatakan Fuad Hasan diduga mengetahui proses pengelolaan kuota haji tambahan, mulai dari tahap pembagian, distribusi, hingga pengisian kuota oleh penyelenggara ibadah haji khusus. KPK menduga terdapat praktik yang melanggar ketentuan dalam pembagian kuota haji tambahan tahun 2024. Berdasarkan hasil perhitungan auditor Badan Pemeriksa Keuangan, diperkirakan kasus ini menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mamprop 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali dari Tanah Suci, di mana sebanyak 245 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sariful Alam. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi memasuki hari ke-56. Seiring berjalannya fase pemulangan tersebut, Kementerian Haji dan Umroh memastikan seluruh proses kepulangan jemaah haji Indonesia berlangsung lancar, aman, dan terkendali. Hingga Senin kemarin, sebanyak 245 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah dengan jumlah 95.000 lebih jemaah dan 977 petugas. Dengan demikian, total yang telah diberangkatkan menuju Indonesia mencapai 96.000 lebih jemaah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 233 kloter telah tiba di Indonesia dengan membawa 90.709 jemaah dan 929 petugas atau total 91.638 orang. Jemaah haji asal Sanggau, Kalimantan Barat bernama Agus mengaku selama menjalankan ibadah haji sangat menyenangkan dan bahagia. Agus merupakan kloter terakhir gelombang pertama dari BTH 14.
7: Selama ini rasa alhamdulillah, apa yang dulunya begini kemungkinan kenyataannya betul-betul begini, enak, lancar gitu, nggak ada kendala, lancar, yang penting kejaga kesehatan.
6: Dan sementara itu pendengar, pergerakan daripada jamaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga hari ini sebanyak 139 kloter yang terdiri dari atas 53.000 jamaah dan 53.000 jamaah dan 556 petugas telah diberangkatkan menuju kota Nabi dengan total 53.894 orang. Adapun jemaah haji khusus yang telah kembali ke Indonesia hingga saat ini jumlah 15.800 orang, terdiri dari atas 15.066 jemaah dan 736 petugas.

0: dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Pulalap, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana operasional pemulangan jemaah haji hingga hari ke-15 berlangsung lancar dan aman. Informasi selengkapnya disampaikan Anik Hasanah. Anik.
2: Pendengar, operasional pemulangan jemaah haji Debarkasi Surabaya tahun 1447 Hijriah terus berjalan lancar. Hingga kedatangan kloter 56 pada hari ini, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Surabaya telah menerima kepulangan sebanyak lebih dari 21.000 jemaah dan petugas atau 48% dari total 44.000 jemaah dan petugas yang direncanakan kembali melalui Debarkasi Surabaya. Berdasarkan data PPIH Debarkasi Surabaya, jumlah jemaah yang telah tiba terdiri atas lebih dari 20.000 jemaah haji, meliputi 20.800-an jemaah haji asal Jawa Timur, 1 jemaah asal Bali, dan 2 jemaah asal Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, telah tiba pula 161 petugas haji dari unsur PHD dan PIH, serta 223 petugas kloter, sehingga total keseluruhan lebih dari 21.000 orang. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam, menyampaikan pendengar bahwa proses pemulangan terus dioptimalkan agar seluruh jemaah dapat kembali ke daerah asal dengan aman, nyaman, dan tertib.
3: Ya, makasih yang sudah sampai di Debarkasi Surabaya. Ada 52 kloter dan sampai 18.956 jemaah, atau setara dengan 47% itu. Jadi karena itu saya bersyukur sampai dengan saat ini semua berjalan dengan lancar, ya meskipun ada gangguan terkait dengan kematian, tapi kan tidak, memang tidak bisa ditunda kalau seperti itu. Tapi yang jelas prosesnya berjalan dengan lancar semuanya.
2: Dan pendengar, sementara itu dari aspek penerbangan sendiri, hingga saat ini tercatat 39 penerbangan tiba tepat waktu, 10 penerbangan lebih cepat dari jadwal, dan 7 penerbangan mengalami keterlambatan. PPIH Debarkasi Surabaya juga mencatat sebanyak 13 jemaah masih menjalani perawatan dan belum dapat dipulangkan bersama kloternya karena alasan kesehatan. Selain itu, hingga saat ini juga terdapat 6 jemaah yang tercatat wafat di pesawat maupun setelah tiba di Debarkasi Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikutnya adalah laporan mengenai penyambutan kepulangan jemaah haji di Debarkasi Batam tahun ini berlangsung lebih sederhana dengan mengurangi kegiatan seremonial untuk mengutamakan kenyamanan jemaah setelah menempuh perjalanan panjang dari Tanah Suci. Berikut informasinya disampaikan Nurul Mahfud.
4: Rombongan jemaah haji yang kembali ke tanah air diharapkan dapat langsung beristirahat dan berkumpul bersama keluarga tanpa harus mengikuti rangkaian acara yang terlalu panjang. Pertimbangan tersebut menjadi dasar penyederhanaan kegiatan penyambutan yang dilakukan pada tahun ini di Embarkasi Batam. Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepri meminimalisir berbagai kegiatan seremonial saat menyambut kepulangan jemaah haji. Kebijakan itu dilakukan agar proses kedatangan berlangsung lebih efektif, sekaligus memberikan kenyamanan bagi para jemaah yang baru tiba dari Tanah Suci. Tenaga ahli Kementerian Haji dan Umroh, Putra Batubara, menyatakan langkah tersebut sejalan dengan arahan Menteri yang menginginkan pelayanan lebih berfokus pada kebutuhan jamaah. Menurutnya, penyambutan yang sederhana tidak mengurangi makna penghormatan kepada para tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.
5: Memastikan arahan dari Menteri dan Mamen tentang tidak adanya kegiatan seremonial yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan stakeholder lainnya, karena jamaah kita sudah dalam keadaan lelah, dan alhamdulillah kami membuktikan beberapa hari di Embarkasi BTH jamaah kita tidak ada kegiatan seremonial ya.
4: Sementara itu, masyarakat pun menyambut positif kebijakan tersebut karena dinilai lebih praktis dan memberikan kesempatan bagi jamaah untuk segera beristirahat bersama keluarga setelah menjalani rangkaian ibadah haji yang cukup panjang. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Ilham.
6: Ya, lebih bagus kayak gitu sih. Jadi menghemat tenaga juga. Habis itu sudah baik sih dari tahun lalu. Sudah ada perubahan lah. Terutama ke lansia itu sangat berbeda lah dari tahun lalu. Lebih diperhatikan, lebih dikasih space untuk lansia, macam mana.
4: Dari Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Para pemimpin negara kelompok 7G7 memulai konferensi tingkat tinggi KTT selama 3 hari di Prancis dengan fokus membahas deeskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat, keamanan Selat Hormuz, serta upaya memperkuat ketahanan rantai pasok mineral krisis di tengah ketegangan geopolitik global. KTT juga diwarnai dengan perbedaan pandangan antara Amerika Serikat dan dengan negara Eropa terkait dengan Iran dan Ukraina, sehingga para pemimpin diperkirakan tidak mengeluarkan deklarasi bersama dan memilih menerbitkan pernyataan terpisah pada sejumlah isu yang disepakati. Dari dunia olahraga, tim nasional Iran dan Selandia Baru harus berbagi poin setelah bermain imbang 2-2 pada laga pembuka grup G Piala Dunia 2026 di Stadion Sofia Los Angeles. Selandia Baru membuka keunggulan cepat pada menit ke-7 melalui Elijah Jazz setelah menerima umpan dari Kapten Chris Wood. Iran merespon dengan meningkatkan intensitas serangan dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-32 lewat gol Ramin Rezain. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum setelah kedua tim saling menciptakan peluang memasuki babak kedua. Selandia Baru kembali unggul pada menit ke-54 melalui gol kedua Eliza Jazz. Dalam pertandingan tersebut, Iran kembali menunjukkan respon cepat dan menyamakan skor menjadi 2-2 pada menit ke-64 melalui Mohammad Mohebi. Setelah gol tersebut, Iran tampak lebih dominan dan beberapa kali menekan pertahanan Selandia Baru. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol tambahan. Dan kedua tim harus puas membawa pulang 1 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar sore ini. Untuk kita lanjut lagi kebersamaan kita di Ternate Sore. Baru saja kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sudah pukul 15 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Kita berjumpa sebentar untuk 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia untuk sesi pertama.

0: 我给你。
1: Waduh, jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
2: Pak RT denger ya, ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
1: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
2: Kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
1: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
2: Hah?
1: Pilih mana? Ayo.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Lagu-lagu untuk Anda pendengar di 100% Indonesia untuk sesi kedua atau interval kedua sore ini masih kami hadirkan ya. Nanti setelah di jam 4 atau pukul 16 lebih saya akan buka line telepon. Sekali lagi hari ini untuk siaran berjaringan nasional 100% Indonesia tidak diterselenggara ya, karena hari libur, jadi libur juga begitu ya. Sebagai gantinya 100% Indonesia daerah, kembali ke daerah, kita akan membuka line telepon Anda yang ingin dengar lagu-lagu Indonesia untuk sore ini. Dan ini dia satu lagu dari Nanda Prima, Monolog dengan Bayangan.

lagu Indonesia pendengar di sore ini untuk 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu banggakan Indonesia. Ini lagu dari Nanda Prima dengan monolog dengan bayangan ya. Nanti kalau Anda yang ingin request lagu-lagu Indonesia sebentar lagi ya. Setelah nanti ada kemudian azan asar di pukul 6 ya 16 tepat begitu ya. Saya bagi informasi juga untuk Anda pendengar sore ini ya. Suasana sore di Kota Ternate yang kembali cerah. Tadi sempat mendung, sekarang sudah cerah kembali nih ya. Pendengar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia menargetkan listrik dapat menjangkau seluruh desa dan dusun di Indonesia nanti pada 2029 mendatang. Wih, lama banget nih. Ini baru 2026, 3 tahun mendatang lah ya. Hal tersebut berdasarkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menjadi program prioritas Kementerian SDM agar daerah yang belum teraliri listrik bisa ikut merasakan bagian kemerdekaan Indonesia begitu ya. Jadi menurutnya bahwa ini perintah dari Presiden Prabowo ya, tahun 2029 sampai 2030 lah semua listrik di desa-desa ataupun di dusun-dusun sekalipun yang belum ada ini, insya Allah katanya didoakan mudah-mudahan dukungan dari Bapak Ibu dari anggota Komisi 12 untuk bisa menyelesaikan agar mereka juga merasakan bagian daripada kemerdekaan Republik Indonesia begitu ya. Jadi anggaran untuk pengembangan infrastruktur listrik di desa oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ya, yang sudah nanti juga disiapkan begitu. Baik, ya, Pak Halim juga menjelaskan masih terdapat lebih dari 10.000 titik desa yang belum terjangkau oleh listrik, khususnya di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua. Mungkin di Maluku Utara juga termasuk di dalamnya ya. Dengan ia merinci jumlah desa dan dusun yang belum teraliri listrik sebanyak 5.700 desa dan 4.400 dusun. Oke, itu dia aja. Jadi anggaran pagu indikatif tersebut terdiri dari alokasi untuk program strategis infrastruktur sebesar 82% atau sekitaran 22,48 triliun rupiah. Belanja operasional sebesar 13% atau sekitaran 3,56 triliun dan publik non fisik sebesar 5% atau 1,3 triliun rupiah. Begitu ya. Jadi ini sangat memang luar biasa sebenarnya ya, karena menargetkan nanti di tahun 2029 sampai 2030 ya. Untuk Anda yang mungkin di desa-desa dan di dusun-dusun yang belum teraliri listrik di nanti diusahakan di tahun yang sudah saya sebutkan tadi 2029 2030. Masih lama tapi sabar saja. Baik, masih dengan lagu-lagu untuk Anda pendengar sore ini di program 1 di 100% Indonesia, ekspresikan karyamu banggakan Indonesia. Ada lagu-lagu baru ya sebenarnya yang saya bisa hadirkan nih untuk Anda sore ini. Nanti kalau Anda ingin dengar lagu-lagu lama, lagu baru juga boleh di jam 4 atau pukul 16 lebih sebentar ya untuk 100% Indonesia. Saya coba hadirkan satu lagu baru lagi dari Kendrick dengan Semesta.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim singa teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

break sesaat untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat yang akan kembali menunaikan sholat asar. Informasi waktu azan asar jatuh pada pukul 16.00. Kita jelang komandan azan asar.

Untuk para pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya untuk komandan Adzan Ashar wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus kami mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat ashar. Allahu Akbar.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Anda masih bersama kami pendengar sore ini di Pro 1 RRI Ternate. Sudah pukul 16 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Kita kembali untuk melanjutkan 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia di sore

0: Ada siapa di sana 100% Indonesia? Selamat sore, halo.
1: Di sana ada Pak Junaidi. Selamat sore, Bung Roni.
0: Selamat sore, Pak Junaidi. Apa kabar, Pak Junaidi?
1: Ada hujan-hujan.
0: Oh, ada hujan di sana ya?
1: Hujan-hujan.
0: Hujan, oke. Okay.
1: Ya.
0: Baik.
1: Hujan tebal. Hujan
0: Pak Junaidi, Pak Junaidi, saya boleh tanya, Pak Junaidi menjagokan apa Piala Dunia?
1: Ya, Jerman.
0: Jerman. Oh, kemarin yang 7-1 itu ya.
1: Iya.
0: Jerman. Oke. Okay. Baik. Malah gua apa sore ini?
1: Jangan salah menilai Panggaribuan.
0: Jangan salah menilai dari Tagore Panggaribuan ya.
1: Tagore Panggaribuan.
0: Oke, okay. Ayo buat siapa lagunya Pak Junaidi?
1: Kalau di Ambon sini Belanda kuat.
0: Oh, Belanda kuat di sana ya. Oh iya, kuat. Emang dari dulu dari Ambon tuh Belanda yang paling kuat. Ah, tahu saya.
1: Itu bendera Belanda itu di gunung-gunung.
0: Iya, karena banyak orang Ambon kan turunan Belanda di sana kan.
1: Iya, kali Belanda itu kan ya ribuan di negeri Belanda orang.
0: Begitu ya. Gitu. Oke. Okay. Baik, silakan mau jumpai siapa di sore ini Pak Junaidi?
1: Terima kasih banyak semoga diberkati selalu bersama keluarga dan harapan sehat bersama operator juga ya. Terima kasih.
0: Okay.
1: Kita menyapa pemuda SU Manado, selamat siang, harapan sehat. Sisa juga di sana, selamat siang. Ibu Inda, Ibu Inda di Cigale, Mama Inda di Cigale, Ibu Inda juga di Sukur. Nah, di Telokos, Kak. Ibu Indah juga yang di Pulau, selamat siang dan harapan siap. Gua sama Kak Padin juga, selamat siang. Padin ada kalanya dia lewat-lewat orang Ambon.
0: Oh, itu. Begitu. Oke, okay. Lupa begitu, kali. Heeh.
1: Oke. Okay. Nah, dia banget jauh-jauh dia rendekat.
0: Oh. Baik, lanjut ya. Lagi buat siapa Pak Junaidi.
1: Ayo dia lewat, yang jauh dari Wazoy, hampir lebih ini dia lewat.
0: Oh ya, yeah. Oke. Okay.
1: Oke, okay, Pak, seorang fokus itu ya. Nah, Bukitin juga ada Abdul juga yang di Kore. Selamat siang dan harapan sehat semua bersama masing-masing keluarga.
0: Okay.
1: Ada Andika di Batam, Andika di Batam Purnama Sari juga. Selamat siang juga ada kita orang punya Pak Acim, Pak Acim. Ya, bersama keluarga juga ya. Ada siapa lagi? Ada Haji Jafar, ada Ono juga, Bung Ono yang ada di Halmahera Barat juga.
0: Halmahera Barat, oke. Okay.
1: Halmahera Barat juga ada sama Tahir juga ya. Ada juga Leo di apa? Bung Leo di Hiri, ada Leo juga di Pakpak. Tapi dong kasih nama bukan lewat tapi apa nama bintang apa maaf apa itu dong lalu siapa lagi siapa lagi ya
0: semuanya
1: semua sudah ada okay. Nama ada kasih nama Putra Tenga itu dia punya nama Pak Leo.
0: Oh begitu. Oke deh. Baik. Terima kasih. Selamat sore Pak Junaidi. Oh Bung Otis. Oh iya Bung Otis. Oke.
1: Otis Atus. Oke.
0: Baik.
1: Itu dulu, terima kasih banyak. Selamat sore Bung Roni.
0: Terima kasih Pak Junaidi di Ambon ya, yang katanya lagi hujan di sana. Oke, kata Pak Junaidi, pendukung terbanyak untuk Piala Dunia di Ambon itu Belanda. Emang dari dulu ya, Belanda tuh menjagokan ini ya, Ambon tuh menjagokan Belanda, hampir semua di sana. 100% Indonesia. Selamat sore, halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Jumpa lagi bersama dia di sana ya.
2: Iya, gimana kabar nih Bang Rani?
0: Baik, Purnamasari.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, mau lagu apa sore ini Bapak Purnamasari?
2: Purnama, mau request lagunya Di Saat Aku Mencintaimu.
0: Apa? Apakah
2: Di Saat Aku
0: Di
2: Saat Aku Mencintaimu dari Dadali.
0: Dari Dadali, Di Saat Aku Mencintaimu. Yeah. Oke deh, lagunya buat siapa? Ayo. Di saat,
2: bukan
0: aku mencinta.
2: Di saat aku mencinta.
0: Sudah ketemu di sini Dadali. Lagunya buat siapa? Purnamasari.
2: Kirim salamnya buat Pak Junaidi tadi. Salam sehat. Ada Bunda El.

0: sudah masuk Bunda El ya? Belum.
1: Belum, baru saja saya mulai ini.
0: Ya. Halo Bunda El, ayo bergabung nih. Semoga saya selalu ada juga Bunda Natalia, ada Nona Fika, ada Mama Indah, ada Bung Din, Kuai Kubuja, Mas Andel Faris, ada Bang Andi di Batang, ada Ibu Parije, Pak Uji, Pak Putra Tengah, Kakak Ipin, semuanya ada Cintan Petar Pacali. Buat Bang Roni, semoga saya selalu.
1: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Purnama Sari di Sulawesi Barat. Lagunya dari Dadali dengan Di Saat Aku Mencintaimu. Nanti saya putarkan sebentar untuk Anda di 100% Indonesia sore ini. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Karena kalau di setiap hari Selasa itu kan ada 100% Indonesia berjaringan kan. Tapi karena hari ini yaitu hari libur ya, bertepatan hari ini dengan 1 Muharram tahun baru Islam ya, di tanggal 16 Juni di hari ini. Jadi 100% Indonesia juga libur. Begitu. Jadi kembali untuk Anda yang nanti ingin mendengarkan lagu-lagu Indonesia di sore ini boleh ya, saya buka line telepon. Kita ke lagu dulu sepertinya. Ada Tagor Pangaribuan dengan Jangan Salah Menilai. Nanti menyusul dari lagunya Dadali dengan Di Saat Aku Mencintaimu. Saya akan kembali bersama Anda.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini lagunya dari Dadali dengan Di Saat Aku Mencintaimu untuk Purnamasari di Sulawesi Barat ya. Sebelum tadi ada Tagor Panggaribuan dengan aku salah menilai tadi judulnya itu ya. Betul. Oke, jangan salah menilai. Masih di 100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Ada siapa lagi di ujung telepon sana? Selamat sore, halo.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Oh, ada Nona Vika di ujung telepon sana dari Malalayang ya.
1: Iya.
0: Oke, Nona Vika di Manado. Nona Vika mau lagu apa sore ini?
1: Mau penyanyi Raja, nyanyi lagu Bulan.
0: Raja Bulan.
1: Ya, Jana Teko.
0: Oke, Bulan. Oke, masih sore ya, tapi tidak apa-apa lah, Bulan nanti. Ayo, lagunya buat siapa?
1: Bulan, Bulan.
0: Ada lagunya sudah disiapkan.
1: Jangan salam buat Tony yang tugas. Selamat buat tugas. Tuhan selalu melindungi Tony bersama keluarga.
0: Amin.
1: Salam buat penyanyi yang lelah manusia. Karena kata keluarga pun yang lelah manusia.
0: Oke, terima kasih Nona Vika di Malalayang, Manado ya. Lagunya dari Raja katanya nanti saya putarkan. Apa yang dulu tadi? Bulan ya, Bulan. Oke, di belakang ada siapa? Terputus ternyata. Bisa dicoba lagi silakan di 0921325521 dan di WhatsApp 0821203751180. Nomor yang satu belum aktif sampai sekarang ya, masih dicari-cari ya. Ini nomor yang biasanya nanti dihubungi juga, nanti kita aktifkan melalui handphone ya. 100% Indonesia. Selamat sore, halo.
2: Halo, selamat sore Indonesia.
0: Selamat sore. Halo. Selamat sore. Saya sebenarnya mau ganti ini sedikit ini apa suara, tapi ternyata sudah tertawa duluan dari sana. Ya ampun. Oke deh. Bunda Ers, bagaimana kabar nih di sana?
2: Kabar pagi ya, cuaca cerah. Apa ini cerah-cerah?
0: Kita kalau dengar Bunda Elvi suara sudah mau tertawa kamu kan, no?
2: Panas.
0: Wah gitu. Bagaimana di Tondano sana sore ini? Itu hujan kata rada.
2: Kan ada hujan, cuma mendung.
0: Oh begitu, jadi cerah saja di sana, eh?
2: Cerah hatiku.
0: Kita mau tanya nih, Bunda Els punya tim jagoan Piala Dunia apa?
2: Kita bilang hari dan sama terus.
0: Oh apa? So lupa kita.
2: Apa coba? Ada padamu, ada padaku.
0: Apa coba? Selupa kita. Coba mau ulang dong.
2: Kalau di situ apa? Tanya di situ.
0: Kita mau tanya duluan di situ, masa mau balik pak kita?
2: Argentina
0: juga
2: boleh.
0: Oh, itu dange. Oh, baik pak kita, Kang.
2: Di situ pak kita.
0: Oke, kita satu tim kalau begitu Argentina, eh. Oke, baik. Nah, ini siapa antar nih orang-orang Argentina mau nonton, siapa antar besok lah jam 8 begitu, eh. Oke. Lagu apa dan lagu apa?
2: Ini dari apa? Ria Angelina.
0: Ria Angelina. Apa DP judul itu, eh?
2: Pokoknya ada punya rindu itu.
0: Apa DP judul ada rindu-rindu begitu?
2: Iya, pokoknya ada bunyi rindu, coli ya, Dang.
0: Ria Angelina. Oke, okay. Oh, birunya rinduku.
1: Oh iya,
0: itu kan birunya rinduku. Oke, sudah disiapkan Bunda Ers, ayo buat siapa lagunya?
1: Ya, salam pertama tentu buat Bu Roni sedang bertugas penyonggan. Selamat sore. Salam sehat, sukses, sejahtera, damai, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta dan secepatnya tarik jalan yang ketai.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Ya, amin. Ini bukan baku sedu ini.
0: Oh, basu serius no? Bagaimana mau baku? Bagaimana baku sedu setara pakai baku sedu sekarang?
1: Nah, siapa tahu bunda mereka sana.
0: Sudah kita kasih tiket pesawat gratis no?
1: Nanti apa dong pisah?
0: Oke, lanjut Jo, lanjut Jo.
1: Mengapa yang ada di Manado ada Nona Fika, Purnama Sari juga di Sulawesi, keduanya salam manis, salam sehat, ada Mama Indah, ada Ibu Indah, Ibu Haja Indah, Ibu Farina, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Pak Junaidi yang ada di Teluk Manise, salam kasih, salam sehat, salam sehat. Paling Pak Junaidi semua sehat.
0: Bunda, Bunda ada dapat salam no, ini dari Bung Otis katanya.
1: Bung Otis
0: selalu monitor, tunggu-tunggu Bunda Bunda Els, mana Bunda Els, padahal Sumaso ini.
1: Sumaso, tapi itu mau di Batam, perusahaan di Batam, adaan di Batam.
0: Oke.
1: Ini yang di Batam, salam dari ini Bung Otis, ini salam dari Bunda Els di Manado, bawa permen datang Manado, bawa pasangan nih.
0: Mama Indah dengar tuh Mama Indah.
1: Bukan Bunda udah bilang ya, Roni yang bilang ya.
0: Bukan, kalau Bunda dengar begini Mama Indah mau Sadiki mau masuk mau Carlota no.
1: Oh iya betul.
0: Iyo.
1: Bung Otis, ada Bung Ono juga di Albar. Apa? Bung Ipin, ada Pak Ipin, Pak Di, mungkin salam sehat semuanya, ada Pak Tahir, Pak Rio, Pak Santoso, Kok Amat, Kok Ait, Pak Haji Jafar, Pak Yasin, ada semua-semua aja kan,
0: okay.
1: Yang banyak sedikit satu formatri yang dipakai oleh Pak Pinyong Ganteng yang lucu. Salam sehat semuanya di keluarga masing-masing.
0: Baik.
1: Lagu emang, okay. Apa kok kayak gitu dulu, rindu
0: birunya rinduku.
1: Makasih.
0: Oke. Terima kasih Bunda Els di Tondano. Oke, Bunda Els katanya menjagokan Argentina. Aha. Baik, semoga Mbak sebentar sebentar pagi besok ya. Argentina nya bisa menang begitu ya Bunda Els. Jangan malu-maluin katanya. Oke, okay, lagunya dari Ria Angelina sudah kita siapkan. Selamat sore buat Bung Otes. Gimana kabarnya di Bung Otes? Semoga sehat-sehat ya. Terus Mama Indah, gimana kabar Mama Indah juga? Mama Indah lagi monitor tidak nih? Mama Indah di Aki Gale. Ada juga yang kemarin dengar kabar katanya Pak Haji Halil katanya lagi sakit juga nih. Ya Pak Haji Halil di mana? Ternate atau di Tidore nih? Baik Pak Haji Halil, semoga cepat sembuh begitu ya. Baik, kita terima lagi. Di belakang ada siapa di sana? Selamat sore, halo.
3: Halo, assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Abdul?
3: Iya, Pak Abdul.
0: Oke, Pak Abdul di Tidore. Ayo, silakan Pak Abdul. Lagu apa nih Pak Abdul?
3: Lagu dari Elsa Pitaloka.
0: Elsa Pitaloka, judulnya apa tuh?
3: Ya, yang penting
0: Elsa Pitaloka. Yang penting dari Elsa Pitaloka. Oke deh, ya. Buat siapa lagunya silakan?
3: Ya, salam buat Bung Roni. Buat operatornya, salam sehat semuanya.
0: Ya.
3: Semoga sampai selesai acara nanti.
0: Amin.
3: Salam buat yang di Ternate semuanya, Mama Indah, Ibu Haja Indah, Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Terus Bung Otis, Pak Yasin. Bersama Ibu Pak Haji Halil, semoga cepat sembuh Pak Haji.
0: Betul.
3: Semoga amin Pak Haji.
0: Mm-mm.
3: Terus di Tidore semuanya. Terus yang di Manado, di Sulawesi Utara semua. Assalamualaikum. Siapa itu?
0: Bunda Els.
3: Bunda Els.
0: Sama Nona Fika.
3: Nona Fika, terus Bunda Natalia, yang baru datang tadi malam itu Ibu Ratna di Manado.
0: Oh, juga. Ada juga ya Ibu Ratna?
3: Iya, Ibu Ratna tadi malam itu.
0: Oh, begitu, oke. Okay.
3: Ibu Ratna di Manado. Ya. Terus yang di semua-semua yang penggemar dan pendengar acara ini, acara di Prosatu Ternate, dari barat sampai ke timur, dari timur sampai ke selatan.
0: Oke.
3: Semua-semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Abdul di Tidore. Sudah bersama kita juga sore ini ya. Lagunya dari Elsa Pitaloka. Saya pilih yang judulnya Begitu Mudah Kau Ingkari. Uduh, judulnya luar biasa nih lagunya. Nanti ada Arya Angelina, juga ada Raja. Kita lepas dulu lagunya ya. Ini buat Nona Fika di Malalayang, Manado.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka? Atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini lagunya dari Elsa Pitaloka dengan Begitu Mudah Kau Ingkari. Untuk Pak Abdul di Tidore ya, mudah-mudahan terhibur. Dua lagu sebelumnya sudah kita putarkan juga untuk sore ini di 100% Indonesia. Tadi ada Ria Angelina, terus juga ada lagunya Raja. Seperti waktunya sudah hampir selesai, kurang berapa menit lagi ya. Oke, 2 menit, 3 menit lah, 3 menit tersisa ya. Kita terima lagi penelpon berikutnya. Sudah ada di ujung telepon dari Aki Gali. Selamat sore Mama Indah.
1: Selamat sore Bung Roni.
0: Aduh, kita berjumpa lagi. Sudah lama tidak ketemu melalui darat nih ya. Darat terus nih. Iya, habis Mama Indah tuh JJS terus sih.
1: Iya nih.
0: Iya, Mama Indah kalau JJS tuh kemana kira-kira? Kemarin katanya dengar JJS keliling kota Ternate. Mama Indah tim Sumain ke belum nih? Tim Mama Indah Sumain ke belum?
1: Belum.
0: Kapan? Oke, buka rahasia sedikit dulu. Satu tim ding Eca kape?
1: Cut.
0: Oke, baik Mama Indah, lagu apa nih sore ini?
1: Lagu Pujaan Hati Kang Enden.
0: Pujaan Hati dari Kang Enden. Oke, tadi ada salam-salam banyak buat Mama Indah. Ada yang penasaran, Mama Indah nih sebenarnya ada berapa katanya tuh?
1: Ada banyak.
0: Mama Indah satu, di berbagai kelurahan ada semua Mama Indah tuh? Halo. Iya, oke. Pujaan Hati, silakan buat siapa Mama Indah?
1: Oke, salam buat semua yang baru dengar. Aku baru monitor ya Bung Roni dari Tertau.
0: Makanya dari tadi ini saya lihat di WA tidak ada yang mengetik. Oh, Mama Indah belum monitor kayaknya nih ya. Oke. Okay. Baik, silakan okay, lanjut.
1: Selamat buat Hati yang suka Viaro bergabung ke apa itu.
0: Hati Taviaro sudah lama tidak dengar DP suara nih.
1: Oh, kayaknya apa itu kehabisan pulsa katanya.
0: Oh, begitu. Waduh. Oke, baik. Lanjut lagi.
1: Oke, buat Ko Ama, ada Ko Abdu, ada Ko Ai, Ko Din, Ko Buce, Bung Ipin, terus ada Bung Laras, ada Bang Oti, ada Pak Yayan, Pak Junaidi, ada Bunda El, Nuna Fika, Bunda Natalia juga, terus ada Ibu Ila, ada Bang Andi Purnama juga, terus ada Mama Eba, ada Pak Haji Halil yang sementara mungkin masih dirawat ya Bung Roni.
0: Di mana? Di rumah sakit mana nih? Ya? Mama Indah rumah sakit mana nih?
1: Katanya di Tidore.
0: Oh, di Tidore. Oke, baik. Iya. Baik. Oke.
1: Iya, semoga lekas sembuh.
0: Amin, terus amin.
1: Ada Pak Haji Jafar juga. Ada Ko Andi Alvarez, orang Argen.
0: Pak Haji Jafar sama dong kayak kita Kata ya.
1: Ada Tahir, ada Mafiat, ada Ko Yasin, Mama Ulfa, ada Ko Leo, ada Mas Udion, Mas Santoso. Terus ada Bung Ono, Bung Benijo, ada Ibu Ratna, Bu Esther Lita juga. Dan semua sudah Bung Roni.
0: Oke, baik.
1: Oke, buat Bung Roni, makasih.
0: Terima kasih, selamat sore Mama Indah di Ake Gale ya. Salam juga tadi dari Bung Otis yang lagi monitor di Kampung Pisang sana. Lagu dari Kang Enden dengan Pujaan Hati. Satu penelpon lagi masih boleh. 100% Indonesia. Selamat sore, halo.
2: Selamat sore, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru dari mana nih, Pak?
2: Iya, ya, dari 02.
0: Dari 02. Awas, Mama ya. Ulfa cubit telinga ntar lama nih ya. Oke, Bung Yasin mau lagu apa sore ini?
2: Ya, menggabung dengan Mama Indah.
0: Menggabung Mama Indah, oke.
2: Iya, karena Mama Indah kan terhadap tim begitu.
0: Oh, begitu, Mama
2: atau,
0: Indah.
2: Atau
0: belum kepala apa? Belum, kok masih rahasia kepala, katanya. Mau lihat dulu besok kira-kira apa nih mempunyai Mama Indah. Wah, nih. Kalau Bung Yasin bagaimana, Bung Yasin?
2: Oh, kalau saya merah putih saja.
0: Oh, merah putih, ya ampun cinta terhadap tanah air, ya betul. Oke, baik. Silakan buat siapa lagunya?
2: Ya, Ibu Mama Indah sudah karena salamnya banyak. Mama Indah sudah salam buat orang semua.
0: Mama Indah bilang hanya jangan macam-macam katanya Bung Yasin. Iya.
2: Hanya tambah dengan teman saya di Haji Ota di Ngade sana waktu dekat dengan Pak Haji Anil situ.
0: Okay. Nah,
2: terus Pak Haji Muhammad Selang di Toboko.
0: Ya.
2: Jangan cuma monitor saja biasa.
0: Masuk
2: sedikit ya, bergabung lagi kak.
0: Betul, iya.
2: Muhammad Selang ini monitor terus itu. Menang di monitor. Udin Jojo lagi, Udin Jojo itu taraba gabung baru cuma dia dengar-dengar lagi. Dia sama lagi hanya monitor saja begitu.
0: Oh begitu.
2: Okay. Iya. Baik. Terus sana Bung Atus gabung Bung Atus. Saya khawatir Bung Atus dia hilang ini. Ini ada masalah. Oke, sudah semua sudah.
0: Baik. Oke. Okay. Terima kasih Bung Yasin ya di Mangga 2. Salam juga buat Mama Ulfa sama keluarga semuanya di Mangga 2. Waktu kita selesai ini sudah lebih 1 menit di pukul 17 dan Kangen Ben dengan Pujaan Hati buat Mama Indah lagu terakhir. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan untuk hari libur ini 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Saya pamit sebentar ya. Kita masih punya 60 menit bersama saya untuk menuntaskan hingga nanti di jam 6 sore dan 100% Indonesia hadir kembali besok di waktu yang sama. Terima kasih. Selamat sore semuanya.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

lintas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Le Bleu Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia. Bersama di program Satu sore ini dengan lagu-lagu yang kami persembahkan untuk Anda. Sudah di 21 menit berlalu dari pukul 17 sore. Tadi ada tema song sensus penduduk 2026. Nah, bicara tentang sensus penduduk ini ya, dari Badan Pusat Statistik atau BPS mulai menggelar sensus ekonomi di tahun ini secara serentak di seluruh Indonesia. Nah, mulainya pada Senin kemarin tanggal 15, pendataan sendiri ini akan berlangsung ya hingga nanti 31 Agustus 2026. Apa yang dikatakan Wakil Kepala BPS RI Sony Hari Budiatomo, yang mengatakan berbeda dengan sensus ekonomi satu dekade yang lalu, sensus ekonomi 2026 ini turut memasukkan sektor pertanian, terus juga kehutanan, perikanan sebagai bagian dari pendataan. Jadi selain itu, pendengar, pendataan juga mencakup pelaku ekonomi kreatif dan digital, mulai dari usaha rumahan hingga afiliator dan influencer. Nah, ia juga mengatakan petugas sensus akan melakukan bagaimana pendataan secara langsung dari rumah ke rumah, termasuk yang tidak memiliki identitas usaha ataupun papan nama. Istilahnya door to door, walaupun tidak tampak aktivitas usaha di luar begitu ya. Jadi BPS berharap masyarakat dapat menerima kehadiran petugas sensus dan memberikan informasi yang diperlukan melalui yaitu pengisian sejumlah pertanyaan. Pemerintah juga menjamin yang namanya kerahasiaan seluruh data yang dihimpun dalam sensus ekonomi 2026. Jadi pendataannya sudah dimulai dari Senin ya, tepatnya 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Kalau bicara tentang Selat Hormuz, pendengar, Amerika Serikat dan Iran ini mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengatakan perjanjian tersebut telah ditandatangani sepenuhnya dan mencakup pembukaan kembali yang namanya Selat Hormuz di sana. Melansir dari BBC News, pengumuman kesepakatan disampaikan oleh Sheba Sharif pada Minggu di dua hari kemarin. Pakistan diketahui berperan sebagai mediator dalam perundingan antara Washington dan juga Teheran. Kedua pihak yang menyatakan penghentian segera dan berpermanen operasi militer di semua front, termasuk juga di Lebanon. Jadi pendengar, keduanya juga sepakat memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari untuk merundingkan perjanjian damai permanen. Pejabat senior Amerika Serikat menyebutkan dokumen awal telah ditandatangani secara elektronik dan upacara penandatanganan resmi akan digelar di Jenewa pekan ini. Trump juga mengumumkan pencabutan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan di Iran. Dari pihak Iran juga Wakil Menteri Luar Negeri Qasem Karibadi menginformasi bahwa berakhirnya operasi militer. Media pemerintah Iran menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai kemenangan bagi Teheran. Nah, Presiden Lebanon Joseph Aoun juga menyambut baik kesepakatan tersebut dan berharap dapat mengakhiri siklus kekerasan di kawasan. Iran juga mengungkapkan bahwa mediator dari Qatar menggelar perbincangan selama hampir 15 jam untuk mencapai kesepakatan awal. Salah satu isu utama dalam negosiasi adalah program nuklir Iran. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Sementara itu, negara-negara Eropa menyatakan siap mencabut sebagian sanksi jika Teheran memenuhi komitmennya. Informasi melalui portal rri.co.id, konflik antara Amerika Serikat dan Iran bermula setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang kemudian dibalas oleh Teheran. Nah, kini perhatian dunia tertuju pada perundingan lanjutan yang diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan damai permanen dan membawa stabilitas baru. Jadi informasi yang sore ini saya bagi ya, bahwa Amerika Serikat dan Iran sepakati akhir konflik, Selat Hormuz segera dibuka kembali. Anda bisa kutip kembali melalui portal rri.co.id.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh baru elok.
0: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Dah saya makan.
3: Ah, kalah terus nih.
4: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
3: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
4: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
3: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
4: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jadi jangan lewatkan nanti besok Prancis versus Senegal ya di pukul 02.00 waktu Indonesia bagian barat. Kalau kita timur mungkin di jam 4 subuh nanti. Dan pendengar, kita lihat sedikit tentang Prancis yang akan memulai perjalanan di Piala Dunia tahun ini dengan menghadapi Senegal pada laga perdana Grup E di Stadion MetLife S. Ross Amerika Serikat. Dan Les Blues berstatus sebagai salah satu favorit juara. Tetapi mereka menghadapi lawan yang memiliki kenangan manis saat berjumpa di panggung terbesar sepak bola dunia. Bagi Senegal sendiri, pertandingan ini menjadi kesempatan untuk mengulang bagaimana kejutan bersejarah yang penuh mereka ciptakan pada Piala Dunia di tahun 2002 waktu itu. Dalam laga pembukaan turnamen di Seoul, Korea Selatan, Senegal yang berstatus debutan mengejutkan juara bertahan Prancis dengan kemenangan 1-0 melalui gol Papa Bola Boba Dup. Kegagalan ini menjadi awal kegagalan Prancis mempertahankan gelar. Nah, setelah kini situasinya berbeda. Prancis datang sebagai salah satu unggulan utama untuk menjadi juara dunia. Mereka hanya berada di belakang Spanyol sebagai tim favorit turnamen. Piala Dunia 2026 juga akan menjadi turnamen terakhir Didier sebagai pelatih tim nasional Prancis. Dan ini memiliki sejarah sangat luar biasa sebagai satu-satunya sosok yang masih hidup yang pernah menjuarai Piala Dunia baik sebagai pemain maupun pelatih. Dan ia juga berpeluang menorehkan rekor baru sebagai pelatih dengan kemenangan terbanyak di Piala Dunia. Saat ini, Deschamps setelah mencatatkan 14 kemenangan di putaran final, hanya terpaut 2 kemenangan dari rekor 16 kemenangan milik pelatih legendaris Jerman Barat, Helmut Scott. Perjalanan Prancis menuju Piala Dunia di tahun ini terbilang mulus ya, karena mereka hanya kehilangan 2 poin sepanjang babak kualifikasi dan memastikan tiket ke putaran final untuk ke-8 kalinya secara beruntun. Konsistensi juga terlihat dari pencapaian 4 final dalam 7 edisi Piala Dunia terakhir. Messi sempat menelan kekalahan 1-2 dari Pantai Gading dalam laga uji coba pada 4 Juni lalu. Prancis segera bangkit, tim asuhan Deschamps ini mengalahkan Irlandia Utara 1-3-1 dalam 10 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Mereka berhasil mencetak setidaknya 2 gol dalam 9 laga. Penyerang dan gelandang yang menjadi kekuatan utama Prancis, kehadiran pemain-pemain seperti Kylian Mbappe, Michael Olis dan Dembele membuat lini depan mereka menjadi salah satu yang paling berbahaya dalam turnamen ini ya. Jadi jangan lewatkan nanti sebentar di pukul 2 waktu Indonesia Barat kalau kita nanti menunggu di pukul 4 dini hari waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan juga, selain Prancis akan melawan Senegal, Anda juga jangan lewatkan juga nanti di pukul 8.00 atau sekitaran pukul 10 waktu Indonesia Timur, ada Argentina nanti menghadapi Aljazair. Kami pamit sekaligus informasi terakhir untuk kita berikan Piala Dunia 2026. Dan pendengar, nanti sebentar Anda jangan lewatkan, ada Warta Sore dari Redaksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Anda nanti dikawal bersama Maisarah di Ternate malam hingga nanti selesai di jam 12 malam. Terima kasih sekaligus saya pamit juga bersama Bung Izar, dan selamat menantikan waktu Anda di sore ini bersama keluarga. Juga selamat bersantai ya, menikmati hari libur di hari Selasa 16 Juni 2026. Selamat sore, sampai jumpa.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ternate sore lanjutan, saya Maya Sarah bersama rekan teknik studio Bung Aryan di Upara dan juga rekan-rekan di pemancar kamera bakal menemani Anda pendengar hingga nantinya di Ternate malam pukul 24 atau pukul 12 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan untuk warta berita sore redaksi bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sore Redaksi Bidang Pemerintahan Radio Republik Indonesia Ternate menjelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Khairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita utama. Pemerintah Kota Ternate dan Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Kota Ternate bersama Kementerian Agama Kota Ternate menggelar pawai ta'aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Sebanyak 505 imam dan badan syara masjid serta musala di Kota Ternate menerima bantuan fisabilillah dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Ternate. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, serta RRI Programa 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 16 Juni 2026 bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, pemerintah Kota Ternate dan Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Kota Ternate bersama Kementerian Agama Kota Ternate menggelar pawai ta'aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Berikut laporan reporter Sofian Togubu.
1: Bahwa kegiatan pawai ta'aruf yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah sebuah momentum untuk menyambut Tahun Baru Hijriah.
2: Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam, pemerintah Kota Ternate dan Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Kota Ternate bersama Kementerian Agama atau Kemenag Kota Ternate menggelar pawai ta'aruf. Kegiatan ini diikuti ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat. Pawai mengambil titik start di halaman Kedaton Kesultanan Ternate dan berakhir di kawasan Lan Kota Ternate. Ketua PHBI Kota Ternate Mahmud Julkira mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyambut Tahun Baru Islam, sekaligus sarana refleksi diri atas perjalanan dan capaian selama satu tahun terakhir.
1: Momentum peringatan Tahun Baru Hijriah ini bukan sekedar pergantian angka tahun, tetapi sesungguhnya sebuah refleksi atas apa yang telah kita lakukan pada tahun-tahun kemarin. Dan hari ini kita berada di hari yang pertama pada tahun 1448 Hijriah. Kegiatan tadi ada dirangkaikan dengan pembagian santunan buat anak yatim. Kegiatan diikuti oleh Majelis Taklim BKMT Sekota Ternate, ibu-ibu PKK, dan anak-anak SD, SMP, SMA.
2: Sementara itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Sulaiman menegaskan bahwa pawai ta'aruf bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi sarana siar Islam yang mencerminkan semangat ukhuwah Islamiyah, kebersamaan, dan kecintaan umat terhadap nilai-nilai agama.
3: Tentu ini menjadi momentum penting bagi kita, menjadi starting point kita untuk kita merefleksikan kehidupan kita selama setahun di tahun yang lalu sampai saat ini, untuk kita refleksi, kita muhasabah. Mudah-mudahan hari ini menjadi bagian penting untuk kita siar agama. Mudah-mudahan tahun ini insya Allah lebih baik dalam segala hal, termasuk kehidupan ekonomi Ternate.
2: Tauhid mengajak masyarakat Kota Ternate menjadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum untuk memperkuat karakter religius, menjaga kerukunan antara umat, serta bersama-sama membangun Kota Ternate yang harmonis dan berkelanjutan. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Saudara, sebanyak 505 imam dan badan syara masjid serta musala di Kota Ternate menerima bantuan fisabilillah dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Ternate pada Selasa 16 Juni 2026. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Ternate M. Tauhid Sulaiman, didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan pimpinan Basnas Kota Ternate di Masjid Agung Al-Munawar Ternate. Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari program pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung para imam dan badan syara yang selama ini berperan dalam pelayanan keagamaan dan pembinaan masyarakat di lingkungan masjid dan musala. Dalam sambutannya, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengajak masyarakat menjadikan momentum hari besar keagamaan sebagai sarana introspeksi diri dan juga evaluasi diri atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Menurutnya, nilai-nilai keagamaan harus tercermin dalam kehidupan sosial sehari-hari. Tauhid menilai imam dan badan syara tidak hanya menjalankan fungsi keagamaan, tapi juga berperan sebagai tokoh masyarakat yang mampu menggerakkan partisipasi warga dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Karena itu, ia berharap para imam dapat terus menjadi teladan dan penggerak di lingkungan masing-masing. Sementara itu, Ketua Basnas Kota Ternate, Haji Adam Marus, mengatakan besaran setoran zakat, infak, dan sedekah dari masjid dan musola ke Basnas bervariasi. Ada masjid yang menyetor dalam jumlah besar, namun tidak sedikit pula yang menyetor dalam jumlah kecil. Adam menambahkan, Basnas Kota Ternate saat ini tengah mengembangkan kerjasama dengan masjid dalam pengelolaan dana pemberdayaan masjid dan masyarakat. Program tersebut akan diuji coba di 3 kecamatan, yakni Ternate Utara, Ternate Tengah, dan Pulau Ternate. Ia juga berharap para imam dan badan syara dapat berkolaborasi membangun ekonomi umat melalui berbagai program pemberdayaan. Menurutnya, penguatan ekonomi masyarakat menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Pada penyaluran kali ini, Basnas Kota Ternate mengalokasikan dana sebesar Rp160 juta untuk 505 imam dan badan syara masjid serta musola yang tersebar di 7 kecamatan di Kota Ternate. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas keagamaan sekaligus memperkuat peran sosial para penerimanya. Sementara itu, saudara, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara fraksi PKB desak pemerintah provinsi agar segera memindahkan sejumlah instansi vertikal agar berkantor di ibu kota Sovivi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya berikut ini.
4: Pemerintah Provinsi Maluku Utara didorong memperkuat fungsi Sovivi sebagai ibu kota provinsi. Salah satu caranya dengan mendorong instansi vertikal memusatkan aktivitas pelayanan dan perkantoran di Sovivi. Anggota DPRD Maluku Utara dari fraksi PKB, Irfan Soekona, menilai hingga kini sebagian besar instansi vertikal masih menjalankan aktivitas perkantoran di Kota Ternate. Padahal pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara telah berada di Sovivi. Kepada RRI Senin pagi, Irfan meminta Gubernur Maluku Utara Sherly Coanda melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi vertikal agar mulai memusatkan aktivitas pelayanan di ibu kota provinsi.
5: Pegawai vertikal, Ibu Gubernur sekiranya bisa berkoordinasi dengan para pimpinan vertikal, lembaga vertikal yang ada di Provinsi Maluku Utara untuk dorong bisa datang beraktivitas di Sovivi.
4: Menurut Irfan, kehadiran instansi vertikal di Sovivi tidak hanya memperkuat status ibu kota provinsi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah daerah bahkan diminta memanfaatkan aset yang belum digunakan untuk mendukung kebutuhan perkantoran instansi yang belum memiliki gedung sendiri. Ia menilai, semakin banyak aktivitas pemerintah yang terpusat di Sovivi, maka semakin besar pula perputaran ekonomi yang tercipta melalui sektor perdagangan, jasa maupun usaha pendukung lainnya. Irfan mengapresiasi jumlah instansi yang telah berkantor di Sovivi, seperti Polda Maluku Utara, BKKBN, Badan POM, BPPTD Kementerian Perhubungan, Pengadilan Tinggi Agama, hingga Kantor Wilayah Pertanahan, dan TVRI. Tak hanya itu, DPRD juga mendorong perusahaan-perusahaan pertambangan yang beroperasi di Maluku Utara untuk membangun kantor perwakilan di Sovivi, guna membuka peluang kerja dan mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, dosen ekonomi Universitas Bumi Hijrah Maluku Utara Sidin Usman menilai, keberadaan instansi vertikal di Ternate berpotensi menghambat penguatan Sovivi sebagai ibu kota provinsi. Menurutnya, perpindahan aktivitas perkantoran di Sovivi akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
6: Yang sampai hari ini pun belum. Kalau dari sisi ekonomi sudah tentu, karena ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk di wilayah.
4: Sidin mengatakan, perpindahan instansi vertikal akan mendorong mobilitas penduduk, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di Sovivi. Dengan demikian, keberadaan lembaga vertikal maupun kantor perusahaan di ibu kota provinsi dinilai menjadi langkah penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperkuat posisi Sovivi sebagai pusat pemerintahan Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore, Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara menanggapi desakan anggota DPRD Maluku Utara, Irfan Soekoinai, agar instansi vertikal mulai beraktivitas penuh di ibu kota Provinsi Maluku Utara, Sovivi. Informasi selengkapnya kembali disampaikan reporter Sofian Togubu berikut ini.
7: desakan DPRD ya, respon ombudsman, ada lain yang kemudian menjadi pertimbangan yang harus dipertimbangkan.
2: Desakan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Irfan Shuai Kenai terkait instansi vertikal yang beraktivitas di ibu kota provinsi mendapat tanggapan ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Kepala Ombudsman Maluku Utara Iriani Abdul Kadir mengatakan penguatan fungsi Sovivi sebagai pusat pemerintahan merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun menurutnya terdapat sejumlah aspek penting yang perlu menjadi pertimbangan sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
7: Bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan penataan, misalnya penataan kelembagaan, kemudian perpindahan aktivitas perkantoran maupun pengembangan berkaitan dengan pusat pemerintahan harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan tujuan besarnya adalah untuk kepentingan masyarakat secara luas. Masyarakat secara luas ini dalam artian bahwa kelompok masyarakat rentan, kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus ini juga harus masuk dalam pertimbangan untuk kepentingan tersebut.
2: Dia menambahkan, Ombudsman menilai kehadiran instansi vertikal di ibu kota provinsi perlu dilihat dari aspek efektivitas pelayanan serta kemudahan akses bagi masyarakat.
7: Jadi sebagai lembaga negara, Ombudsman juga memiliki sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang 37 tahun 2028 selaku lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Kami menilai juga bahwa kehadiran instansi vertikal di ibu kota provinsi ini, Sovivi, perlu dilihat dari aspek efektivitas pelayanan, kemudian kemudahan akses masyarakat, koordinasi antar instansi, serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
2: Selain itu, kesiapan infrastruktur di Sovivi juga harus menjadi perhatian serius, mulai dari sarana perkantoran, transportasi, jaringan telekomunikasi, hingga ketersediaan perumahan bagi aparatur pemerintah. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Saudara, kontingen Kabupaten Kepulauan Sula yang berlaga di Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-5 tahun 2026 di Halmahera Utara tiba kembali di Kota Sanana. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samudu langsung dari Sanana.

Kontingen Kabupaten Kepulauan Sula yang berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-5 Maluku Utara tahun 2006 di Halmahera Utara tiba di Kota Senana dan disambut hangat oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Vivian Adeningsimus dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula M. Salim Balaskabesi serta jajaran organisasi perangkat daerah lainnya. Sementara itu Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Vivian Adeningsimus dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada seluruh atlet dan ofisial yang telah berjuang membawa nama baik daerah. Ia menilai capaian 40 medali tersebut menjadi bukti bahwa atlet Sula memiliki potensi besar untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Seluruh atlet sudah menunjukkan hasil kerja keras dan perjuangan yang sangat luar biasa sehingga bisa dapat mengharumkan nama Kabupaten Kepulauan Sula. Dari sana reporter Karman Semuda melaporkan.

Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mesara bersama teknik montase Bung Arya.

0: Rosa tuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Rosa tuh.
1: RRI.co.id.
0: RRI.co.id. Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
0: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
0: RRI.co.id.

0: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sore, redaksi Biom Pemerintahan Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, untuk selanjutnya, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian Ayat Suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Haji Muhammad ZA dengan surah Al-Baqarah ayat 253 dan seterusnya menjelang kumandang azan maghrib pada pukul 18:39 waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

Sadaqallahulazim, maksudnya Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, khususnya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

0: RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pukul 19 waktu Indonesia Timur untuk Ternate malam hari ini, kami ajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta. Selamat mendengarkan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar, kami hadirkan Cek Fakta pukul 19 waktu Indonesia Timur. Pendengar kanal YouTube Pak Kajian Online mengunggah video berisi narasi pemerintah Sabah dan Sarawak yang resmi jadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Sabah dan Sarawak. Raza Malaysia kaget. Pengunggah juga menuliskan judul malam ini Sabah dan Sarawak resmi jadikan bahasa Indonesia bahasa resmi negara Sabah Sarawak Mandiri. Dilansir dari akun sosial media Instagram tumbekhoax.id, tim pemeriksa fakta Mafindo, Tumbek Hoax memasukkan kata kunci Sabah dan Sarawak menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke mesin pencari Google. Tidak ditemukan sumber yang mendukung klaim tersebut. Hasil pencarian mengarah ke artikel tempo.co di mana keliru video pisah dari Malaysia Sabah dan Sarawak resmi gabung dengan Indonesia pada tayang Rabu 3 Agustus 2022. Dalam laporan tersebut tertulis bahwa wilayah Sabah dan Sarawak sampai saat ini masih menjadi bagian dari Federasi Malaysia. Tumbek Hoax selalu mencari tahu konteks asli foto yang digunakan dalam foto sampul dengan memanfaatkan Google Lens. Diketahui foto tersebut merupakan hasil suntingan dari sejumlah dokumentasi, yakni Malaysia Kini, Gov to Launch Several Policies to Face Global Challenge Perdana Menteri, dan tayang pada Senin 5 Juni 2023. Dan CNN Indonesia profil Sultan Ibrahim Raja Baru Malaysia yang belak-belakan soal politik yang tayang pada Kamis 1 Februari 2024 lalu. Lebih lanjut, isi dari video berdurasi 13 menit 43 detik tersebut hanya menjelaskan isu Sabah dan Sarawak yang memutuskan untuk keluar dari Federasi Malaysia. Namun dalam video tersebut juga ditampilkan potongan video sidang Parlemen Malaysia membantah klaim tersebut dan diimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada terhadap informasi hoax atau informasi tidak benar. Demikian Cek Fakta pukul 19 waktu Indonesia Timur.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Mendingan masih dengan euforia Piala Dunia 2026. Nah, kita melihat pemandangan unik menarik perhatian publik jelang laga Arab Saudi melawan Uruguay di Piala Dunia 2026 pada Selasa tadi ya. Momen tersebut terjadi menjelang pertandingan grup H di Stadion Miami, tepatnya di Amerika Serikat. Nah, bendera Arab Saudi pendengar yang tidak dibentangkan menyentuh lapangan seperti umumnya negara peserta lainnya pada laga-laga sebelumnya. Para petugas terlihat mengangkat bendera Arab Saudi dan Uruguay saat seremoni lagu kebangsaan, dan dalam turnamen tersebut bendera kedua negara biasanya dibentangkan ya di atas kedua sisi lapangan sebelum kick off, namun prosedur berbeda diterapkan pada laga Arab Saudi menghadapi Uruguay. Kondisi tersebut memicu perbincangan di kalangan pecinta sepak bola internasional. Banyak warganet juga yang mengaitkan dengan aturan penggunaan bendera Arab Saudi. Jadi sebagian pihak juga menyoroti keberadaan kalimat tauhid pada bendera yang didominasi warna hijau tersebut. Tulisan berbunyi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang berarti tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tentunya menurut aturan resmi pemerintah Arab Saudi, bendera Arab Saudi memang tidak diperbolehkan menyentuh tanah atau permukaan di bawahnya. Dan saat menurunkan bendera juga ini harus dipastikan ya tidak ada bagian yang menjuntai dan menyentuh tanah. Dan pernyataan di situs saudiflag.sa, gak hanya itu saja pendengar, ketentuan mengatur cara melipat bendera Arab Saudi juga setelah suatu tugas atau acara resmi selesai, di mana bendera dilipat sehingga kalimat syahadat berada di bagian atas dan gambar pedang berada di sisi lainnya. Ketentuan ini menjadi alasan bendera Arab Saudi tidak diletakkan di atas tanah melainkan dibentangkan dengan posisi terangkat. Uruguay juga menerapkan acara serupa demi menjaga keseragaman seremoni pertandingan. Dan mendengar pertandingan grup H Piala Dunia 2026 antara Arab Saudi melawan Uruguay berakhir dengan skor imbang 2-2. Uruguay memimpin di puncak klasemen sementara, disusul Arab Saudi, Spanyol, dan juga Tanjung Verde dengan jumlah poin yang sama. Selanjutnya Arab Saudi bakal menantang juara Eropa Spanyol pada Minggu 21 Juni 2026 mendatang. Laga tersebut tentunya bakal menjadi krusial dalam penentuan lolos ke fase berikutnya. Dari Arab Saudi yang mempunyai aturan khusus, pendengar, kita ke pelatih tim nasional Iran, Amir Galenoi, yang menilai timnya yang paling tertindas di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, yang kami lansir dari CNN Indonesia. Setelah hasil imbang melawan Selandia Baru pada Senin atau Selasa dini hari ya waktu Indonesia Barat, tim Iran itu langsung diminta segera meninggalkan stadion untuk lebih kata kasarnya itu diusir gitu kembali ke Meksiko. Menurut pelatih timnas Iran, di mana Iran menjadi tim yang paling tertindas di Piala Dunia, tidak ada tim yang mengalami nasib lebih nahas dalam sejarah pelaksanaan Piala Dunia. Dan tentunya tanpa ragu pelatih timnas menyebut timnya itu paling tertindas di Piala Dunia. FIFA sama sekali tidak memberikan pembelaan kepada Iran sebagai kontestan Piala Dunia 2026. Dan mendengar sebanyak 11 orang menjadi bagian kontingen Iran di Piala Dunia 2026, termasuk Ketua Federasi Sepak Bola Iran Mehdi Tajei, juga tidak mendapat visa masuk ke Amerika Serikat. Mehdi Taremi, Kapten Iran, mengatakan bahwa Iran sedang mengalami bencana di Piala Dunia 2026. Ia juga mengabarkan bahwa Presiden FIFA Gianni Infantino datang ke ruang ganti tim, dan Infantino berjanji bakal melakukan yang terbaik dalam dua pertandingan grup yang tersisa. Dan Presiden FIFA juga Infantino baru mengatakan permulaan dan bakal diupayakan sebuah kebijakan yang tentunya lebih baik ke depannya. Demikian mendengar beberapa informasi yang kami hadirkan untuk Piala Dunia 2026. Tentunya masih banyak informasi lainnya, masih dari Piala Dunia 2026. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate.

Masih bersama kami pendengar di Prasatu RRI Ternate. Selamat malam tentunya buat Anda yang sudah setia mengikuti dan mendengarkan kami di FM 101,8 maupun aplikasi RRI digital kami dan streaming kami. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan tentunya buat Anda juga, masyarakat yang lagi dengerin kami juga di stasiun relay kami di pemancar relay di Kota Maba, Halmahera Timur dan juga di Pulau Morotai. Terima kasih tentunya atas kebersamaan Anda. Dan pendengar, selamat malam tentunya buat Anda yang lagi menikmati makan malam bersama keluarga dan juga orang-orang terdekat, orang tersayang maupun Anda sendiri gitu ya. Walaupun sendiri, patut harus kita syukuri gitu ya, karena nantinya kita juga sendiri gitu ya pendengar. Waktu beranjak pukul 19 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya selamat menikmati waktu malam Anda yang lagi di luar rumah juga, yang lagi mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4 hati-hati dalam perjalanan Anda. Dan tentunya selamat memasuki 1 Muharram ya, 1448 Hijriah. Semoga kita lebih baik lagi ke depannya. Tentunya nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesehatan, nikmat rezeki dan juga nikmat ibadah selalu Allah mudahkan, Allah curahkan dan Allah membersamai kita gitu pendengar. Dan pendengar, untuk malam hari ini juga buat pendengar setia kami, tentunya yang lagi enggak enak badan, yang lagi sakit ya, semoga cepat pulih, cepat sembuh supaya bisa beraktivitas kembali juga. Dan selamat menikmati hari libur nasional di 1 Muharram 1448 Hijriah ya, tentunya pada hari ini dan besok sudah masuk kembali untuk beraktivitas. Jadi siapin dulu apa yang mau Anda pakai ya, jangan sampai salah kostum besok, dan juga apa yang mau Anda bawa gitu pendengar. Untuk malam hari ini mendengar, kami hadirkan informasi-informasi terkini dari portal kami KBRN RRI Online. Nah, kita ke 6 pelajar terbaik asal Maluku Utara yang resmi diberangkatkan ke Jakarta untuk mengikuti tahapan verifikasi calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2026. Keberangkatan didampingi tim dari Kesbangpol Provinsi Maluku Utara ya, keikutsertaan para calon paskibraka berdasarkan surat pemanggilan dari BPIP yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila nomor 24/00/04/2006/D4.03/D4 tentang pemanggilan peserta verifikasi calon paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Untuk proses verifikasi nasional dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 19 Juni di Jakarta. Para peserta juga bakal menjalani sejumlah tahapan seleksi lanjutan untuk menentukan kandidat yang bakal bertugas pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat nasional. Jadi ada satu pasang ya, dua orang putra-putri yang nantinya bakal mewakili Provinsi Maluku Utara di tingkat pusat nantinya pendengar. 6 peserta yang mewakili Maluku Utara, ada 3 putra dan 3 putri ya, untuk berbagi

berbagai tahapan yang nantinya akan dilakukan, yaitu dari Halmahera Barat, SMA Negeri 2 Halmahera Barat, ada adik Reinhard Angelo Megawe dari SMA Negeri 2 Halmahera Barat. Selanjutnya ada Ahmad Sidi Kesaputra dari SMA Negeri 1 Halmahera Selatan. Dan juga ada Haikal Kadafi Laode ya, dari SMA Negeri 4 Kota Ternate. Ini temannya anak saya nih, si Ajin. Karena mereka tentunya kemarin di dari Kota Ternate ya, tentunya berbagai tahapan-tahapan juga seleksi, dan alhamdulillah si adik Haikal ini bisa lolos ke provinsi dan juga ke nasional untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Itu untuk putra ya pendengar, tiga putra dari Halmahera Barat, Halmahera Selatan dan juga Kota Ternate. Selanjutnya untuk tiga putri lainnya dari SMA Negeri 3 Halmahera Barat, ada Edlin Felicia Sapa, dan juga dari SMA Negeri 1 Tidore Kapulauan, ada anak-anaknya ayah Erik nih ya, Wali Kota Tidore Kapulauan. Ada Mardatila Aputri, masih dari SMA Negeri 1 Tidore Kapulauan, dan juga Sakira Lubna Talita dari SMA Negeri 1 Tidore Kapulauan. Dan Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Maluku Utara, Bapak Bayu Naru Putro, yang merupakan suami dari anggota DPRD Kota Ternate ya, Ibu Nur Lela Sarif juga, di mana beliau menyampaikan apresiasi atas capaian para peserta yang berhasil menembus seleksi tingkat provinsi. Untuk program Paskibraka memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda sekaligus juga memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila. Beliau berpesan agar para peserta menjaga kesehatan, disiplin, serta menunjukkan sikap yang baik selama mengikuti seluruh tahapan verifikasi di Jakarta. Jadi selama berada di Jakarta, para peserta nantinya bakal mengikuti berbagai tahapan verifikasi, yaitu pemeriksaan rekam medis, tes kesehatan fisik juga, psikotes, hingga penilaian minat dan bakat. Seluruh dokumen administrasi yang dipersyaratkan, ini termasuk izin dari sekolah dan orang tua atau wali, ini telah dinyatakan lengkap dan diserahkan kepada panitia pusat. Dan pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap para wakil daerah ini bisa mampu menorehkan prestasi dan juga lolos menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera pusaka nasional yang bertugas pada peringatan Hari Kemerdekaan RI tahun 2026.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Mendengar informasi terbaru dari Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Maluku Utara untuk memperpanjang masa pendaftaran daring untuk jenjang SMA dan juga SMK tahun ajaran 2026-2027 hingga Juni 2026. 20 Juni berarti hari Sabtu ya. Nah, keputusan diambil setelah panitia menemukan sejumlah kendala dalam proses verifikasi dokumen peserta di berbagai daerah juga. Dan memang kemarin sempat ada keluhan juga ya dari teman saya. Kalau mendaftar di akun itu aduh leletnya karena semuanya pakai gitu ya, hampir seluruh Indonesia juga gitu pendengar. Jadi tentunya harus ngejar waktu landai gitu ya, waktu subuh, tapi memang tetap benar-benar itu servernya trouble, sibuk gitu pendengar. Ya udah, mudah-mudahan diperpanjang ini ya waktu pendaftaran akun SPMB, tentunya bisa cepat untuk proses verifikasinya cepat selesai juga. Dan ketua panitia SPMB Maluku Utara Sofyan didampingi koordinator verifikasi dokumen Makmur mengatakan perpanjangan dilakukan berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan pendaftaran yang berlangsung di sejumlah stasioner atau pos layanan yang tersebar di Kota Ternate dan juga 10 kabupaten kota lainnya di Maluku Utara. Dan pendengar, masih terdapat banyak berkas pendaftaran ya memerlukan proses verifikasi lanjutan oleh operator dan verifikator. Selain itu juga panitia menemukan sejumlah dokumen yang diunggah peserta belum sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sehingga harus diperbaiki lagi. Jadi harus diverifikasi lagi ya dan diajukan kembali. Dan kehati-hatian petugas verifikator dalam memeriksa dokumen menjadi salah satu faktor yang tentunya membuat sebagian pendaftaran belum dapat diproses hingga tahap akhir. Nah, langkah ini dilakukan untuk memastikan ya seluruh data peserta juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga. Dan untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan layanan pendaftaran, panitia juga menambah 2 stasioner pembantu di Kota Ternate, yaitu masing-masing di SMK Negeri 1 Jalan Siswa dan SMA Negeri 4 Dufa-Dufa. Penambahan pos layanan ini bertujuan mempermudah calon peserta didik dalam melakukan registrasi maupun konsultasi terkait pendaftaran. Dan ditegaskan juga bahwa perpanjangan masa pendaftaran telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah Nomor 3 Tahun 2025 yang memberikan ruang bagi panitia untuk melakukan penyesuaian jadwal apabila terdapat kondisi tertentu dalam pelaksanaan di lapangan. Dan setelah masa registrasi berakhir, panitia nantinya bakal membuka tahapan pendaftaran jalur seleksi pada tanggal 22 hingga 24 Juni 2026. Tahap pertama diperuntukkan bagi jalur afirmasi dan prestasi, sedangkan untuk tahap kedua untuk jalur domisili dan juga mutasi. Dan diharapkan tambahan waktu dapat dimanfaatkan oleh calon peserta didik untuk melengkapi seluruh persyaratan administrasi sehingga proses seleksi dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Pendengar, kami kembali menghadirkan informasi untuk Anda, masyarakat pemegang SIM, surat izin mengemudi yang masa berlakunya itu habis pada 16 Juni yang bertepatan dengan Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam. Nah, nggak perlu khawatir, don't worry gitu ya. Tentunya dari kepolisian memberikan dispensasi sehingga perpanjangan SIM bisa Anda lakukan sehari setelah libur atau pada Rabu besok, tepatnya 17 Juni. Untuk diketahui, saat libur pada 16 Juni, layanan penerbitan dan perpanjangan SIM di Satpas maupun Gerai SIM memang tidak beroperasi ya. Dan Satpas memberikan dispensasi kepada pemegang SIM yang masa berlakunya itu habis pada 16 Juni agar mereka itu melakukan perpanjangan pada hari kerja berikutnya, yaitu pada 17 Juni. Dan bila Anda termasuk salah satunya pemegang SIM yang mati pada 16 Juni, sebaiknya jangan melewatkan masa perpanjangan pada 17 Juni besok. Karena jika terlewat, maka harus mengikuti lagi prosedur penerbitan SIM baru sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi tentunya ini harus mengikuti ya prosedur yang berlaku juga tentunya buat Anda pendengar. Jadi sebelum datang ke Satpas untuk melakukan perpanjangan SIM, memanfaatkan dispensasi, pemohon perlu menyiapkan sejumlah dokumen persyaratan, yaitu fotokopi KTP yang masih berlaku, fotokopi SIM lama dan SIM asli, cek kesehatan, buktinya, bukti cek kesehatan, cek psikologi, dan juga bukti pembayaran.

Mendengar Pro 1 RRI Ternate. Untuk informasi dan juga lagu-lagu hiburan kami jeda. Kami ajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa islami menjelang kumandang azan Isya pada pukul 19 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah, wahai Muhammad, akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, saatnya kumandang ajan Isa dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasa TRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Isya.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Ternak NT, pukul 20 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Ternate menyerahkan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 perkara dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan kekerasan terhadap anak kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate pada Senin 15 Juni 2026. Penyerahan dilaksanakan sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Timur di kantor Kejaksaan Negeri Ternate, lingkungan Tanah Masjid, Kelurahan Galumbang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Hal tersebut disampaikan Kasat Reskrim Polres Ternate AKP Bakri Syahrudin melalui Kasihumas Polres Ternate Ibda Sudirjo. Pelaksanaan tahap 2 berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Ternate menyatakan berkas penyidikan telah dinyatakan lengkap. Dalam perkara ini tersangka berinisial RAP alias R 37 tahun diduga melakukan tindak pidana KDRT dan kekerasan terhadap anak. Tersangka dipersangkakan melanggar pasal 44 ayat 2 subsider pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Selain tersangka, penyidik juga menyerahkan sejumlah barang bukti berkaitan dengan perkara. Barang bukti tersebut yaitu antara lain dokumen buku nikah, sejumlah barang yang diduga digunakan dalam peristiwa tindak pidana, pakaian korban, helm, kursi makan, serta media penyimpanan digital berisi rekaman video keterangan korban pasca kejadian. Tersangka dan barang bukti diterima oleh JPU Sri Mardiana Joisa Ngaji untuk selanjutnya dilakukan proses penuntutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasihumas juga menambahkan bahwa pelaksanaan tahap 2 merupakan wujud sinergitas antara Polri dan juga kejaksaan dalam penegakan hukum. Beralih ke informasi nasional, pemerintah Kota Palu menutup sementara akses lalu lintas di Jembatan Palu 3 setelah infrastruktur tersebut mengalami kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu, Trinso Yunianto, mengatakan penutupan dilakukan berdasarkan instruksi Kepala Daerah. Hal tersebut sebagai langkah antisipasi demi menjaga keselamatan masyarakat. Menyusul penutupan tersebut, Dishub bersama kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai arus kendaraan. Pengguna jalan dari arah Jalan Kimaja dialihkan menuju Jalan Raja Moili, sementara Jembatan Palu 4 menjadi jalur alternatif bagi masyarakat yang hendak menuju wilayah Palu Barat. Adapun kendaraan dari arah Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim diarahkan melewati Jalan Tuku Umar atau kawasan Pasar Tua untuk akses menuju Palu bagian timur. Masyarakat juga dapat menggunakan jalur alternatif melalui Jembatan Palu 1. Dijelaskan juga pemerintah telah mengutus tim khusus untuk memeriksa kondisi Jembatan Palu 3. Pemeriksaan dilakukan setelah ditemukan retakan pada bagian sambungan jembatan yang diduga dipicu oleh guncangan gempa. Diketahui gempa bumi magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Palu pada Selasa sekira pukul 10 lewat 27 waktu Indonesia Barat atau pukul 11 lewat 27 waktu Indonesia Tengah. Gempa berpusat di darat sekitar 42 km tenggara Palu dengan kedalaman 10 km. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jadi gitu loh Lela. Cintan itu.
1: Iya Cintan. Intan, sini kau dulu suruh sini duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh Intan, sana kita duduk.
2: Iya adalah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 1 RRI Ternate. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar, masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat menikmati waktu malam Anda ya, bersama orang-orang terdekat, orang-orang tersayang. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi-informasi terkini lainnya masih dari portal kami. Nah, tentunya umat muslim di seluruh dunia ya merayakan tahun baru Islam setiap tanggal 1 Muharram dalam kalender Hijriah. Tidak hanya di Indonesia, tahun baru Islam pada 1 Muharram juga diperingati di negara-negara muslim lainnya. Meskipun perayaannya berbeda, momen pergantian tahun Hijriah umumnya berlangsung dalam suasana religius, penuh refleksi dan juga syarat akan makna spiritual. Dan ada beberapa tradisi-tradisi perayaan tahun baru Islam di negara-negara di dunia. Dilansir dari berbagai sumber ya, pendengar, di Brunei, masyarakat menyambut 1 Muharram dengan membersihkan masjid dan juga tempat ibadah sebelum kumpul untuk berdoa bersama. Tradisi tersebut melambangkan pentingnya menjaga kebersihan lahir dan batin dalam menyambut tahun baru. Dan di Malaysia pendengar, tahun baru Islam dikenal sebagai Ma'al Hijrah dan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Perayaannya juga diisi dengan ceramah agama, tilawatil Al-Quran, pawai, hingga pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berjasa dalam dakwah Islam. Dan kita ke Mesir pendengar, masyarakat memperingati tahun baru Hijriah dengan berkumpul bersama keluarga, mengenakan pakaian baru dan memberikan hadiah kepada anak-anak. Kelompok Sufi turut menyemarakan perayaan melalui zikir dan juga pertunjukan tarian tradisional yang menciptakan suasana spiritual sekaligus meriah. Dari Mesir pendengar, kita ke masyarakat di Maroko ya. Maroko ini memiliki kebiasaan berbagi roti khas kepada tetangga dan menggelar upacara api unggun yang diiringi lagu-lagu tradisional. Nah, tradisi tersebut menjadi simbol pembersihan diri dan juga harapan baru di awal tahun Hijriah. Dari masyarakat Maroko, kita ke Arab Saudi. Masyarakat saling bertukar ucapan selamat dan doa. Di Jeddah terdapat tradisi meminum segelas susu putih pada pagi hari sebagai simbol hati yang bersih dan juga suci. Berbeda dengan negara lainnya, suasana di Irak cenderung lebih hikmat dan penuh refleksi. Masyarakat mengenang perjuangan Imam Hussein dalam peristiwa Karbala melalui cerita dan lantunan lagu-lagu duka sebagai bentuk penghormatan terhadap pengorbanannya. Dan kita ke Lebanon pendengar, tahun baru Islam diperingati dengan aksi kemanusiaan seperti donor darah dan juga kegiatan sosial. Sebagian masyarakat juga mengenakan pakaian putih sebagai simbol spiritual dan solidaritas terhadap sesama. Demikian pendengar, tradisi unik perayaan tahun baru Islam di berbagai negara di dunia.

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh nggak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Pendengar masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kita ke informasi lainnya. Mendukung inisiatif pemerintah Kota Ternate yang menetapkan kawasan Taman Film Benteng Oranye sebagai kampung Piala Dunia 2026, di mana DLH, Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, memasang berbagai media edukasi berupa banner dan juga spanduk ajakan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Pemasangan media informasi bertujuan ya tentunya untuk memberikan edukasi kepada pengunjung dan menonton sepak bola di kawasan Taman Film Benteng Oranye mengenai pentingnya menjaga kebersihan dalam selama berlangsungnya kegiatan nonton bersama Piala Dunia 2026. Dan PLT Kepala DLH Kota Ternate Muslim Muhammad juga mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya sosialisasi dan penyampaian pesan edukatif kepada masyarakat. Sosialisasi dan edukasi terkait kebersihan tentunya bakal terus dilakukan ya. Jadi enggak hanya selama momentum Piala Dunia 2026 di Taman Film Benteng Oranye, tetapi juga di berbagai ruang publik lainnya di Kota Ternate. Dari informasi tersebut, pendengar, kita ke FIFA, di mana FIFA resmi ya memperlakukan aturan hydration break atau jeda minum di seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen FIFA dalam menjaga kesehatan dan keselamatan pemain selama turnamen yang digelar pada musim panas di kawasan Amerika Utara. Melalui keterangan resminya, FIFA mengatakan bahwa setiap pertandingan ini bakal mendapatkan 2 kali hydration break. Jadi masing-masing 1 kali di setiap babak jeda berlangsung selama 3 menit dan bakal dilakukan sekitar menit ke-22 pada babak pertama serta menit ke-22 pada babak kedua. Menariknya, aturan ini juga berlaku untuk seluruh pertandingan tanpa memandang kondisi cuaca maupun suhu stadion. Dilansir dari FIFA, Chief Tournament Officer FIFA Manolo Zubiria mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian serius terhadap kesejahteraan pemain. Menurut FIFA, penerapan jeda minum secara seragam di semua pertandingan bakal menciptakan kondisi yang setara bagi seluruh tim peserta. Sekaligus juga tentunya membantu ya pemain menjaga kondisi fisik mereka di tengah potensi suhu panas yang tinggi selama turnamen berlangsung.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Pendengar, kita ke informasi dari Kementerian ESDM dan DPR RI menyepakati asumsi dasar sektor energi RAPBN 2027 di mana kesepakatan mempertimbangkan kondisi geopolitik global yang tidak stabil. Pembahasan dilakukan dalam rapat kerja ESDM dan Komisi 12 DPR RI pada Senin kemarin, di mana pemerintah menyiapkan proyeksi energi untuk memperkuat ketahanan nasional. Harga minyak mentah Indonesia atau ICP disepakati pada kisaran 70 hingga 95 US dollar atau lifting minyak dan gas yang ditetapkan dalam rentang tertentu. Lifting migas ditargetkan antara 1.556 hingga 1.610 ribu BOEPD. Produksi minyak dan gas dibagi dalam proyeksi masing-masing. Dan cost recovery hulu migas ditetapkan pada kisaran 10,1 hingga 11,5 miliar US dollar, di mana pemerintah membuka ruang peningkatan lifting nasional. Volume BBM bersubsidi tahun 2027 ini disepakati sekitar 19 juta kiloliter. LPG 3 kg ditetapkan sebesar 8 juta metric ton. Subsidi listrik disepakati mencapai 113 triliun rupiah lebih ya. Dan fokus anggaran diarahkan pada infrastruktur program energi strategis. Menyangkut asumsi makro migas, nantinya bakal menyesuaikan dengan dinamika geopolitik. Angka final bahkan lebih presisi pada pertengahan tahun depan. Demikian informasi dari Kementerian SDM dan juga DPR yang menyepakati asumsi energi dalam RAPBN 2027 yang kami himpun dari portal kami KBRN RRI online. Dari informasi tersebut, pendengar, kita ke informasi di mana negara Inggris ya bakal melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun mengakses media sosial. Kebijakan serupa telah diterapkan di Australia dan juga di Indonesia lewat peraturan pemerintah tunas, dan Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan kebijakan tersebut secara langsung dari Downing Street, menyebut langkah ini sebagai warisan terpenting masa kepemimpinannya. Inggris juga menjadi negara terbaru yang mengambil jalur tersebut dan menyusul Australia dan Indonesia yang telah melakukan pembatasan akses media sosial bagi anak-anak. Larangan ini mencakup seluruh platform media sosial utama. Di luar itu ada pula pembatasan terpisah untuk produk daring seperti aplikasi game dan termasuk penghapusan opsi atau pilihan obrolan dengan orang asing. Starmer juga mengakui kebijakan yang bakal diterapkannya ini tidak tanpa resiko ya pendengar. Dan soal kekhawatiran bahwa banyak remaja bakal mencari celah untuk tetap mengakses media sosial seperti yang terjadi di Australia, Starmer menolak argumen tersebut. Dan beliau menargetkan legislasi selesai sebelum akhir tahun ini, dengan larangan resmi mulai berlaku pada musim semi tahun depan. Demikian pendengar informasi dari Inggris yang menyusul Australia dan juga Indonesia yang bakal melarang media sosial buat anak di bawah 16 tahun. Kami hadirkan dari laman CNN Indonesia. Pendengar, beranjak pukul 21 ya atau pukul 9 malam waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita, supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa, khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO dan Antara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu, salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI dan Antara Rosan Roslani mengungkapkan bahwa pihak nya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
4: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana
3: bahkan lebih lanjut Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandangan publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond. Investor meeting dengan Eropa untuk yakinkan investor sana ya, untuk meyakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentunya yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
6: Terkait Panda Bond, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
7: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Zhonghou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
6: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
9: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas cepat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terasnya IGD.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
10: Baik, memang aturan dari kami regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan masuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami. Tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata. Beberapa ada beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu tersedia oleh BPBD seperti itu.
8: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
13: Ada, karena kan indikasi merupakan medis. Entah ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, akan kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsultan ke JPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung, penyakit jantung. Dia pasca stroke, kita konsultan ke dokter saraf.
12: Dan pendengar dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatud Arain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji.
15: Sudah sekian lama berkah, keluarga sudah bisa

0: 1.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
2: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah Arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
3: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Kira-kira persiapan itu siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jamaah sendiri, saat ini kan masih berada di Tanah Suci. Kalau di Mekah, masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti beberapa hari ke depan, jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah Arba'in, namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah, sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2 lewat 10 pada dini hari.
2: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
4: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semua ini sudah kita kerjakan semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
2: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
6: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
7: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
6: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
7: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
6: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
7: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga

0: diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
1: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
0: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
2: Pemerintah Indonesia.
0: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia hadir dan
3: masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporannya bersama dengan Nur Diansa.
4: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin...
5: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
4: Masyarakat ya melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
5: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan media center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
6: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya nobar di sini, semua pertandingan itu, kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola kita gitu, itu sedang kita konfirmasi semua.
5: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang tentunya dipandu oleh rekan Lukmantara. Pendengar kembali tentunya bersama kami di Pro 1 RRI Ternate untuk Ternate malam hari ini. Kami tim yang bertugas masih bersama saya Maisara dan juga rekan teknik studio Bung Ariandi Upara dan juga rekan-rekan di pemancar Kayu Merah. Untuk menikmati waktu malam Anda pendengar, Anda bisa membersamai kami juga di program Senandung Malam Request Lagu. Anda bisa bergabung bersama kami di line interaktif kami ya di 0921312551 atau di 0821 5180. Anda juga bisa bergabung ya tentunya bersama kami. Silakan untuk line teleponnya request lagu pada malam hari ini juga. Dan pendengar jangan lewatkan untuk drama radio ya yang akan kami hadirkan dari produksi RRI Lok Sumawe. Ini jauh ya di sekitaran Aceh. Untuk drama radio pada malam hari ini dengan judul yaitu Di Antara Ego dan Jalan Pulang, produksi RRI Lok Sumawe, nantinya kami hadirkan pada pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Baik, kita menyapa penonton yang sudah bergabung. Ada siapa? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Isa.
1: Iya, aku Ama, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, sebaliknya Ica.
1: Alhamdulillah Ica juga sehat kok Ama. Bagaimana dengan kabar ibu di situ?
2: Ah, baik-baik saja, ibu setidur.
1: Oh, setidur, Mama Am ya? Betul lagi.
2: Iya.
1: Sia baik. Ah, mau dengar lagu apa nih, kok Ama?
2: Jadi Persik.
1: Ya?
2: Jadi Persik.
1: Apa itu?
2: Jadi Persik.
1: Dewi Persik?
2: Iya.
1: Tara bisa putar Dewi Persik lagu yang ada Dewi Yul saja. Ini Mama Indah, Mama Indah so bilang apa nih? Mesti dengar Hati Sota Fiaro kata.
2: Mama Indah itu dia bisa masuk dia dengar Hati Sota Fiaro semasuk ke belum?
1: Itu lagi. Kini baru kau rasa, betul tidak?
2: Kini baru kau rasa.
1: Oke, itu ya. Dari Dewi Yul. Oke, salam-salam buat siapa aja? Ada Bung Ari di ruangan belakang.
2: Ari, selamat bertugas. Mudah-mudahan tugas kami lancar-lancar.
1: Amin.
2: Kakak Haji Jalil di Guaymadu Jalur Udara.
1: Pak Jafar ya?
2: Ya, Mama Eba, yang Pak Haji Halil, Pak Haji Halil mudah-mudahan cepat kuat.
1: Amin. Siap, amin, amin.
2: Terus saya tinggal Mama Ufa di Mangga 2, saya yang di Sabona, dukung saya di Sukupu, Tompia Adis Leo di Hiri Sana Harapan Sehat, terus Mas Sandi di Batam dan Sandi di Batam juga Harapan Sehat.
1: Amin.
2: Haji Nagi di Indonesia Ciambo, Nona Fiska, Bunda Ere, terus Tompe Putri Natalia, Nona Fiska, terus Badika di Seliabo Harapan Sehat.
1: Amin.
2: Terus sangga sini Bung Din dan Kemanakan di Seluas Sidore. Terus Kuai di Jalan Metal Sidore Utara. Itu tinggal di Jalan Metal Sidore Utara. Kuai di Puncak Jaya Dara.
1: Siap.
2: Oke, okay,
1: siap, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ko Ama di Tidore yang sudah bergabung bersama kami. Nantinya kami hadirkan satu lagu dari Dewi Yul dengan Kini Baru Kau Rasa. Baik pendengar Persatuan RRI Ternate, masih di program Senandung Malam. Buat Anda yang pengen gabung, yang pengen ikutan, yang pengen request, silakan di 0921312551 atau di 0821203715180. Baik, kita terima penelpon lain. Halo, Senandung Malam.
3: Ya, halo. Malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari mana ini kontong baru dengar ya. Suara ini Pak Yasin?
3: Begitu. Tadi jam gabung lagi kong.
1: Oh itu beda-beda penyiar dan itu Oni Sapan.
3: Itu ya, orang pendengar kuama suara tuh.
1: Oh siap. Itu orang Argentina, orang Argen tadi.
3: Oh orang Argen.
1: Okay.
3: Oh saya orang apa lagi?
1: Orang Prancis dong.
3: Oh ya saya cuma merah putih saja.
1: Oh siap. Itu lagi. Iko-iko rame saja ya.
3: Iya.
1: Oke, mau dengar lagu apa?
3: Ya sudah tergabung dengan kuama saja supaya kuama senang sedikit ya.
1: Itu lagi. Ini ya. Mama Indah bilang terada tim nih. Apa dia Pai Tua itu bilang dong terada tim kata. Itu lagi. Aduh astaga.
3: Artinya tom bateria sampai tapi orang terkenal potong kadada.
1: Itu lagi. Bikin kasih rame sih
3: cuma, iya, cuma fans saja tapi termerdihi begitu.
1: Saya terboleh. Nyantung aku malawang sampai kepala sakit sampai baku pukul. Oke, mau dengar lagu apa nih Pak Yasin?
3: Lagu yang gabung nih kuama saja boleh.
1: Oke, siap.
3: Kau dengar kuama pilih lagu yang tadi yang minta terada.
1: Oh, siap.
3: Ibu kuama lagi kuama berhabis sakit jadi. Ya, terus sama Pak Haji Aril mudah-mudahan cepat sembuh Pak Haji.
1: Amin.
3: Mama Eba, hibur terus Mama Eba, jangan pergi ke Stinger lagi.
1: Piti Dore.
3: Iya, di Dore.
1: Oke.
3: Okay. Oke, salam buat teman-teman yang biasa di Pro 1 semua-semua.
1: Siap.
3: Ada waktu gabung dulu begitu ya.
1: Siap.
3: Kasih rame.
1: Terima jadi kasih.
3: Dan selalu semua waktu lagi begitu. Oke, assalamualaikum Beca.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Yasin di Mangga 2 yang sudah bergabung. Salam buat Mama Ulfa juga, salam sehat buat keluarga semuanya. Ini Mama Indah ini tara gabung tapi di belakang layar ini, di WhatsApp maksud. Oke, baiklah ton tara tarima yang ngonep requestan nanti pancing. Baik pendengar, buat Anda yang pengen gabung silakan ya di interaktif kami 0921312521 atau di 08221. Selalu keingat WhatsApp dulu nih. Jadi WhatsAppnya sekarang itu 08212037510. Baik pendengar, kami hadirkan ya lagu dari Dewi Yul Kini Baru Kau Rasa. Selamat mendengarkan, semoga terhibur buat Ko Ama dan juga Mama Am beserta keluarga dan juga Pak Yasin bersama Mama Ulfa dan keluarga, dan untuk Pak Haji Halil semoga cepat sembuh, cepat pulih, dan untuk Mama Eba semangat, tetap sabar. Dan pastinya spesial buat pendengar semuanya yang lagi dengerin, dan khususnya untuk Mama Indah di Kulaba. Selamat mendengarkan.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Tentunya untuk program Senandung Malam, buat Anda yang pengen gabung, silakan di interaktif kami 0921 312 5521 atau di 0821 2037 5180. Baik, kita terima penelpon dari ibu-ibu di Kulaba nih. Halo, selamat malam sayang Anjay.
1: Halo,
0: saya.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada di mana ini? Di mana ibu? Ibu lagi di mana ibu?
1: Awas.
0: Ih, orang tanya kok enggak tahu lah apa. Lagi di mana? Sedang apa? Dengan siapa? Hati-hati. Mau dengar lagu apa ibu? Silahkan.
1: Lagu dari Inka Christy, Gambaran Cinta.
0: Masih lagi dengan cinta-cinta nih. Oke, okay. Salam-salam buat siapa aja ibu?
1: Salam yang pertama buat Harvey yang setafiaro yang bergabung tadi. Harapan sehat. Ko Ama, apa kabar? Ko Ama nih bilang terada pulsa, ko baru muncul tuh.
0: Oh, kira medong tiba ronda. Itu
1: iya,
0: lagi.
1: Ada ko Abu, ko Ai, ko Din, ko Bucubung Ipin, ada Bung Laras, ada Bang Otis, ada Pak Ia yang Pak Junaidi, ada Bunda El, ada Nafika, ada Bunda Natalia, ada Bung Ono, ada Bung Benijo, terus ada Ibu Farida, ada Ibu Ratna, ada Ibu Esther Rita, ada Ibu Ila juga, ada Mama Eba, ada Pak Haji Halil yang sementara mungkin masih dirawat di rumah sakit, Mbak Kacang.
0: Oh, insya Allah cepat sembuh, cepat pulih, amin.
1: Oke, buat Bang Andi Purnama juga, ada Ko Andi Alvarez, terus ada Pak Haji Jafar, ada Ko Tahir, ada Mafiat, ada Tompe Parte, Ko Yasin, Mama Ulf. Terus ada Mas Bian, Mas Santosa, dan semua-semua sudah kaca.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Indah di Kulaba yang sudah bergabung bersama kami. Baik, kita ke Bang Otis. Aduh, ini baku janji ke apa ya? Selamat malam. Assalamualaikum. Orang Maliaro. Iya.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar? Suara so sehat eh? Masya Allah.
2: Dumpi gircip masuk.
0: Iba ku janji baru bilang sudah pancing.
2: Tidak ada, tapi iba telepon bilang kata ada tidur.
0: Oh begitu, tidur-tidur.
2: Padahal suara sudah di udara.
0: Ampun.
2: Mau WA mejang tuh masuk.
0: Kalah cepat. Maksud ini napa Mama Indah bilang maksud nih. Oke, apa Otis mau dengar lagu apa?
2: Lagu Mancanegara boleh?
0: Boleh. Apa tuh dia?
2: Michael Cerok, Andrew My Heart.
0: Siapa nyanyi?
2: Breaking
0: My Heart. Siapa ya tuh dia? Dia apa nyanyi?
2: Michael Cerok.
0: Breaking My Heart. Siapa? Dapat penyanyi siapa tadi?
2: Michael Lentro.
0: Oh, oke, okay. Baik. Ha. Sama-sama buat siapa aja?
2: Bung, sebentar gimana nih Prancis, Senegal.
0: Torang nanti DP babak kedua baru tompi di Kota Baru. Tombo Kota Baru nonton.
2: Iya, tong suka muka menang jadi terpapa.
0: Apa tuh dia yang Jerman yang lawan yang Semen Padang tuh? Foya pancing.
2: Tong ambil yang Asia saja, Korsel.
0: Oh, betul. Tong harus dukung Asia Tenggara.
2: Asli.
0: Oke. Baik, salam-salam buat siapa? Ih, tapi draw. Imbang juga.
2: 2-1.
0: Korsel Jepang. Oh iya, Jepang yang di Belanda yang.
2: Jepang yang draw.
0: Masya Allah. Oke, baiklah. Salam-salam buat siapa aja nih, Bang Otis? Silakan.
2: Oke, terutama buat yang baru lewat tadi itu. Tidur ulang sudah. Kalau masih mengantuk ke mana?
0: Oke.
2: Terus juga buat Ko Ama, dalam sehat selalu. Terus buat Pak Haji Adil sama Mama Eva, Pak Haji cepat sembuh.
0: Amin.
2: Terus juga buat Pak Junaidi di Ambon, Tika di Taliabu, terus Bung Ipin, Ko Ai, terus Bung Bucek juga di Tidore, harapan sehat selalu. Terus juga buat Pak Mustafa, terus
0: di siapa lagi?
2: Tarau lagi itu, Tarau, Pak Arifin, Masu, Sulamas, terdengar. Dari tadi yang baru lewat Pak RT di Mangga 2, harapan sehat keluarga Pak RT.
0: Amin.
2: Baru lama baru dengar suara
0: baru.
2: Dan semua-semua sudah tanpa terkecuali.
0: Oke, baik. Siap, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Abang Otis di Maliaro yang sudah bergabung bersama kami. Semoga tetap fresh, tetap sehat. Baik pendengar, dua lagu ya bakal kami hadirkan. Satu lagu dari Inka Kristi dengan Gambaran Cinta, dan juga nantinya kami hadirkan lagu dari Michael Lirangstur Rock dari untuk lagu ini ya, tentunya spesial buat Abang Otis dengan judul Breaking My Heart, nantinya bakal kami hadirkan. Buat Anda yang pengen gabung silakan ya, kami masih membuka interaktif kami di 0921312521 atau di 0821203751 dan nantinya kami hadirkan juga untuk dua lagu pilihan. Terima kasih sebelumnya sekali lagi buat Mama Indah dan juga Abang Otis di Maliaro. Baik pendengar, kami ke lagunya Inka Kristi dulu ya. Nanti setelahnya lagu dari Michael Liren juga ya, yaitu Breaking My Heart. Selamat mendengarkan.

sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Mendingan untuk program Senandung Malam, kami pamit undur diri. Untuk selanjutnya ya, kami ajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu hiburan. Dan terima kasih tentunya buat Ko Ama di Tidore, Pak Yasin di Mangga Dua, dan juga Mama Indah dan Abang Otis di Maliaro yang sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar, jangan lewatkan juga untuk program Rama Radio Di Antara Ego dan Jalan Pulang, produksi RRI Lok Sumawe, bakal kami hadirkan nantinya pada pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami.

0: mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu tase, 7 sutuk.

0: Selamat malam mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk lagu-lagu hiburan tentunya sudah kami hadirkan menemani Anda ya di Ternate malam hari ini. Semoga terhibur dan pendengar menjelang pukul 22:30 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti ya atau mendengarkan program drama radio produksi RRI Lok Sumawe pendengar dengan judul yaitu Di Antara Ego dan Jalan Pulang. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
2: Di antara ego dan jalan pulang. Di tengah hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
3: Afgar, Ibnu, Raisa, kalian di mana?
2: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan. Ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
4: Are you ready, guys?
5: Ready dong.
4: Eh, Nu, jangan lupa cek air minum ya.
6: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
4: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
6: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah, oke?
7: Oke.
4: Nah, iya tuh, benar banget. Yang penting kita tetap bareng-bareng.
2: Kadang masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
6: Oh iya, sebelum jalan kita keluarin nilai andalan tim kita dulu yuk.
5: Gas.
6: Hutan
5: lewat,
6: takut
5: nekat,
6: manly
5: hebat.
6: Kar, tanda jalurnya kok nggak kelihatan ya?
8: Eh, iya juga ya. Mungkin ketutup kabut. Harusnya ada pita nggak sih di sini?
6: Ya udah, mending kita berhenti aja dulu.
4: Ah, nggak usah. Kita masih di jalur yang benar kok. Kayaknya lebih baik kita pastiin dulu aja deh. Aku udah bilang kita masih di jalur yang benar. Jadi nggak usah overthinking lah.
2: Keraguan mulai berbenturan dengan ego.
6: Yaudah, daripada ragu, mending kita cek kompas aja sekarang.
4: Ah, ngapain pakai kompas? Kalau misalkan kompasnya rusak gimana? Kan sama aja bohong.
6: Ya, Kindra, kamu tahu itu dari mana?
4: Perasaan. Ngandelin perasaan aja nggak cukup di hutan, Ra.
2: Mereka tetap berjalan. Tanpa sadar semakin jauh dari jalur.
6: Kar, ini rasanya kita makin jauh deh.
8: Aku juga ngerasa begitu. Apa kita harus balik sekarang?
4: Balik? Atau kalian aja yang gak mampu?
9: Ini bukan soal mampu. Ini soal keselamatan dan nyawa kita.
4: Gini aja, kita lihat siapa yang paling kuat. Siapa yang bisa bertahan sendiri di sini sampai pagi. Dia yang paling kuat.
6: Kamu gila, Ra. Woi, kalau ngomong yang benar aja lah.
4: Aduh, Ra. Ini bukan lomba loh. Kamu tuh selalu ya, batu banget sih kalau dibilangin. Ah, atau kalian aja yang takut.
2: Satu kalimat cukup untuk menjatuhkan kekompakan.
4: Ya udah, aku sendiri aja.
6: Ra, gak usah egois lah jadi orang.
2: Zura tak menggubris suara teman-temannya. Zura pergi membawa Ego meninggalkan tim.
4: Ah, gampang ini. Woi, siapa itu?
2: Hutan tidak peduli siapa yang merasa paling kuat.
4: Eh, kok hujan? Aduh, gimana ini?
8: Eh, kalian dengar suara pohon tumbang nggak?
7: Iya. Firasatku jadi nggak enak. Apa kita cari Jura sekarang?
8: Oke, oke. Kita cari. Tapi ingat, kita tetap bersama.
4: Benar. Kalau kita panik, duh gawat. Kita semua bisa dalam bahaya.
8: Zura! Zura! Zura! Zura!
4: Zura! Zura!
8: Zura, kamu di mana?
4: Di sini. Zura, kamu kenapa jadi gini? Aku tersesat. Udah, kamu tenang ya. Kami gak akan ninggalin kamu kok, Ra.
8: Nah, Zura kan udah ketemu. Sekarang kita keluar dari sini bareng-bareng. Dan jangan ada yang bisa lagi.
2: Setelah jauh berjalan, mereka pun memilih untuk berhenti.
4: Kayaknya kita istirahat dulu aja yuk untuk malam ini. Nanti pas matahari terbit, kita lanjut lagi.
7: Kalau aku setuju. Kalau kamu gimana, Nu?
10: Kalau aku setuju. Gimana kalau kita bangun tenda aja di sini?
8: Boleh.
10: Oke.
8: Kalian tunggu di sini ya. Aku sama Ibnu cari ranting dulu.
2: Pada akhirnya, Zura pun menyadari keegoisannya.
8: Eh, Raisa, tadi serem banget gak sih?
4: Iya, lumayan serem.
10: Apalagi pas Zura hilang ya?
4: Teman-teman.
8: Iya, ya, kenapa?
4: Maafin aku ya. Aku kira kuat itu harus sendiri. Ternyata aku cuma egois.
10: Tadi, kamu hampir bikin kita kehilangan satu orang, Ra.
4: Udahlah. Yang penting kita semua gak ada yang mencar lagi.
8: Benar tuh, apapun yang terjadi, yang penting kita tetap kompak dan hadapi semuanya bareng-bareng.
2: Pagi datang membawa harapan baru.
8: Teman-teman, lihat, udah pagi nih. Sekarang kita cari tanda jalur biar bisa balik ke perkemahan.
10: Oke, yang penting kita tetap bersama.
4: Aku yakin kita pasti bisa menemukan jalan keluar.

0: Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perkemahan.
1: Teman-teman, terima kasih ya. Sekarang aku paham. Yang paling kuat itu bukan yang berjalan sendiri, tapi yang tetap bersama saat keadaan terburuk.
0: Mereka akhirnya sampai ke perkemahan dengan selamat. Bukan karena siapa yang paling berani, tetapi karena mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Masih bersama kami di 101,8 Pro 1 RRI Ternate dan juga aplikasi kami di RRI Digital. Selamat malam tentunya buat Anda pendengar, waktu beranjak pukul 23 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Ternate malam hari ini, kami tim yang bertugas tentunya masih menemani Anda ya hingga kurang lebih 1 jam ke depan pendengar, hingga pada pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Timur. Pendengar, untuk malam hari ini kami ajak Anda untuk mengikuti program Ruang Rindu. Buat Anda yang pengen gabung, silakan di interaktif kami ya, 0921312551, atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 0821203751. Buat Anda yang pengen gabung, silakan ya, tentunya kami tunggu requestan Anda. Baik pendengar, untuk beberapa informasi di mana gaya hidup kita sekarang ini ya, tentunya yang cenderung di mana semua orang itu pernah berbuat salah, tapi nggak semua orang juga yang mau mengaku salah, kayak playing victim gitu ya pendengar. Nah, berbuat kesalahan mampu mendatangkan pengalaman emosional yang kurang nyaman. Lantas bagaimana kalau Anda bereaksi ya ketika tahu berbuat salah gitu pendengar? Ada sebagian yang mengaku salah dan meminta maaf, namun ada juga yang menghindari rasa tidak nyaman tersebut dengan berbagai cara, termasuk tidak mengakui kesalahan mereka. Nah pendengar, beberapa orang memiliki ego harga diri yang rapuh sehingga mengakui kesalahan bisa menghancurkan mereka secara psikologis. Melansir dari psikologi itu, dari orang-orang seperti ini memiliki mekanisme pertahanan dengan melakukan sesuatu demi menghindari keharusan mengakui kesalahan mereka gitu pendengar. Dan jika menemukan ciri-ciri tersebut ya, orang-orang dengan ciri-ciri tersebut, maka hampir bisa dipastikan Anda berhadapan dengan orang yang tidak mengakui salah atau bisa dikatakan playing victim. Biasanya itu mereka dengan ciri-ciri memutarbalikkan cerita atau fakta gitu ya pendengar, mereka bakal memutarbalikkan cerita sehingga nampak mereka itu gak punya pilihan atau bukan masalah besar. Narasi demi narasi dibuat demi membenarkan tindakan dan tidak perlu mengakui kesalahan mereka. Nah untuk ciri-ciri lainnya selain memutarbalikkan cerita, bersikap defensif terhadap segala hal. Saat ditunjukkan kesalahan, mereka bakal defensif, lalu seolah-olah Anda menyerang mereka secara personal. Dengan orang-orang seperti ini pendengar, Anda bakal kesulitan ya mendapatkan percakapan yang seimbang. Sebenarnya Anda pengen memberikan feedback yang konstruktif, tapi sikap defensif ini justru membuat mereka itu sulit bertumbuh dan memperbaiki diri juga. Dan satu keahlian orang yang sulit mengakui kesalahan yaitu mengubah topik dengan cepat ketika ditegur. Dengan mengalihkan topik ya atau fokus, mereka itu menghindari rasa tidak nyaman. Kalau kita tegur mereka dengan kesalahan, nah dialihkanlah dengan topik lainnya atau cerita lainnya. Orang seperti ini ya memang gak mau ngaku kesalahan mereka. Hanya saja melansir dari Boldi, tindakan ini justru menghilangkan kesempatan untuk menyelesaikan masalah sebenarnya. Nah salah satunya, Anda bakal familiar dah dengan taktik playing victim. Orang yang tidak atau ogah mengaku salah biasanya memposisikan diri mereka itu sebagai korban atas dunia yang tidak adil. Nah tindakan ini memang ampuh mendatangkan simpati, tapi hanya bersifat sementara. Seiring waktu, taktik tersebut justru mengikis kepercayaan orang-orang sekitar. Dan selain enggan atau tidak mengakui kesalahan, biasanya mereka juga enggan meminta bantuan. Jadi buat mereka meminta bantuan itu seperti kayak mengakui kesalahan atau kekalahan, sehingga sebisa mungkin segala sesuatunya diselesaikan sendiri gitu pendengar. Dan berbuat salah seolah mencoreng harga diri dan citra diri, sehingga ada orang yang memang sulit ya mengakui kesalahan, terobsesi dengan citra diri atau image diri mereka, tentunya malah membentuk citra palsu atau bisa dibilang juga pencitraan gitu, dan membuat mereka itu gak mampu menerima bahwa mereka itu bisa saja salah. Dan pendengar, melansir dari Your Tango, orang yang sulit mengakui kesalahan biasanya itu kurang kesadaran diri aja gitu. Jadi mereka itu sulit berefleksi atau introspeksi. Nah hal ini kemudian membuat mereka itu sulit menyadari bahwa tindakan mereka itu berdampak pada orang lain atau orang-orang sekitar. Itu dia pendengar, beberapa ciri orang yang sulit mengakui salah. Biasanya obsesi menjaga image mereka. Dan mungkin
ada orang-orang terdekat, salah satunya seperti ciri-ciri yang sudah kami sampaikan, atau bisa jadi Anda juga. Jangan sampai gitu ya pendengar. Tetap mempersamai kami dengan lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan. Buat Anda yang pengen gabung, silakan di WhatsApp kami maupun di line interaktif kami. Selamat mendengarkan.

0: Masih bersama kami di program Ruang Rindu Pendengar. Buat Anda yang pengen gabung, silahkan. Dan kami terima penelpon yang bergabung. Halo. Oke, terputus ya. Baik pendengar, buat Anda yang pengen gabung, WhatsApp kami di 0821-2037-5180 bisa juga. Dan tentunya di 0921-312-551 juga bisa Anda bergabung bersama kami. Dan pendengar, untuk malam hari ini juga ya, beberapa lagu hiburan sudah kami hadirkan. Satu lagu dari Rita Effendy dengan Selamat Jalan Kekasih. Kami flashback di tahun 2000 tentunya, menemani Anda di Ternate malam hari ini. Baik, kita terima penelpon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam.
0: Iya, dengan siapa?
1: Ya, Bung Tahir di Susupu.
0: Bung Tahir di Susupu. Bung Tahir, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Amin, terima kasih Bung Tahir. Malam ini mau dengar lagu apa?
1: Masih siap atau?
0: Boleh pilih, pilih aja.
1: Dian Pisesa.
0: Dian Pisesa.
1: Kucoba hidup sendiri.
0: Kucoba hidup sendiri. Oke.
1: Ada.
0: Iya, salam-salam buat siapa aja?
1: Ya, salam pertama buat baik semua pendengar, salam terpulang apa aja selalu. Terus Bung Dinko sama Ko Ayu ini sudah oleh juga harapan saya. Andi di Pacun, Andi di Batam, dan Andi di Jambi harapan saya selalu. Juga di Tanyabu, Ayu di Masoi, Mafia di Jiratim, di Indah di Labah, harapan sehat. Purnama Sari, Mbak Muda ini, Bunda Fika, Bunda Tetania juga. Dan semua-semua sudah harapan sehat semua.
0: Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bung Tahir ya di Susupu yang sudah bergabung bersama kami. Ini suaranya kayak serak-serak, mungkin lagi sakit ya. Terima kasih sudah bergabung dan semoga cepat sembuh juga ya. Semoga beraktivitas kembali lagi. Baik, kita terima lagi penelpon lainnya yang bergabung via WhatsApp kami. Iya, kita terima dulu. Halo, Ruang Rindu. Iya, halo Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Iya, Ruang Rindu dengan siapa?
2: Dengan saya Alif.
0: Alif di mana Alif?
2: Alif tinggal di Sasa.
0: Oke, Bung Alif silakan. Malam ini mau dengar lagu apa?
2: Malam ini saya mau dengar judul lagunya Rumah ke Rumah, penyanyinya Hindia.
0: Oke, baik. Salam-salam buat siapa aja?
2: Itu saja.
0: Oke, baik, terima kasih. Nanti kami puter ya lagu requestan Anda. Yeah.
2: Terima kasih juga ya.
0: Iya, terima kasih kembali buat Bung Alif di sekitaran Ternate Selatan ya. Kami terima lagi penelpon yang bergabung. Oke, terputus. Ada siapakah di sana? Nantinya kami hadirkan lagu dari Hindia juga, salah satu lagu requestan dari Bung Alif juga gitu ya pendengar. Baik, buat Anda yang pengen gabung, silakan masih kami buka di telepon interaktif kami 0921-312-5521. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan

0: di Mangga Dua.
1: Mm-hmm.
0: Terus Bung Otis, salam mm-hmm. sehat Bung Otis.
1: Mm-hmm.
0: Nah, untuk Pak Haji Halil, dengar kabar Pak Haji Halil sakit di rumah sakit, semoga cepat sembuh Pak Haji, amin.
1: Amin, amin, amin.
0: Terus semua yang ada di Tidore.
1: Mm-hmm.
0: Terus Bunda siapa Natalia di Manado.
1: Iya. Yeah.
0: Terus yang di Manado semuanya itu, bunda-bunda itu di Manado.
1: Nona Fika juga.
0: Ya, Nona Fika. Terus yang di Sulawesi Barat di sana.
1: Uh-uh.
0: Ada semua-semua yang mendengar acara ini.
1: Uh-uh.
0: Dari Sabang sampai Merauke sudah. Ya, okay. Seluruh Indonesia yang sempat mendengar acara ini di Ternate.
1: Baik.
0: Oke, terima kasih Mbak Aca, assalamualaikum.
1: Iya, terima
0: selamat
1: kasih kembali. Terima kasih kembali buat Pak Abdul di Tidore yang sudah bergabung bersama kami. Baik pendengar, nantinya kami hadirkan ya 3 lagu dari Dian Piscesa, 1 lagu dari Hindia dengan Rumah ke Rumah, dan juga ada 1 lagu dari Elsa Pitaloka. Selamat mendengarkan, terima kasih sekali lagi buat Bung Tahir, Bung Alif juga di sekitaran selatan kota Ternate, dan Pak Abdul di Tidore. Pastinya khususnya buat Anda pendengar, di mana saja Anda berada, selamat mendengarkan.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi Bapak, Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kitorang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kitorang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India.

semuncul. Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

0: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Untuk beberapa lagu pilihan sudah kami hadirkan menemani Anda. Dan kembali kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Kita terima penelpon lainnya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan Bunda siapa?
1: Bunda El, di mana aja saya?
0: Oke, Bunda El, baru kedengaran lagi suaranya. Dari mana aja?
1: Cari, cuman biasa di rumah-rumah aja. Okay. Di Manado aja, penono-penono aja.
0: Oh, kirain lagi jalan-jalan. Oke, baik. Bunda El, malam ini mau denger lagu apa?
1: Ria Amelia, malam ini kurindu.
0: Ria Amalia?
1: Iya, malam ini kurindu.
0: Malam ini kurindu, oke. Salam-salam buat siapa
1: ini aja? Ini rupa lain suara ini. Ini suara siapa ini?
0: Malam ini aku rindu. Dengan Echa, malam ini aku rindu.
1: Oh,
0: iya.
1: Ada sayang?
0: Iya, ada.
1: Aku juga menyapa buat Echa sayang. Selamat malam, salam sehat. Mm-mm. Sukses, sejahtera, semai bahagia selalu diberkati Tuhan. Bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu. Mm-mm. Lanjut, ada Purnama Sari, salam sehat. Mama Indah, ada Ibu Indah, Ibu Haja Ida, Ibu Farida, semuanya salam sehat. Andi di Batam, salam sehat. Pak Junaidi di Ambon, salam sehat. Juga ada Bung Uti, salam sehat bersama keluarga. Bung Ono juga, Pak Din, Pak Ipin, Pak Taher, Pak Santoso, Pak Leo, Pak Buce. Mm-hmm. Ku Ama, Ku Ai, Pak Jafar, Pak Yasin, semua sudah salam sehat di keluarga masing-masing. Ya sayang, lagu ada.
0: Iya, lagu ada, nanti kami putar ya.
1: Iya. Ya sayang, makasih, selamat malam.
0: Selamat malam Bunda El. Ya, terima kasih Bunda El ya di Manado, Tondano yang sudah mempersamai kami. Baik pendengar, buat Anda yang pengen gabung silahkan satu penelpon kembali ya kami hadirkan untuk bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Baik, kita terima penelpon lainnya. Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Junaidi.
2: Ya, bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik Pak Junaidi. Kabar balik ya. Kabar baliknya ya. Gimana?
2: Ya, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Oke, baik. Pak Junaidi malam ini mau dengar lagu apa nih?
2: Tantowi ya, Gon-Gon.
0: Dari Tantowi?
2: Ya, Tantowi.
0: Oke, baik. Salam-salam buat siapa aja?
2: Dengan Echa Niko?
0: Iya, dengan Echa Pak Junaidi. Silakan.
2: Kita kira so ganti.
0: Ampun, mau ganti siapa lagi?
2: Karena kita pikir tadi Roni Peturung Echa ganti. Jadi kita pikir so ganti ke apa lagi? Adal belum
0: Kita tetap mengudara. Oke, salam-salam buat salam-salam buat siapa aja. Silakan.
2: Pertama bisa menyapa Don dari Manado masuk.
0: Sudah, barusan.
2: Siapa?
0: Ada Bunda El.
2: Oh, dia sendiri saja.
0: Bunda El ada tadi, ada Bung Tahir di Susupu, Bung Alif di Ternate Selatan, ada Pak Abdul di Tidore juga. Bunda El, silakan.
2: Kita kira Ibu Ratna dulu masuk.
0: Belum, Ibu Ratna.
2: Oke. Kita menyapa dulu ada Ko Ama, Ko Ai, Pak Din juga di sana, Bung Ipi ya. Lalu kemudian ada Abdul juga yang Tidore. Selamat malam, harapan sehat Pak Acim di Bang Kedua bersama keluarga harap sehat ya. Lalu kemudian ada Mama Indah di Aceh Gale. Ibu Indah juga, lalu Ibu Indah di Kolaba, selamat malam harapan sehat juga. Ada siapa, Purnama Sari, Andi di Batam, Bacan juga, selamat malam dan harapan sehat. Kemudian ada juga si siapa lagi, Bunda Els di Manado, selamat malam harapan sehat. Vika juga di sana, ada Ibu Ratna juga di sana, Ibu siapa lagi Esterlita juga yang ada di Bitung, selamat malam orang Pacet. Dapat salam semua dari, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dulu ya saya.
0: Oke, Pak Junaidi. Oke, iya, terima kasih Pak Junaidi ya di Ambon yang sudah bergabung bersama kami, yang merupakan penelpon terakhir kita pada malam hari ini di Ruang Rindu. Dua lagu kami hadirkan ya nantinya, lagu dari Rita Amalia dan juga satu lagu dari Tanto Yaya dengan Gone Gone. Selamat mendengarkan, semoga terhibur tentunya buat Anda semua.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendingan satu lagu terakhir yang kami hadirkan, yaitu dari Charles Huta Galung ya, sudah kami hadirkan menemani Anda dengan Hanya Satu. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar yang sudah mempersamai kami di 101,8 dari sore hingga malam, tentunya dari pagi juga, dari pukul 5 hingga pukul 24 atau 00 waktu Indonesia Timur. Terima kasih sebelumnya buat Anda yang sudah mempersamai kami di program Senandung Malam ya. Terima kasih buat Pak Ama, Ku Ama di Tidore, Pak Yasin di Mangga Dua, Ibu Indah di Kulaba, Bang Otis juga di Maliaro. Terima kasih juga buat Bung Tahir di Susupu, semoga cepat sehat, cepat sembuh. Ada Bung Alif juga di selatan Kota Ternate, dan Pak Abdul juga di Tidore, Pak Junaidi dan juga Bunda El yang sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar, untuk Anda ya, khususnya kaum muslimin dan muslimah, semoga tentunya dengan satu Muharram menyambut tahun baru Islam ya, tentunya hal-hal baik selalu mempersamai kita semuanya. Dan di bulan mulia ini dalam Islam ya, keutamaan tersendiri yang tentunya menjadikannya waktu yang tepat untuk kita lebih memperbanyak ibadah dan juga amal saleh. Dan pendengar, saya Maisara bersama rekan teknik studio Bung Ariandi Upara dan rekan-rekan di pemancar kayu merah pamit undur diri. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI Ternate, kami mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Selamat malam tentunya buat Anda dan selamat beristirahat.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat malam pendengar Prasetyo RRI Ternate. Dengan terdengarnya Radio Malwi ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Edisi Selasa 16 Juni 2026, mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Heru 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kota Ternate dan Panitia Hari Besar Islam Kota Ternate bersama Kementerian Agama Kota Ternate menggelar pawai taruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Berkas lengkap tersangka KDRT di Ternate dilimpahkan ke Kejaksaan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat dan Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, saudara, pemerintah Kota Ternate dan Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Kota Ternate bersama Kementerian Agama Kota Ternate menggelar pawai taruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Berikut laporan reporter Sofian Togubu.
1: Bahwa kegiatan pawai taruf yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah sebuah momentum untuk menyambut Tahun Baru Hijriah.
2: Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam, pemerintah Kota Ternate dan Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Kota Ternate bersama Kementerian Agama atau Kemenag Kota Ternate menggelar pawai taruf. Kegiatan ini diikuti ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat. Pawai mengambil titik start di halaman Kedaton Kesultanan Ternate dan berakhir di kawasan Lan Kota Ternate. Ketua PHBI Kota Ternate Mahmud Julkira mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyambut Tahun Baru Islam, sekaligus sarana refleksi diri atas perjalanan dan capaian selama satu tahun terakhir.
1: Momentum peringatan Tahun Baru Hijriah ini bukan sekedar pergantian angka tahun, tetapi sesungguhnya sebuah refleksi atas apa yang telah kita lakukan pada tahun-tahun kemarin. Dan hari ini kita berada di hari yang pertama pada tahun 1448 Hijriah. Kegiatan tadi ada dirangkaikan dengan pembagian santunan buat anak yatim. Kegiatan diikuti oleh Majelis Taklim BKMT Sekota Ternate, ibu-ibu PKK dan anak-anak SD, SMP, SMA.
2: Sementara itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Sulaiman menegaskan bahwa pawai taruf bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi sarana siar Islam yang mencerminkan semangat ukhuwah Islamiyah, kebersamaan, dan kecintaan umat terhadap nilai-nilai agama.
3: Tentu ini menjadi momentum penting bagi kita, menjadi starting point kita, untuk kita merefleksikan kehidupan kita selama setahun di tahun yang lalu sampai saat ini. Untuk kita refleksi, kita muhasabah, mudah-mudahan hari ini menjadi bagian penting untuk kita siar agama. Mudah-mudahan tahun ini insya Allah lebih baik dalam segala hal, termasuk kehidupan ekonomi Ternate.
2: Tauhid mengajak masyarakat Kota Ternate menjadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum untuk memperkuat karakter religius, menjaga kerukunan antara umat, serta bersama-sama membangun Kota Ternate yang harmonis dan berkelanjutan. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Ternate menyerahkan tersangka dan barang bukti tahap 2 perkara dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate. Hal tersebut disampaikan Kasat Reskrim Polres Ternate AKP Bakri Syahrudin melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibda Sudirjo. Pelaksanaan tahap 2 ini berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Ternate yang menyatakan berkas penyidikan telah dinyatakan lengkap. Dalam perkara ini, tersangka berinisial RAP alias R, 37 tahun, diduga melakukan tindak pidana KDRT dan kekerasan terhadap anak. Tersangka dipersangkakan melanggar pasal 44 ayat 2, subsidiar pasal 44 ayat 1, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, serta pasal 80 ayat 1,

0: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain tersangka, penyidik juga menyerahkan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara. Barang bukti tersebut antara lain dokumen buku nikah, sejumlah barang yang diduga digunakan dalam peristiwa tindak pidana, pakaian korban, helm, kursi makan, serta media penyimpanan digital berisi rekaman video keterangan korban pasca kejadian. Tersangka dan barang bukti diterima oleh Kejaksa Penuntut Umum Sri Mardiana Joisangji untuk selanjutnya dilakukan proses penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dilaksanakannya tahap 2 ini, proses penanganan perkara resmi memasuki tahap penuntutan hingga nantinya disidangkan di pengadilan. Pendengar, berikut kita dengarkan news feature produksi bidang pemberitaan RRI Ternate dengan judul Kalau di Kampung Penjaga Hutan di Lereng Kie Matubu.
1: Menjaga alam atau menjaga sistem alam ada di Kalau di ini kan dari moyang lagi.
2: Di lereng timur Gunung Kimatubu, Pulau Tidore, berdiri sebuah kampung yang menawarkan panorama alam sekaligus kearifan lokal yang masih terjaga hingga kini. Kampung Kalaodi atau dikenal masyarakat setempat disebut Sekalaodi memiliki makna petunjuk dalam bahasa Tidore. Berada di ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut, kampung ini juga dikenal sebagai kampung di atas awan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dari kawasan ini, hamparan Pulau Halmahera tampak jelas di sisi timur. Sementara di bagian barat, panorama Pulau Maitara dan Pulau Ternate menjadi pemandangan yang memanjakan mata. Udara sejuk pegunungan dan kabut kerap menyeliputi kawasan ini, menambah pesona Kalaodi sebagai salah satu destinasi berbasis alam dan budaya di Kota Tidore Kepulauan. Kalaodi terdiri dari 4 lingkungan utama yang dipisahkan oleh kawasan perkebunan, yakni lingkungan Dola yang menjadi pusat pemerintahan kelurahan, lingkungan Kola, lingkungan Golili atau Gulili, serta lingkungan Suom atau Suom. Akses menuju wilayah Kalaodi, Kecamatan Tidore Timur, dapat ditempuh melalui 2 jalur utama, yakni jalur Rumfo Baharu serta jalur Kelurahan Cobodoe. Untuk jalur melalui Kelurahan Cobodoe, waktu tempuh perjalanan diperkirakan sekitar 1 jam. Sementara itu, jalur Rumfo Baharu relatif lebih singkat dengan estimasi waktu tempuh berkisar antara 20 hingga 30 menit dengan menggunakan kendaraan roda 2. Memasuki kawasan, disuguhi hamparan perkebunan pala, cengkeh, kayu manis, serta berbagai tanaman konservasi yang menjadi penyangga ekosistem kawasan itu. Sesampainya di Kalaodi, suasana kampung yang asri langsung terasa. Kicauan burung dari hutan yang masih terjaga berpadu dengan aktivitas warga yang sebagian besar menggantungkan hidup dari sektor perkebunan. Namun, yang menarik dari kampung ini adalah kuatnya tradisi masyarakat dalam menjaga kelestarian alam. Salah satu warisan budaya yang masih dipertahankan hingga kini adalah ritual Pacagoya. Tradisi ini dilaksanakan setelah musim panen sebagai bentuk syukur sekaligus pengingat bagi masyarakat untuk menjaga keseimbangan alam. Selama 3 hari, seluruh warga diwajibkan menghentikan aktivitas, termasuk berkebun dan pekerjaan lainnya sebelum pelaksanaan ritual. Tokoh adat Kalaodi, Sulfe Hussein dari lingkungan Golili mengatakan bahwa sistem pelestarian hutan yang diterapkan masyarakat bukanlah sesuatu yang baru. Nilai-nilai tersebut telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur dan masih dipatuhi hingga sekarang.
1: Sistem menjaga alam ini bukan baru hari ini. Dari moyang lagi sudah seperti itu. Menyangkut dengan alam yang ada di Kalaodi ini, budaya-budaya yang ada di Kalaodi itu semuanya mendukung untuk menjaga lingkungan yang ada di Kalaodi ini. Menyangkut dengan kelola hutan ini untuk masyarakat punya kehidupan dan berkebun ini harus kerjasama. Bukan kelola satu kendara, satu kelautan, kelola kelompok. Ada mata air yang ada di Kalaodi ini tidak boleh tebang pohon sampai di barangkali pohon. Kan jaga mata air yang ada. ada di Kerudi. Terus waktu bertanam dulu, bertanam padi dan jagung ini, di sini juga dulu padi dan jagung, itu secara bersama. Setelah panen, terus ada di api, ritual Pecagoya tadi. Itu semua kumpul di sana. Ada cara makan-makan di sana itu dia punya tradisinya sudah seperti itu. Pesan untuk anak cucu, tidak boleh sembarang untuk potong pohon di dalam wilayah ini. Harus secara teratur, secara tradisi itu.
2: Sementara itu, Jojau Kesultanan Tidore, Ishak Nasir menjelaskan bahwa berbagai ritual adat yang berlangsung di Kalaodi merupakan urusan marga setempat sehingga tidak ada campur tangan langsung dari Kesultanan Tidore. Peran Kesultanan lebih pada penetapan norma yang menjadi pedoman masyarakat. Menurut Ishak, wilayah Kalaodi terdapat kawasan hutan yang dikenal sebagai Banga Eno. Dalam bahasa Tidore, Eno berarti sampah. Kawasan ini berada di sisi kiri tebing sebelum memasuki kantor kelurahan Kalaodi.
3: Kalau ritual secara ini ya, itu biasanya urusan mereka, kita Kesultanan tidak campur, itu urusan marganya. Tetapi yang kita bisa intervensi itu cuma menetapkan standar hukum, norma standarnya. Ya. Ada namanya, satu namanya Banga Eno, satu tebing kan. Sebelum masuk ke kantor lurahnya itu di samping kiri, itu di tebing, itu hutan. Itu habitat untuk rusa kijang. Banga Eno itu karena di situ pohon nggak ada yang ditebang. Bahkan terlarang bagi masyarakat itu berkebun di situ. Dia berada di puncak, dia bisa mensuplai humus di situ. Maka disebut Banga Eno itu berarti sampah. Makanya di bawah Banga Eno ada satu mata air namanya Tagafura, atau di sana disebut dengan airnya namanya Akesaragi, karena bunyinya seperti gong, dia menggema, airnya masih jernih.
2: Terpisah, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen mengatakan bahwa masyarakat Tidore terus merawat kearifan lokal yang berkaitan erat dengan pelestarian lingkungan, salah satunya yang masih terjaga di Kalaodi.
4: Jujur bahwa kita bicara kearifan lokal, ya kita tidak terlepas dari masalah lingkungan. DLH maupun di dinas terkait untuk menjaga lingkungan itu penting. Jaga lingkungan bersih, jaga lingkungan supaya tidak mudah banjir, itu dilakukan di Kota Tidore Kepulauan. Alhamdulillah dengan kolaborasi masyarakat, terus stakeholder dengan pemerintah daerah itu bagus. Akhirnya Tidore sampai hari ini aman dalam semua kondisi.
2: Di tengah perubahan zaman dan berbagai tantangan lingkungan, Kalaodi menjadi contoh bagaimana masyarakat mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan hidup dan kelestarian alam. Tradisi yang diwariskan leluhur tidak hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga benteng yang menjaga hutan tetap hijau dan kehidupan masyarakat tetap lestari dari generasi ke generasi. Reporter Diana Sagala melaporkan.

Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Rekam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kabaran online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama teknik montase Bung Adrian dengan desk editor Sofian Tegubu undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI yang ternyata di manapun Anda berada. Kembali kami sapa Anda di ternyata pagi hari ini pendengar, bersama dengan saya Safira Safitri dan juga ada Bung Adrian yang menemani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, baru saja kita ikuti warta berita pagi dan juga kita ikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Senegal ya pendengar, dan hasil akhirnya yaitu Prancis memenangkan pertandingan dengan poin 3-1. Dan pendengar, di hari ini juga nanti akan ada pertandingan selanjutnya yaitu pada pukul 10 waktu Indonesia Timur ya, yaitu ada Argentina melawan Aljazair begitu pendengar, nantinya juga kita akan siarkan secara langsung. Pendengar, tentunya di teratai pagi hari ini beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Dan juga beragam program sudah kami siapkan untuk Anda ya pendengar. Di antaranya pendengar, nanti kita akan ikuti warta berita sentral pada pukul 9 waktu Indonesia Timur bergabung bersama dengan Pro 3. Kemudian kita juga akan hadirkan Halo RRI ya, di mana Halo RRI akan hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Anda bisa bergabung pendengar untuk memberikan aduan ya untuk mengenai fasilitas publik atau berbagai keluhan yang bisa nanti kami teruskan ke instansi terkait. Tentunya nanti Anda bisa bergabung pada pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Dan ya, kami nanti akan lanjutkan pada pukul 10 dengan mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 antara Argentina dan juga Aljazair. Demikian mendengar untuk informasi atau program yang akan kami hadirkan di Ternate pagi hari ini ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pendengar, 6 pelajar terbaik asal Maluku Utara resmi diperangkatkan ke Jakarta untuk mengikuti tahapan verifikasi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Keberangkatan mereka didampingi tim dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku. Keikutsertaan para calon paskibraka tersebut berdasarkan surat pemanggilan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP tentang pemanggilan peserta verifikasi calon paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Proses verifikasi nasional ini pendengar dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15 hingga 19 Juni 2026 di Jakarta. Para peserta akan menjalani sejumlah tahapan seleksi lanjutan untuk menentukan kandidat yang akan bertugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat nasional. 6 peserta yang mewakili Maluku Utara terdiri dari 3 putra dan juga 3 putri pendengar, yakni Reinhard Angelo de Megawe dari SMA Negeri 2 Halmahera Barat, Ahmad Sidik Saputra dari SMA Negeri 1 Halmahera Selatan, Haikal Kadafi Halaude dari SMA Negeri 4 Kota Ternate, Adeline Felicia Sapa dari SMA Negeri 3 Halmahera Barat, Marda Tila A Putri dari SMA Negeri 1 Tidore Kepulauan, serta Shakira Lubna Talita dari

SMA Negeri 1 Tidore Kepulauan. Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Maluku Utara Bayu Naruputro menyampaikan apresiasi atas capaian para peserta yang berhasil menembus seleksi tingkat provinsi. Menurutnya, program Paskibraka memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda sekaligus memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila. Bayu juga berpesan agar para peserta menjaga kesehatan, disiplin, serta menunjukkan sikap yang baik selama mengikuti seluruh tahapan verifikasi di Jakarta. Mendingan selama berada di Jakarta, para peserta ini akan mengikuti berbagai tahapan verifikasi yang meliputi pemeriksaan rekam medis, tes kesehatan fisik, psikotes, hingga penilaian minat dan bakat. Seluruh dokumen administrasi yang dipersyaratkan termasuk izin dari sekolah dan orang tua atau wali telah dinyatakan lengkap dan diserahkan kepada panitia pusat. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap para wakil daerah tersebut mampu menorehkan prestasi dan lolos menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera pusaka nasional yang bertugas pada peringatan Hari Kemerdekaan RI tahun 2026. Demikian mendengar informasi dari daerah ya, mendengar di mana Maluku Utara mengirimkan 6 kandidat terbaik untuk mengikuti verifikasi Paskibraka Pusat. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

Pendengar, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali resiko di sekitar tempat tinggal. Coba tanyakan pada diri kita, apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami resiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali resiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI ya, Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi internasional, di mana ini juga salah satu informasi yang banyak beredar di media sosial begitu ya, pendengar, mengenai warga negara Indonesia yang mengalami kekerasan oleh majikan di Johor Bahru, Malaysia. Dan kondisi fisik dan mental 3 WNI yang diduga mengalami kekerasan tersebut saat ini dalam keadaan baik. Ini Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, pendengar, Muhammad Iman Hascaria Kusumo, saat dihubungi oleh RRI mengatakan demikian. Dan meski demikian, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang setempat, dan Dubes Iman menambahkan para WNI hanya berharap paspor mereka segera dikembalikan agar dapat melanjutkan aktivitas seperti biasa. Menurut Dubes Iman, kedua WNI itu sebenarnya masih ingin bekerja di Malaysia, namun ketidakpastian terkait dengan dokumen perjalanan mereka membuat keduanya merasa cemas, dan terkait dengan hak-hak ketenaga kerjaan, termasuk persoalan gaji selama bekerja, Iman mengaku belum memperoleh informasi lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa kedua WNI tersebut berstatus pekerja non-prosedural. Pendengar, adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial ZY, YA, dan SH. Ketiganya saat ini berada di tempat penampungan KJRI Johor Bahru untuk selanjutnya mendapatkan pendampingan hukum. Dan sebelumnya, pendengar, kasus ini terungkap setelah layanan Kesatria KJRI Johor Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni dan menindaklanjuti laporan tersebut. Dan KJRI Johor Bahru ini segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi terkait dengan dugaan penganiayaan tersebut. Kemudian, pendengar, Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru ini mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini. Video yang diduga merupakan tindak kekerasan para majikan kepada para WNI ini sempat viral begitu ya, pendengar, di media sosial dan membuat publik geram. Mendengar demikian informasi untuk Anda, informasi lainnya akan terus kami hadirkan. Tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan informasi mengenai perkiraan cuaca hari ini di wilayah Maluku Utara, edisi Rabu 17 Juni 2026. Untuk pagi hari, pendengar umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan sedang di wilayah Morotai, Loloda Utara, Wasile, Maba, Weda, Patani, GB, Gane, Widi, Obi, dan sekitarnya. Kemudian siang hingga sore hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan lebat di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobilo, Loloda Ibu, Kau, Sahu, Malifut, Jai Lolo, Sidangoli, Batang Dua, Ternate, Tidore, Hiri, Sofifi, Oba, Wasile, Maba, Buli, Weda, Gane, Bacan, Obi, dan sekitarnya. Untuk udara 25 hingga 32 derajat Celcius, kemudian kelembapan udara 70 hingga 100%. Angin dari tenggara ke arah barat kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Dan juga peringatan dini cuaca waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Morotai, Ibu, Wasile, Maba, Weda, Patani, Gane, dan sekitarnya. Gelombang 0,25 meter hingga 1,5 meter dan peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang dan penurunan jarak pandang akibat cuaca buruk. Demikian pendengar untuk informasi perkiraan cuaca hari ini, semoga bisa menjadi acuan untuk Anda hari ini ya pendengar, untuk Anda yang beraktivitas hari ini. Dan perkiraan cuaca ini kami kutip dari BMKG Sultan Bapula, Ternate.

Lintas Formasi Pukul 7 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Kementerian ESDM mengarahkan anggaran 2027 untuk program yang langsung dirasakan masyarakat. Fokus utama diarahkan pada pelayanan energi nasional. Sebesar 82% anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur energi. Nilai tersebut mencapai sekitar 22,48 triliun rupiah dari total pagu. Menteri ESDM Bahlil Hadalia mengatakan mayoritas anggaran menyentuh masyarakat, hanya sebagian kecil digunakan untuk operasional kementerian. Program prioritas meliputi jaringan gas kota dan listrik desa. Pemerintah juga menyiapkan bantuan pasang baru listrik. Alokasi besar juga diberikan untuk program listrik desa nasional. Program ini mencapai nilai hampir 9,746 triliun rupiah. Kita beralih, pendengar, ke informasi daerah, di mana mendukung inisiatif pemerintah Kota Ternate yang menetapkan kawasan Taman Film Benteng Oranye sebagai Kampung Piala Dunia 2026, Dinas Lingkungan Hidup DLH atau DLH Kota Ternate memasang berbagai media edukasi berupa banner dan spanduk ajakan menjaga kebersihan lingkungan. Pemasangan media informasi tersebut bertujuan memberikan edukasi kepada pengunjung dan penonton sepak bola di kawasan Taman Film Benteng Oranye mengenai pentingnya menjaga kebersihan selama berlangsungnya kegiatan nonton bersama Piala Dunia 2026. PLT Kepala DLH Kota Ternate Musli Muhammad mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya sosialisasi dan penyampaian pesan edukatif kepada masyarakat. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Sebelah aku dari Gea, pendengar menemani kita di pukul 7 lebih 11 menit ya waktu Indonesia Timur. Kembali kami sapa Anda untuk yang mungkin baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, baik melalui FM maupun RRI Digital ya pendengar. Selamat pagi, selamat hari Rabu ya pendengar, hari ini ya tanggal 17 Juni 2026. Untuk Anda yang hari ini baru memulai perjalanan begitu ya, untuk bekerja begitu, selamat bekerja, selamat memulai aktivitas Anda. Dan mungkin untuk mama-mama nih yang mau ke pasar ya, semangat ya, hari ini menunya apa gitu. Biasa kalau ibu-ibu tuh bingung ya pendengar, untuk hari ini kita mau masak apa begitu ya, karena mikir menu tuh juga bingung ya, karena setiap hari harus ganti-ganti gitu mungkin, dan seleranya beda-beda juga ya. Oke, baiklah pendengar, kami masih akan hadirkan beragam informasi untuk Anda. Dan ini informasi dari daerah, kembali kami hadirkan, di mana Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Maluku Utara memperpanjang masa pendaftaran daring untuk jenjang SMA dan juga SMK tahun ajaran 2026-2027 hingga tanggal 20 Juni 2026 mendatang. Keputusan tersebut diambil setelah panitia menemukan sejumlah kendala dalam proses verifikasi dokumen peserta di berbagai daerah. Ketua Panitia SPMB Maluku Utara, pendengar, Sofian, didampingi Koordinator Verifikasi Dokumen Makmur, mengatakan perpanjangan dilakukan berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan pendaftaran yang berlangsung di sejumlah stasioner atau pos layanan yang tersebar di Kota Ternate dan 10 kabupaten kota lainnya di Maluku Utara. Menurutnya masih terdapat banyak berkas pendaftaran yang memerlukan proses verifikasi lanjutan oleh operator dan verifikator. Selain itu, panitia juga menemukan sejumlah dokumen yang diunggah peserta belum sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sehingga harus diperbaiki dan diajukan kembali. Ia juga menjelaskan pendengar, kehati-hatian petugas verifikator dalam memeriksa dokumen ini menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian pendaftaran belum dapat diproses hingga tahap akhir. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh data peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan layanan pendaftaran, panitia juga menambahkan 2 stasioner pembantu di Kota Ternate, masing-masing di SMK Negeri 1 Jalan Siswa dan SMA Negeri 4 Dufa-Dufa. Penambahan pos layanan ini bertujuan mempermudah calon peserta didik dalam melakukan administrasi, melakukan registrasi, konsultasi maupun dengan terkait pendaftaran begitu ya pendengar. Dan Sofian juga menegaskan bahwa perpanjangan masa pendaftaran telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 yang memberikan ruang bagi panitia untuk melakukan penyesuaian jadwal apabila terdapat kondisi tertentu dalam pelaksanaan di lapangan. Nah, setelah masa registrasi berakhir, pendengar, panitia akan membuka tahapan pendaftaran jalur seleksi ini pada tanggal 22 hingga 24 Juni 2026. Dan tahap pertama diperuntukkan bagi jalur afirmasi dan prestasi, sedangkan tahap kedua ini untuk jalur domisili dan juga mutasi. Sofian berharap tambahan waktu tersebut dapat dimanfaatkan begitu ya oleh calon peserta didik untuk melengkapi seluruh persyaratan administrasi sehingga proses seleksi dapat berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Demikian mendengar, dengan demikian ya ini pendaftaran di SMK atau SMK secara daring ini diperpanjang hingga nanti tanggal 20 Juni 2026 pendengar. Kemudian nanti untuk pendaftaran dan verifikasi jalur prestasi dan afirmasi ini dilakukan pada tanggal 22 hingga 24 Juni. Kemudian ini berdasarkan pengumuman ya pendengar, ini nanti pengumuman jalur prestasi dan afirmasi itu dilakukan pada tanggal 25 Juni. Kemudian pada tanggal 26 hingga 28 Juni ini ada pendaftaran dan verifikasi jalur umum dan mutasi. Kemudian tanggal 30 Juni ini ada pengumuman jalur umum dan mutasi. Kemudian tanggal 1 hingga 3 Juli ini adalah pendaftaran ulang, dan tanggal 6 hingga 8 Juli
Ini adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Demikian pendengar, untuk informasi untuk Anda ya, mungkin untuk Anda para orang tua yang anaknya sedang memasuki ini pendaftaran ya untuk tingkat SMA dan SMK, di mana ini ada info terbaru, dan semoga untuk adik-adik kita ya dimanapun nanti akan bersekolah begitu, semoga bisa menjadi generasi muda yang membanggakan untuk Indonesia. Itu dia pendengar informasi untuk Anda, informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

Sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: Sudah.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira di Ternate pagi hari ini, pendengar. Dan pendengar, ini ada sebuah informasi ya, di mana PT Pertamina Patraniaga memberikan penjelasan terkait dengan perbedaan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi Pertamax dan juga BBM bersubsidi Pertalite yang tercantum pada struk pembelian pelanggan. Ini penjelasan disampaikan menyusul ya beredarnya informasi mengenai angka Rp18.040 per liter pada struk Pertalite yang disebut-sebut sebagai harga keekonomian BBM. Nah, ini Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun ini menyatakan informasi tersebut perlu diluruskan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Menurut Robert, pendengar, kebijakan subsidi BBM sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah. Pertamina Patraniaga hanya menjalankan tugas sebagai operator yang menyalurkan BBM bersubsidi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan bahwa Pertalite ini merupakan jenis BBM khusus penugasan atau JBKP yang mendapatkan subsidi pemerintah guna menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Dan Robert menegaskan angka harga keekonomian yang tercantum dalam struk hanya menggambarkan nilai ekonomi BBM apabila dihitung berdasarkan harga pasar dan biaya penyediaan energi. Namun konsumen tetap membeli Pertalite sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah karena adanya subsidi. Program subsidi BBM juga memiliki tujuan strategis untuk menjaga stabilitas nasional, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi khususnya bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Demikian pendengar informasi dari Pertamina ya pendengar, ini terkait dengan perbedaan harga Pertamax dan juga Pertalite. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Kita hadirkan sebuah lagu dari Backstreet Boys dengan Shape of My Heart.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Yeti Halim.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, sebanyak 505 imam dan badan syara masjid serta musola di Kota Ternate menerima bantuan fisabilillah dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Ternate pada hari Selasa 16 Juni 2026. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan Pimpinan Basnas Kota Ternate di Masjid Agung Al Munawar Ternate. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari program pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung para imam dan badan syara yang selama ini berperan dalam pelayanan keagamaan dan pembinaan masyarakat di lingkungan masjid dan musola. Dalam sambutannya, pendengar, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengajak masyarakat menjadikan momentum hari besar keagamaan sebagai sarana introspeksi dan evaluasi diri atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Menurutnya, nilai-nilai keagamaan harus tercermin dalam kehidupan sosial sehari-hari, dan Tauhid menilai imam dan badan syara tidak hanya menjalankan fungsi keagamaan tapi juga berperan sebagai tokoh masyarakat yang mampu menggerakkan partisipasi warga dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Karena itu, ia berharap para imam dapat terus menjadi teladan dan penggerak di lingkungan masing-masing. Wali Kota juga mengajak para imam untuk turut mendorong terciptanya budaya hidup bersih dan tertib pengelolaan sampah di tengah masyarakat. Menurutnya, peran tokoh agama sangat penting dalam membangun kesadaran kolektif warga terhadap kebersihan lingkungan. Sementara itu, pendengar, Ketua Basnas Kota Ternate Haji Adam Maros mengatakan besaran setoran zakat, infak, dan sedekah dari masjid dan musola ke Basnas bervariasi. Ada masjid yang menyetor dalam jumlah besar, namun tidak sedikit pula yang menyetor dalam jumlah yang kecil. Meski demikian, penyaluran manfaat kepada masyarakat dilakukan tanpa membedakan besaran setoran, dan ia menyebut setoran sektor kesehatan, ya pendengar maksudnya, dan juga sektor pendidikan ini menjadi bidang yang paling banyak menerima bantuan dari Basnas Kota Ternate. Ada menambahkan, Basnas Kota Ternate saat ini telah mengembangkan kerjasama dengan masjid dalam mengelolaan dana pemberdayaan masjid dan masyarakat. Program tersebut juga akan diuji coba di tiga kecamatan, yaitu Ternate Utara, Ternate Tengah, dan juga Pulau Ternate. Pendengar, pada penyaluran kali ini, Basnas Kota Ternate mengalokasikan dana sebesar Rp160 juta untuk 505 imam dan badan syara masjid serta musola yang tersebar di 7 kecamatan di Kota Ternate. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas keagamaan sekaligus memperkuat peran sosial para penerimanya.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Mak mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate pagi hari ini, masih bersama dengan Safira ya. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan informasi mengenai berbagai tradisi unik ya, perayaan Tahun Baru Islam di berbagai negara. Pendengar, umat muslim di seluruh dunia merayakan Tahun Baru Islam setiap tanggal 1 Muharram dari dalam kalender Hijriyah ya. Tidak hanya di Indonesia nih, Tahun Baru Islam pada 1 Muharram ini juga diperingati di negara-negara lain. Meski perayaannya berbeda, pendengar, momen pergantian tahun Hijriyah umumnya berlangsung dalam suasana religius, penuh refleksi dan juga syarat makna spiritual. Dan berikut ini ada tradisi-tradisi perayaan Tahun Baru Islam di negara-negara di dunia, dilansir dari berbagai sumber. Yang pertama, pendengar, membersihkan masjid, yakni di Brunei ini masyarakat menyambut 1 Muharram dengan membersihkan masjid dan tempat ibadah sebelum berkumpul untuk berdoa bersama. Yang kedua adalah Mal Hijrah. Ini di Malaysia, Tahun Baru Islam dikenal sebagai Mal Hijrah dan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Kemudian diisi dengan ceramah agama, tilawah Al-Quran, pawai, serta pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berjasa dalam dakwah Islam. Yang ketiga, pertunjukan tari tradisional, ini ada di Mesir, pendengar. Ini masyarakatnya memperingati Tahun Baru Hijriah di situ ya, dengan berkumpul bersama dengan keluarga, mengenakan pakaian baru dan memberikan hadiah kepada anak-anak. Kemudian juga di Maroko, ini berbagi roti kepada tetangga dan juga menggelar upacara api unggun yang diiringi lagu-lagu tradisional. Ada di Arab Saudi juga, pendengar, ini masyarakat saling bertukar ucapan selamat dan juga doa. Dan di Jeddah ini terdapat tradisi meminum segelas susu putih pada pagi hari sebagai simbol hati yang bersih dan juga suci. Kemudian di Irak ini cenderung lebih hikmat ya, pendengar, dan juga penuh dengan refleksi, di mana masyarakat mengenang perjuangan Imam Hussein dalam peristiwa Karbala melalui cerita dan lagu-lagu duka sebagai bentuk penghormatan terhadap pengorbanannya. Kemudian di Lebanon ini juga Tahun Baru Islam diperingati dengan aksi kemanusiaan seperti donor darah dan juga kegiatan sosial. Nah, sebagian masyarakat juga mengenakan pakaian putih sebagai simbol spiritual dan solidaritas terhadap sesama. Demikian pendengar untuk informasinya, di mana banyak tradisi unik perayaan Tahun Baru Islam ya di berbagai negara dunia.

Informasi yang pertama, pendengar, Kementerian Koperasi mendorong koperasi pesantren tidak hanya menjadi penopang kebutuhan internal, tetapi juga terhubung dalam rantai pasok ekonomi nasional. Dengan jaringan pesantren yang tersebar luas di berbagai daerah, koperasi dinilai memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan, mulai dari sektor pangan hingga jasa keuangan. Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha mengatakan selama ini kekuatan pesantren lebih banyak berperan di sektor pendidikan dan juga sosial. Padahal jaringan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun ekosistem bisnis yang kuat melalui koperasi yang dikelola secara profesional. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate kembali menggelar kegiatan bimbingan remaja usia sekolah di SMA Negeri 6 Kota Ternate yang berlokasi di Kelurahan Tobololo pada Senin 15 Juni 2026. Kegiatan ini mengusung tema remaja cerdas, bijak bergaul, bijak merencanakan masa depan. Kepala SMA Negeri 6 Ternate Kamal menyambut baik dan mengapresiasi langkah yang diambil Kecamatan Pulau Ternate dalam memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai dampak pernikahan dini serta berbagai persoalan yang kerap dihadapi remaja saat ini. Kemen berharap kegiatan ini mampu memberikan motivasi positif bagi para siswa dalam membangun masa depan yang lebih baik. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, ini kami ajak Anda untuk mengikuti dialog Ternate pagi hari ini, ya pendengar, di mana ini kita akan membahas topik yang sangat menarik mengenai ekonomi biru berbasis desa pesisir, kawasan perikanan terintegrasi. Nah, tema ini menjadi penting begitu ya pendengar, mengingat Maluku Utara memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar sebagai penggerak ekonomi daerah, khususnya bagi masyarakat pesisir. Nah, untuk membahasnya, pendengar, telah hadir bersama saya di studio Pro 1 RRI Ternate, yaitu beliau Bapak Kadri Laiche, Asisten 1 Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara. Selamat pagi, Bapak.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ya, terima kasih Bapak udah hadir bersama kami di Studio Pro 1. Baik, ini Bapak, ini kita langsung saja memulai ya Pak ya, ini mengenai tema kita pagi hari ini. Untuk pertanyaan pembuka ini Pak, mungkin bisa dijelaskan dulu Bapak, bagaimana Bapak melihat potensi ekonomi biru di Maluku Utara yang dikenal sebagai provinsi kepulauan dengan sumber daya laut yang sangat melimpah. Silakan.
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Para pemirsa RRI di wilayah Maluku Utara, dimanapun berada. Baik, pertama kami diberikan kesempatan, saya selaku asisten 1 merangkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, hadir di studio, ingin menyampaikan pandangan yang diundang oleh RRI tentang potensi ekonomi biru Provinsi Maluku Utara. Kita ketahui bersama bahwa Provinsi Maluku Utara adalah provinsi dengan didominasi oleh wilayah luas laut yang sangat lebar, yang sangat tinggi, yaitu kurang lebih 70%. Ditarik dengan pulau-pulau yang cukup signifikan, ada kurang lebih sekitar 1.100-an pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil, terutama pulau-pulau kecil. Potensi pulau-pulau kecil dan potensi luas laut yang sangat tinggi, yang sangat lebar, yang dimana kita melihat ekspansinya berbatasan dengan Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat Daya, lalu berbatasan dengan Sulawesi Tengah. Titik-titik perbatasan ekspansi ini adalah dimana potensinya yang sangat tinggi. Dilihat Provinsi Maluku Utara dengan WPP-nya, wilayah pengelolaan perikanan maupun perikanan tangkapnya, di mana WPP 715, 714, kurang lebih ada 3 WTP dan 2 WTP yang sangat tinggi potensialnya. Ini menjadi primadona unggulan Provinsi Maluku Utara dengan potensinya yang tak terbantahkan, di mana luas laut yang cukup tinggi ini memberikan potensial pada zona-zona pelayaran, lalu kemudian khususnya ya di atas permukaan laut itu pemanfaatannya untuk pengembangan zona kemaritiman, yakni zona potensi pelayaran, lalu di kolom-kolom perairan itu potensi sumber daya ikan yang sangat tinggi, lalu kemudian di dasar laut adalah potensi migas. Tiga dimensi potensi ini yang harus ditata dan dikelola, dan ini merupakan mahligai potensial Provinsi Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan.
0: Oke, itu dia sebagai pembuka ya pendengar, mengenai bagaimana Maluku Utara ini dikenal sebagai provinsi kepulauan begitu ya. Nah, ini pendengar, sebelum kita melanjutkan, ini kami ajak Anda juga untuk bergabung bersama kami ya, silakan untuk bertanya begitu kepada narasumber kita pada pagi hari ini untuk mengenai tema ekonomi biru berbasis desa pesisir kawasan perikanan terintegrasi. Anda bisa menghubungi line teleponnya Pro 1 di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp kami pendengar di 0821-2037-5180. Baik Bapak, kita lanjutkan untuk masih mengenai pertanyaan pembuka dulu nih Pak. Mungkin banyak pendengar yang belum memahami ya Pak, konsep dari ekonomi biru itu yang dimaksud apa sih Pak, dan mengapa konsep ini penting diterapkan di Maluku Utara? Silakan Bapak.
1: Ya, baik. Penting konsep ekonomi biru diterapkan di Provinsi Maluku Utara sebagai bagian terintegrasi dengan konsep nasional yang mana digerakkan saat ini baik melalui Presiden maupun diturunkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, lalu kemudian diinjeksi sampai tingkat provinsi di seluruh Indonesia termasuk Provinsi Maluku Utara. Ekonomi ini, ekonomi biru atau yang disebut dengan blue economy, adalah merupakan bagian dari gerakan revolusi biru yang telah beberapa dekade dilakukan dan kali ini juga dikembangkan. Melihat apa esensi daripada ekonomi biru, kadang-kadang kita melupakan yang tadi saya sudah bilang, dimensi potensi sektor kelautan dan perikanan. Nah, ini yang akan digerakkan ke depannya.
0: Okay.
1: Kita melihat bahwa Provinsi Maluku Utara telah tumbuh dan berkembang sektor pertambangan. Sektor pertambangan ini adalah merupakan potensi yang bersifat unrenewable, tidak dapat diperbaharui dan akan habisnya. Karena potensi pertambangan dia bersifat unrenewable, sedangkan potensi perikanan yang disebut dengan ekonomi biru bersifat sustainable dan bersifat renewable, artinya dapat diperbaharui. Maka konsep ekonomi biru ini yang digerakkan sebagai pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara jika dikelola secara baik dalam konsep dari hulu ke hilir. Dikelola dari mulai fishing ground, fishing port, sampai distribusi sampai ke pasaran, baik pasaran ekspor maupun pasaran interinsuler antara daerah.
0: Oke, baik. Ini kita melihat dari sektor perikanan nih Pak. Sejauh mana sih sektor perikanan ini berkontribusi begitu ya terhadap pertumbuhan ekonomi dan tentunya terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir di Maluku Utara ini?
1: Ya, baik. Memang kalau sektor perikanan ini masuk dalam pertanian yang arti luas. Artinya apa? Perkapitanya dihitung berdasarkan sektor pertanian yang arti luas, di mana perikanan menjadi subsektor. Akan tetapi kontribusinya kalau kita melihat masih belum terlalu signifikan. Kenapa masih belum terlalu signifikan kontribusi terhadap pendapatan daerah? Ini disebabkan karena konsepsi yang harus perlu kita tata sedemikian rupa. Salah satu konsep yang harus didorong adalah mengembangkan potensi perikanan menuju pada pasar-pasar ekspor. Baik dari sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, maupun perikanan diversifikasi pengolahan yang disebut dengan produk berdaya saing. Kalau kita sudah menuju pada titik pasaran-pasaran ekspor, maka ini akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan nasional yang cukup signifikan. Yang kedua, kita melihat bahwa sektor kelautan dan perikanan ini belum dilirik secara maksimal. Untuk itu, dengan keberpihakan ke depan, di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan anggaran tahun 2027 kurang lebih 45 triliun, maka insya Allah kue nasional di KKP ini akan mengalir salah satunya ke Provinsi Maluku Utara. Dan konsep kelautan dan perikanan ini digagas sebagai fondasi ekonomi biru yang bisa mengantarkan pendapatan dan mengantarkan kesejahteraan masyarakat. Khususnya masyarakat kelautan dan perikanan.
0: Oke, kita tahan sebentar ya Pak. Ini ada penelpon yang masuk. Kita sapa dulu, halo selamat pagi. Oke, sepertinya terputus ya pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung silahkan ya, masih kami buka line telepon di 3251521 dan juga 0821-037-5180 ya untuk WhatsAppnya. Nah Pak, ini kita lanjutkan mengenai kawasan perikanan yang terintegrasi ini ya. Tadi sudah dijelaskan begitu bagaimana pemerintah Provinsi Maluku Utara ini tengah mendorong pengembangan kawasan perikanan terintegrasi. Seperti apa sih Pak konsep yang sedang dikembangkan ini dan perbedaannya apa begitu Pak dari sebelumnya? Silakan.
1: Ya, baik. Konsep perikanan terintegrasi itu kalau yang dulunya itu di tahun-tahun 2001-2002 ya itu disebut dengan kawasan pengembangan ekonomi terpadu. Ya, saat ini diramu konsep perikanan terintegrasi sama esensinya. Namun saat ini digaungkan dengan namanya Kampung Nelayan Merah Putih. Nah, Kampung Nelayan Merah Putih ini adalah merupakan salah satu program Kementerian Kelautan dan Perikanan, program nasional yang rencananya tahun 2027 itu kurang lebih ada 4.000 titik. Dari 4.000 titik itu kita mendorong agar Provinsi Maluku Utara insya Allah bisa mendapat kurang lebih 20 titik. Untuk 2026 hanya 4 titik.
0: Nah ini wilayah mana saja Pak ini yang menjadi prioritas pengembangan ini kawasan perikanan terintegrasi di Maluku Utara ini Pak?
1: Ya, untuk Maluku Utara di tahun 2026 ini ya, kurang lebih ada 4 titik. Ya, 4 titik untuk Kampung Nelayan Merah Putih. Yang pertama itu ada Sangowo Timur, Wasilei, lalu kemudian Supo, lalu kemudian tahap kedua itu Maitara.
0: Oke. Okay.
1: Yaitu Tidore Kepulauan. Empat titik ini akan dikembangkan Kampung Nelayan Merah Putih yang itu merupakan program nasional KKP yang digelontorkan di semua wilayah provinsi di Indonesia, terutama juga kita Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan yang tentu existingnya di sektor kelautan dan perikanan.
0: Oke. Apakah ini artinya Pak di tahun 2027 mendatang nih Pak, ini akankah lebih banyak lagi titik yang akan dijangkau di Maluku Utara ini Pak?
1: Ya, rencana kemarin saya berbicarakan dengan Kementerian Kelautan Perikanan, khususnya Dirjen Perikanan oleh melalui direkturnya. Insya Allah 2027 kita akan mendapatkan 20 titik.
0: Oh, 20 titik ya. Tapi belum tahu ya Pak ya, ini titik-titik mana saja begitu ya?
1: Iya, belum. Masih dalam tahapan identifikasi, verifikasi, lalu kemudian penetapan.
0: Ya. Oke. Okay. Ya. Nah, kemudian ini komoditas unggulan apa sih Pak yang jadi fokus pengembangan dalam kawasan tersebut?
1: Ya, jadi Kampung Nelayan Merah Putih ini gerakannya itu sebenarnya konsep perikanan terintegrasi. Ya, konsep perikanan terintegrasi itu yang tadi saya sudah jelaskan, dari mulai fishing ground, fishing port, tempat pendaratan, lalu kemudian sampai pemasaran, distribusi, sampai pada negara tujuan atau daerah tujuan, betul-betul terintegrasi, tidak terpisahkan. Artinya apa? Proses penanganan, pengolahan maupun manajemen perikanan diterapkan dari mulai hulu ke hilir.
0: Okay.
1: Ya, jadi dari mulai fishing ground, di mana daerah penangkapannya, di WPP berapanya, berapa yang ditangkapnya, lalu kemudian alat apa yang digunakan dalam proses penangkapannya, lalu kemudian setelah naik ikan bagaimana mekanisme tangkapnya, itu diatur. Jadi mekanisme penangkapan dan tangkap pun diatur. Lalu kemudian setelah ikan masuk dalam palka, ditangani, disimpan, itu pun diatur. Tata penanganannya di atas kapal, lalu kemudian sampai ke tempat pendaratan ikan di pelabuhan-pelabuhan perikanan, itu pun diatur. Jadi mekanisme pendaratannya, setelah pendaratannya, penanganannya, di loading seperti apa, di handling seperti apa, itu semua diatur. Ya, lalu kemudian di processing di raw materialnya, misalnya disimpan di dimasuk di ketika ditangkap didaratkan ikan, lalu kemudian berapa jam sudah harus masuk ke air blast freezing, lalu dari air blast freezing berapa jam sudah harus masuk lagi ke cold storage sebagai penyimpanan, lalu kemudian dari cold storage berapa lama lagi harus masuk ke canning, proses pengolahannya, lalu kemudian dari canning berapa keluar ke proses labelingnya, lalu kemudian masuk ke proses uji mutunya, lalu kemudian penyimpanannya, packingnya, setelah semua packing selesai, penyimpanannya didistribusi menggunakan kapal apa, sistem penanganannya dijat selama pendistribusian di pasaran seperti apa, lalu kemudian masuk ke negara-negara tujuan mana yang dituju, lalu kemudian di sana dilakukan cek quality mutu internasional, semua diatur dari mulai awal sampai hilirisasi. Semua
0: diatur ya, begitu
1: diatur
0: ya Pak ya.
1: Sehingga potensi perikanan kita itu bisa berkompetisi mutunya di pasaran internasional. Kalau mutunya naik dan meningkat, maka harganya pasti mahal. Dari ekonomi biru bisa menjadi emas biru.
0: Emas biru begitu ya Pak ya. Nah, ini tentu ada keterlibatan pemerintah kabupaten kota ya Pak ya, dalam mendukung pengembangan kawasan perikanan terintegrasi. Nah, ini bagaimana sih Pak dari peran dari pemerintah kabupaten kota sendiri dalam mendukung konsep ini?
1: Ya, jadi konsepnya perikanan terintegrasi, maka pemerintah pun harus terintegrasi. Jadi pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten,

0: Ya, kelautan dan perikanan, hobinya melaut, hobinya menangkap ikan, lalu kemudian itu yang kita deklarasikan menjadi desa kampung nelayan. Kampung nelayan ditetapkan, lalu kemudian itu dilaksanakan programnya yang tadi, program Kampung Nelayan Merah Putih masuk, dan pemerintah provinsi akan mengawal, mendorong, lalu bersinergi apa peran pemerintah provinsi terhadap Kampung Nelayan Merah Putih dan apa peran pemerintah kabupaten terhadap Kampung Nelayan Merah Putih. Terintegrasi ini mendorong agar program ini yang menjadi program nasional betul-betul sukses untuk membangun ekonomi biru, membangun kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah kita khususnya Provinsi Maluku Utara.
1: Oke, baiklah, itu tadi Mas seputar masih kawasan perikanan terintegrasi begitu ya pendengar.
0: Ya.
1: Ini kita akan beralih nih Pak mengenai pemberdayaan desa pesisir Pak ini. Ya. Bisa dijelaskan Pak bagaimana konsep ekonomi biru ini dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa pesisir Pak.
0: Ya, jadi perikanan itu ada 3, ya ada 4 sebenarnya, yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya, lalu kemudian perikanan pengolahan atau pengembangan produk daya saing, lalu kemudian 4 itu tata ruang laut. Ya, nah untuk perikanan tangkap ini tentu berada di wilayah zona-zona pesisir.
1: Ya,
0: mereka tidak mungkin berada di gunung ya. Mereka tentu berada di pesisir. Yang ini akan dikembangkan dan ditata kawasan-kawasan perikanan pesisir, khususnya perikanan tangkap secara baik. Di mana tempat pendaratan ikannya, ya, di mana tata penanganannya, di mana raw materialnya, di mana cool chain sistemnya, rantai dinginnya, itu semua ditata dan dibantu oleh pemerintah, lalu kemudian bekerja sama dengan pihak swasta. Jadi pihak swasta bisnismen ini kita juga tidak bisa tinggalkan karena mereka pemilik modal. Jadi diintegrasikan konsepnya bersama, lalu kemudian pemerintah mendapat nilai keuntungannya secara positif, lalu kemudian swasta juga, lalu kemudian masyarakat juga diuntungkan, sehingga rumah kesejahteraan itu bisa menjadi milik bersama. Jadi konsep-konsep kawasan pesisir ini yang behaviornya perikanan tangkap itu didorong. Lalu kemudian untuk perikanan budidaya pada wilayah-wilayah yang memiliki area daya dukung lahan yang cukup memadai dan potensial untuk pengembangan perikanan budidaya, kita dorong untuk pengembangan perikanan budidaya. Misalnya budidaya udang, budidaya ikan-ikan tilapia seperti nila, ikan mas dan ikan lele dan sebagainya, itu dikembangkan sehingga ada balances. Ketika musim gelombang perikanan tangkap redup, maka perikanan budidaya ini akan menjadi pasokan unggulan juga pada sentra-sentra yang lain. Jadi terintegrasinya seperti itu. Lalu kemudian jangan kita lupakan bahwa ada namanya perikanan sekunder. Perikanan sekunder itu artinya perikanan yang ketika hasil tangkapan melimpah, lalu kemudian hasil budidaya melimpah, ini didorong untuk dikembangkan produk-produk perikanan. Misalnya dikembangkan bakso ikan, sate ikan, dikembangkan fishball, lalu kemudian breaded nugget, macam-macam ya, fish burger, macam-macam produk-produk perikanan ini yang istimewa. Kalau Maluku Utara ini seperti buat abon ya kan, lalu kemudian produk-produk lain yang berbahan baku ikan, karena ikan ini kan memiliki protein yang sangat tinggi, omega 3-nya, omega 3-nya, lalu kemudian menjadi produk-produk unggulan yang diminati oleh anak-anak maupun diminati oleh kita semua karena nilai gizinya sangat tinggi. Jadi pengolahan hasil perikanan, khususnya pengembangan produk-produk ini juga harus terkoneksi juga dengan potensi perikanan yang berhasil dari sektor perikanan budidaya maupun perikanan tangkap, diolah, lalu kemudian menembus pasar-pasar. Kita punya pasar cukup besar, yaitu Indomaret, Alfamidi, dan pasar-pasar lain, harus kita masuk merambah pasar-pasar itu dengan produk-produk perikanan pengolahan tadi. Nah, yang keempat, tata ruang laut ini penting karena kita punya wilayah mangrove di pesisir yang cukup tinggi. Mangrove ini harus ditata kembali. Lahan-lahan mangrove yang sudah tergerus, yang sudah punah, insya Allah ditumbuh kembangkan kembali, karena mangrove-mangrove di pesisir pantai ini bisa mengurai emisi karbon yang memiliki potensi terhadap sumbangan di mana mereduksi karbon, sehingga ini

0: masih baik. Nah, dalam hitungan melalui Kementerian Perikanan itu, kalau kita tanam mangrove pada lahan yang tandus kurang lebih 1 hektar, ya, 1 hektar dengan tumbuh subur, nah itu kita bisa mendapatkan masyarakat, ya, masyarakat di zona itu bisa mendapat keuntungan, artinya bisa mendapat nilai ekonominya kurang lebih 50 juta per hektar.
1: Okay.
0: Nah, kalau kita kembangkan mangrove pada lahan-lahan yang tanduk peran partisipasi masyarakat, demikian.
1: Oke, nah ini tentunya upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia ini diperlukan, ya Pak. Nah, ini bagaimana Pak upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kapasitas SDM nelayan agar mampu tentunya bersaing di era modern ini?
0: Ya, baik. Jadi pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Ibu Gubernur Shirley Chuanda terus menggerakkan semua elemen masyarakat. Baik itu elemen masyarakat pertanian, terutama juga saat ini masyarakat perikanan, untuk didorong memiliki skill kompetensi yang cukup mumpuni melalui introduksi keterampilannya. BLK, tempat pelatihan dibuka seluas-luasnya. Lalu kemudian tempat-tempat benchmark untuk pengembangan keterampilan masyarakat nelayan nanti kita dorong. Okay. Baik itu perikanan tangkap, perikanan budidaya, lalu kemudian perikanan pengolahan. 3 zona ini didorong pada pos-pos peningkatan keterampilan untuk mewujudkan SDM yang potensial di sektor perikanan, khususnya pada pemuda perikanan, pemuda nelayan, masyarakat perikanan, sehingga mereka memiliki kompetensi yang mumpuni. Kalau mereka memiliki kompetensi yang mumpuni, insya Allah mereka bisa mengarungi laut samudra dalam proses menangkap ikan dengan handal, dengan tangguh, dengan alat yang tadinya tradisional ke alat yang modern, ya. Lalu kemudian mereka menjadi navigasi penangkapan ikan terbaik, lalu mereka juga bisa menjadi nelayan-nelayan budidaya perikanan yang unggul. Mereka bisa budidaya udang, udang faname, udang windu, macam-macam. Mereka bisa budidaya, begitu juga ikan-ikan lainnya. Lalu kemudian mereka bisa mengolah menjadi produk-produk modern yang bisa diminati oleh lidah masyarakat Maluku Utara, lidah masyarakat Indonesia, lalu kemudian lidah masyarakat mancanegara, karena produk mereka itu masuk dalam produk-produk bertaraf modern. Kemasannya juga modern, sehingga 3 komponen ini bisa diwujudkan dengan skill. Skill juga akan kita dorong untuk diintegrasikan dengan kampung nelayan Merah Putih. Itu jelas.
1: Okay. Ya. Nah, tadi kan disebutkan terutama untuk generasi muda gitu ya, Pak ya. Nah, ini gimana sih Pak pemerintah ini mendorong keterlibatan generasi muda ini di sektor perikanan dan juga kelautan?
0: Ya, baik. Tentu kita ini punya perguruan tinggi di Universitas Airun juga telah memproduksi sarjana-sarjana perikanan.
1: Iya.
0: Lalu kemudian Universitas Muhammadiyah dan bisa saja Universitas-Universitas lain di Maluku Utara maupun di luar daerah. Nah, ketika mereka kembali di sini, kita akan melakukan identifikasi sebenarnya berapa sih sarjana perikanan yang telah terlahir dan telah diproduksi di Maluku Utara dan saat ini existingnya berapa. Lalu kemudian yang sudah mendapatkan pekerjaannya, bekerja di mana, itu kita telusuri. Dari kita menelusuri berapa yang sudah bekerja, lalu kemudian yang belum. Ya,
1: okay.
0: Yang belum ini ya kita harus melakukan rapat teknis dengan mereka sehingga ketika lahirnya kampung nelayan Merah Putih ini peran mereka juga kita libatkan sebagai apa mereka, ya begitu. Apakah sebagai pendamping ataukah mereka sebagai pelaku? Ya nanti kita lihat potensial SDM yang mereka miliki lalu kemudian minat mereka. Kita ingin SDM yang telah diproduksi dari kampus-kampus perikanan, lalu kemudian berkolaborasi masyarakat yang kita ajak untuk terampil di kampung-kampung nelayan, berkolaborasi bersama supaya mewujudkan kampung nelayan Merah Putih yang rencananya ke depan 2027 cukup banyak dan ini akan meningkat terus dan terus.
1: Demikian. Okay. Ya. Oke. Okay. Baik, ini tentunya juga salah satu apa ya? Generasi muda yang didorong untuk terus hadir begitu ya Pak ya, di sektor perikanan dan kelautan di mana Maluku Utara ini sangat berpotensi begitu ya. Dan ini kita beralih Pak ke topik selanjutnya ini mengenai hilirisasi dan juga nilai tambah ini. Nah, ini salah satu tantangan sektor perikanan itu adalah rendahnya nilai tambah ya Pak ya. Nah, ini strategi apa Pak yang dilakukan untuk mendorong hilirisasi dari produk perikanan itu?
0: Ya, jadi hilirisasi ini penting. Yang tadi kita memang kita ini rata-rata bergerak di perikanan primer, Perikanan primer itu ikan ditangkap dari fishing ground, didaratkan, di handling, lalu kemudian di loading, lalu kemudian di saving di raw material, ekspor, ya, distribusi. Idealnya hasil tangkapan disimpan di raw material, lalu kemudian diproses menjadi produk-produk perikanan.
1: Yeah.
0: Ini dalam level industri ya. Nah, di level home industry juga bisa. Jadi ketika suaminya melaut, lalu kemudian pulang mendapat ikan hasil tangkapan yang berlimpah, separuh masuk di pasar dengan perikanan mentahnya tadi hasil tangkapan, lalu kemudian ikan segar, lalu sebagian harus diolah.
1: Diolah
0: itu tidak hanya pada konsep produk konvensional, ikan asap, ikan asin, tapi juga ditingkatkan menjadi produk-produk diversifikasi yang bisa menembus market-market modern.
1: Okay.
0: Nah, bisa melalui market e-katalog.
1: Yeah.
0: Gitu. Lalu kemudian market-market yang potensial itu. Tentu produk yang diolah ini juga produk yang bertaraf. Yeah. Ya, baik dari aspek kualitas mutunya maupun processingnya. Terutama packagingnya, terutama kemasannya. Jadi kemasan itu harus juga ditampilkan secara menarik, memenuhi standar sanitasi dan hygiene dalam proses penanganan dan pengolahannya, diproduksinya, lalu kemudian menjangkau pasarnya. Nah, perlu dicatat bahwa satu ekor ikan, katakanlah ikan tuna atau ikan cakalang atau ikan yang lain, itu rendemennya kurang lebih 60% atau 50% ya. Rendemen itu artinya yang tidak termanfaatkan tulangnya, kulitnya maupun jeroan-jeroan dan lain sebagainya. Yang diambil dagingnya itu cuma kurang lebih 40-50%.
1: Okay.
0: Yang terbuang ini haruslah diolah dalam bentuk produk fishmeal namanya. Produk-produk fishmeal ini diolah, lalu kemudian dari produk fishmeal ini bisa menjadi bahan baku untuk pengolahan lanjutan.
1: Okay.
0: Yaitu diolah menjadi pakan ternak, lalu kemudian pakan ikan. Nah, seperti itu. Sehingga setiap tahun kalau kita, setiap waktu kalau kita melihat processing tuna ya, di tempat-tempat pendaratan ikan tuna itu, seperti di Pelabuhan Perikanan Bastiong, rata-rata ikan, kepala-kepala ikan tuna itu dibuang cukup tinggi. Kalaupun ada yang masuk ke pasar sedikit saja. Jeroan-jeroan ini dibuang itu bisa saja sampai 1 TPI itu, satu UPI itu bisa saja kurang lebih sampai 3 ton, 4 ton. Kalau semua kurang lebih 10 atau 20 UPI ini lalu kemudian masuk ke pabrik fishmeal, diolah dia menjadi bungkil ya, atau semi tepung ikan yang menjadi bahan baku pakan ternak ke depan, pakan ikan dan lain, ini kan memberikan nilai ekonomis yang sangat tinggi. Inilah konsepsi pemanfaatan ya ikan yang terbuang tadi.
1: Okay.
0: Nah, sedangkan daging ikannya tadi yang saya sudah bilang bisa dikembangkan menjadi produk-produk modern. Produk modern itu seperti breaded nugget, fish burger, ya kan, chicken ball, from the sea, ikan ayam dari laut, ikan itu diolah seperti chicken, ya kan, macam-macam. Diolah dari ikan tuna, lalu kemudian itu digelontorkan. Mohon maaf saja Bu, saya bisa mengatakan bahwa gagasan untuk membuat sate ikan tuna, sate ikan itu saya. Saya menyatakan itu.
1: Okay.
0: Pada tahun 2004, ketika saya menjadi dosen extension di Muhammadiyah, saya menggiring mahasiswa-mahasiswa saya untuk mencoba membuat sate dari ikan tuna. Dan itu berhasil. Lalu kemudian sate itu kita gelontorkan, kita sosialisasi, dan saat ini sudah universal. Semua orang sudah tahu tentang sate ikan. Tapi mohon maaf, gagasan untuk melahirkan sate ikan itu, kalau saya mau bilang saat itu sepertinya saya begitu. Dengan mahasiswa-mahasiswa saya di Muhammadiyah ketika itu. Tahun 2004. Tepat kita gunakan itu waktu Muhammadiyah masih memiliki kampus di sekolah ini ya, di gereja ayam itu. Situ kita buat di situ. Dan saya yakin kalau mereka masih ada, masih tahu, mereka tahu persis bahwa itu gagasan dari saya untuk mendorong buat sate ikan itu. Tujuannya apa? Karena tidak semua masyarakat bisa konsumsi sate daging dengan kolesterolnya yang tinggi, dengan tenunan daging yang tinggi, kurang baik untuk kesehatan kalau makan daging terus. Lalu kemudian kita dorong ikan menjadi bentuk sate. Dan itu bisa diterima pelanggan. Makanya ketika orang acara-acara kan sudah banyak sate-sate ikan.
1: Sate-sate ikan ya.
0: Mohon maaf, itu gagasan dari saya. Iya, iya.
1: Oke. Gitu. Ini salah satu memang pengembangan dari olahan ikan begitu ya, Pak ya. Nah, ini kalau Bapak lihat nih, Pak, pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di Maluku Utara saat ini seperti apa, Pak?
0: Nah, saya melihat pengembangan industri perikanan modern di Provinsi Maluku Utara belum menggembirakan. Ketimbang 20 tahun yang lalu, ya. Di bawah tahun 2000-an itu industri perikanan cukup tinggi di Provinsi Maluku Utara. Nah, ketika mohon maaf, ketika terjadi konflik lalu kemudian redup industri-industri perikanan. Nah, untuk itu saat ini industri perikanan yang redup ini kita kembalikan. Dalam konsepsi yang tadi, kampung nilai air merah putih akan tumbuh dan berkembang untuk di zona masyarakat. Lalu kemudian kita menggairahkan para investor-investor untuk kembali lihat kira-kira potensi perikanan di Maluku Utara apa yang mau dikembangkan. Perikanan tangkap, perikanan budidaya, atau perikanan pengolahan. Ya.
1: Ya. Oke, nah ini tadi kan disebutkan ya Pak, ini untuk masyarakat di pesisir nih juga bisa memanfaatkannya untuk dikelola atau diolah begitu. Nah ini peran dari pemerintah Pak untuk membantu akses pasar bagi produk perikanan dari desa-desa pesisir itu bagaimana Pak?
0: Ya tentu akses pasar ini sangat penting, sehingga kita juga melihat ketika pesisir-pesisir sudah dikembangkan potensi perikanan, saya kira yang intinya dari pasar itu, kalau ikan itu berlimpah, ada proses penanganannya, cold chain system yang baik, lalu kemudian mutunya terjaga, maka pasar akan mengejarnya ke situ. Pasar akan mengejarnya. Jadi dengan sendirinya pasarnya itu akan mengejar kalau potensi-potensi perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Esensinya mutu terjaga, ikannya ada, cold chain sistemnya berjalan, dengan sendirinya pasar akan masuk di situ. Ya, karena sekarang saya kira pasar ini terbuka di mana-mana. Ketika kita punya ikan, kita naikkannya ke media, ya, media market, ya, market media, maka dengan sendirinya pembeli akan datang. Tapi kalau ikan kita jelek, lalu kemudian penanganannya juga jelek, mohon maaf, maka market ini tidak akan mampu mengejarnya, karena dia akan mundur kalau ikannya tidak berkualitas.
1: Oke, baiklah, itu tadi seputar hilirisasi dan juga nilai tambah. Ini kita beralih mengenai infrastruktur Pak dan juga investasi. Nah ini mungkin bisa dijelaskan Pak, infrastruktur apa saja sih yang menjadi prioritas untuk mendukung kawasan perikanan terintegrasi ini?
0: Ya tentu infrastruktur tadi saya melihat dari lokusnya pengembangan apa dulu, perikanan dimensi apa dulu. Kalau misalnya pengembangan perikanan tangkap, sudah pasti infrastrukturnya itu adalah tempat pendaratan ikan, lalu kemudian armada tangkap, alat tangkap misalnya jaring, apakah itu purslain atau long line, lalu kemudian alat-alat tangkap ini akan menjadi bagian penting. Jadi ada tempat pendaratan ikannya, ada armada tangkapnya, lalu kemudian alat tangkapnya. Ini menjadi prioritasnya. Lalu kemudian setelah itu kita miliki, yang tipologi yang kedua yang harus dimiliki adalah cold chain system, rantai dingin. Begitu ikan didaratkan ada cold box-nya. Lalu kemudian ada air blast bracing-nya. Lalu kemudian ada pabrik es-nya, ada cold storage-nya. Jadi rantai-rantai dingin juga ini harus dimiliki. Lalu kemudian ada ruang market-nya. Jadi setelah di situ ada market pasarnya, baik internal maupun eksternal, pasar-pasar ekspor.
1: Nah kalau melihat di Maluku Utara ini Pak, gimana sih fasilitas di pelabuhan-pelabuhan perikanan ya yang kita miliki saat ini Pak?
0: Ya, fasilitas-fasilitas tersebut saya melihat sudah ada, cuma harus ditata sedemikian rupa, ditata secara baik, sehingga fasilitas-fasilitas itu bisa terkoneksi dengan hasil tangkapan yang diproduksi oleh nelayan maupun diproduksi oleh lingkup-lingkup industri perusahaan.
1: Dengan banyaknya potensi di Maluku Utara ini ya Pak ya, apakah ada peluang investasi begitu Pak untuk pihak swasta itu yang ditawarkan begitu untuk pengembangan kawasan perikanan terintegrasi di Maluku Utara ini Pak?
0: Ya baik, kalau kita melihat potensi perikanan dengan lahirnya KNP ke depan, maka saya lihat di sini peluang swasta investasi masuk cukup tinggi. Ya, Kenapa cukup tinggi? Namun kalau saya secara pribadi konsep saya itu lah baik kita dorong pengusaha-pengusaha UMKM, pengusaha-pengusaha kecil dan menengah, ya, lah. Sehingga apa tingkat kerugiannya itu kecil. Belajar dari pengalaman, ketika terjadi krisis moneter itu justru yang bertahan badai itu justru usaha-usaha kecil, UMK, ya usaha menengah kecil ya, yang tahan badai dari goncangan ekonomi dunia. Tapi kalau misalnya industri big, industri yang besar, ini peluang tingkat kerugiannya sangat tinggi ya kalau terjadi krisis begitu. Untuk itu di sektor perikanan saya kira kalau masuknya pelaku-pelaku swasta yang berklasifikasi kecil dan menengah ke depan, dia tumbuh melingkari kawasan-kawasan kampung nelayan Merah Putih dan dia ambil bagian pada sentra-sentra perikanan, maka insya Allah ini lebih baik ke depan. Ya.
1: Baik, itu dia ya pendengar, ini tadi seputar infrastruktur dan juga investasi, bagaimana kondisi fasilitas ya di yang dimiliki oleh pelabuhan-pelabuhan di Maluku Utara ini. Kita beralih ke keberlanjutan dan lingkungan nih Pak. Ini tentu menjaga keseimbangan antara peningkatan produksi dan pelestarian ekosistem laut ini sangat penting begitu ya Pak ya. Nah ini bagaimana menurut Bapak?
0: Ya, baik. Lingkungan ini memegang peranan yang sangat penting yang tidak boleh diabaikan. Jadi, ketika kita mengembangkan sektor kelautan perikanan dalam konsep nasional yang disebut dengan Koperasi Nelayan Merah Putih, maka harus juga kita melihat teknik penanganan limbahnya. Teknik penanganan limbah-limbah itu ada tiga. Ya, ada namanya limbah water treatment, limbah air, lalu kemudian limbah biologinya, lalu kemudian limbah kimia. Nah, tiga limbah ini harus mendapat proses penanganannya, baik dalam bentuk organik maupun anorganik. Jadi, penanganan-penanganan limbah ini ditujukan agar ketika limbah itu ditumpahkan ke lingkungan, tidak memiliki dampak yang negatif, tidak memiliki dampak. Sehingga pada sentra-sentra perikanan, limbah-limbah ini harus ditata, harus ada IPAL-nya, harus ada water treatment-nya, lalu kemudian ada pengolahan limbah yang tadi saya bilang. Kalau rendemennya ikan yang kurang lebih 60% ya dimasukkan ke fishmeal untuk diolah menjadi tepung ikan, maka tentu limbah-limbah ini tidak akan lagi mencemari laut. Kalau dia mencemari laut, ini disebut dengan limbah biologi. Ya, kalau limbah biologi di perairan laut yang sangat tinggi, maka dia akan menutup permukaan laut sehingga oksigen, ya, oksigen terlarut itu tidak akan masuk dalam perairan. Kalau oksigen terlarut itu tidak masuk dalam perairan, akibat permukaan perairan sudah ditutupi oleh limbah biologis, maka tentu ikan-ikan ini akan sulit bernapas. Ya, kalau ikan-ikan ini sulit bernapas, maka dia akan mencari ruang-ruang yang dia lebih leluasa hidupnya. Kalau dia cari ke ruang, tentu dia akan bermigrasi pada tempat lain. Kalau dia bermigrasi ke tempat lain, nanti nelayan-nelayan kita ini sulit lagi menangkap ikan-ikan itu karena dia sudah berada pada zona-zona yang sangat jauh. Untuk itu, ekologi lingkungan harus dijaga. Kalau lingkungan kita bersih, katakanlah di depan-depan pulau-pulau ini lingkungannya bersih, maka ikan itu akan bersukaria di situ. Airnya jernih, bening, tidak ada limbah biologisnya, lalu kemudian limbah air juga rendah, tidak ada tumpahan minyak yang berlebihan, tidak ada limbah-limbah industri lainnya yang masuk, limbah-limbah tambang, maka ikan itu akan bebas berenang, bermigrasi sampai mendekati kampung-kampung yang kita tinggal ini. Itu jelas. Kenapa? Karena oksigen tadi berlimpah. Tapi kalau semua sudah tercemar, oksigennya tidak ada lagi di permukaan, ya. Lalu ikan akan bermigrasi menjadi oksigen-oksigen yang dia lebih leluasa hidupnya pada ekologi-ekologi baru. Karena lingkungan kita sudah terjadi fragmen, terjadi perubahan, terjadi kehancuran. Nah, kalau sudah seperti itu, maka tentu kita akan susah.
1: Nah ini tentu selain adanya limbah-limbah itu ya Pak, ini cara penangkapan ikan nih Pak, yang perlu juga diperhatikan ya Pak. Ada praktik-praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan begitu Pak. Nah ini apa yang dilakukan oleh pemerintah Pak?
0: Ya, tentu ada operasional penangkapan dilakukan oleh nelayan-nelayan yang fraud, nelayan-nelayan yang memiliki kejahatan dengan alat-alat tangkap. Misalnya kalau zaman dulu itu mereka, ketika saya masih di industri perikanan, cukup besar juga di Jayanti Group waktu itu, mereka menggunakan trawl. Trawl ini pukat harimau yang sudah dilarang. Jadi kalau pukat harimau itu, dia menangkap ikan itu segala merek ditangkap, lalu kemudian segala ukuran ditangkap. Baby fish, ikan-ikan kecil, juvenile, itu pun sudah tertangkap semua dalam trawl itu. Sehingga trawl ini dilarang, baik secara di tingkat nasional maupun internasional sudah dilarang menggunakan trawl. Di daerah kita ini, sekalipun tidak menggunakan trawl lagi oleh kapal-kapal besar penangkap ikan, saat ini misalnya pengeboman ikan. Pengeboman ikan ini kan dia menghancurkan biota-biota laut. Karang-karang yang menjadi home, tempat tinggalnya ikan itu akan hancur lebur. Maka terjadi fragmen, kerusakan, perpecahan ekologi dasar laut, membuat ikan tadi akan berbuaya, bermigrasi ke tempat lain. Nah, sehingga kita akan tidak lagi menjumpai ikan-ikan, dan nelayan-nelayan kita akan sulit menangkap, karena ikan-ikan kita sudah hijrah, sudah berpindah ke tempat-tempat lain yang lebih aman. Kalau ada pelaku-pelaku usaha atau pelaku-pelaku personal, ya individu, yang menangkap ikan dengan menggunakan bom. Ingat, karang itu 7 cm itu, untuk membutuhkan karang hidup 7 cm itu, dia membutuhkan waktu kurang lebih 8-9 tahun baru bisa dapat 7 cm. Itu persoalan. Jadi kalau rusak ini bahaya. Jadi itu dilarang. Lalu kemudian yang ketiga, menangkap ikan-ikan yang sudah dilindungi, seperti ikan-ikan hiu dan lain-lain itu, ikan-ikan apa seperti penyu, itu sudah dilindungi, jangan. Lalu kemudian zona-zona yang dilarang, misalnya zona nursery ground, tempat pengasuhan ikan, ya janganlah dilakukan proses overfishing di situ. Nah, semua ini dilakukan proses penanganan, namanya proses penanganan terpadu, di mana Polairut, Angkatan Laut, PSDKP sama Dinas Perikanan berkolaborasi untuk melakukan survei, melakukan surveillance untuk memonitor dan melakukan pengawasan secara komprehensif pada zona-zona perairan. Kalau dilihat ada pelaku-pelaku illegal fishing dalam semua dimensi kejahatan yang mereka lakukan, maka ada konsekuensi hukum terberat buat mereka.
1: Ada konsekuensinya, begitu ya, Pak ya. Oke. Nah, ini tentu juga selain nelayan, ini peran dari masyarakat pesisir ini dalam menjaga kawasan konservasi laut ini juga penting ya, Pak ya. Ini menurut Bapak seberapa penting, Pak, ini masyarakat pesisir dalam menjaga kawasan konservasi laut?
0: Ya, kawasan-kawasan konservasi laut ini adalah kawasan hutan yang katakan pesisir-pesisir mangrove, lalu kemudian zona itu menjadi zona yang dilindungi. Kalau zona yang dilindungi itu berarti dapat disebut no take zone, zona dilarang mengambil. Di situ forbidden di situ. Jadi kalau itu sudah direservasi, dikonservasi, maka tidak boleh lagi dirambak dan tidak boleh lagi dijamah. Karena kalau ada yang masuk ke zona-zona larangan, maka tentu ada konsekuensi hukum. Nah, peran dari masyarakat, misalnya kita dorong Pokwasmas, ya, pos kawasan pemantauan masyarakat itu diperdayakan sehingga mereka melihat, ya, supaya kawasan konservasi seperti pengembangan mangrove tadi, ya, itu jangan dirusaki oleh pelaku-pelaku kejahatan pesisir. Lalu kemudian pulau-pulau jangan sampai diramba atau kemudian dijama oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Intinya konservasi, reservasi, zona lindung harus menjadi prioritas penanganan dan pemantauan pemerintah secara terus menerus sehingga tidak terjadi kerusakan. Bayangkan tadi sumbangan mangrove yang kurang lebih 1 hektar bisa melakukan proses terhadap emisi karbon yang cukup signifikan kontribusinya. Saya kira kalau itu cukup baik, maka sumbangan paru-paru dunia itu juga bisa menjadi atensi dunia juga untuk kita di wilayah. Ada pengembangan di pulau-pulau kayak di Kalimantan, di Sumatera, ya, itu kawasan-kawasan mangrove besar yang mereka kembangkan bekerja sama dengan dunia internasional, maka mereka mendapat royalti yang cukup tinggi. Yang tadi saya sudah bilang, 1 hektar itu 50 juta. Ya, Luar biasa. Oke, itu
1: luar biasa ya, ya Pak ya. Nilai yang sangat
0: tinggal ditanami ya. Mangrove ya. Kerjasama dengan akademisi atau ahli-ahli mangrove untuk pengembangbiakan mangrove. Mm-mm. Sudah tumbuh berkembang biak lebat, lalu kemudian indah di pesisir pantai. Mm-mm. Maka diberikan 50 juta per hektar.
1: Oke. Nah, ini menjelang ini sudah mau habis ya Pak nih waktunya. Mungkin dari konsep ini tentu juga ada tantangan yang dihadapi begitu ya Pak ya. Menurut Bapak nih Pak, tantangan terbesar dalam mewujudkan ekonomi biru berbasis desa pesisir di Maluku Utara ini apa Pak? Silakan.
0: Ya, tantangan terbesar dalam ke depan ekonomi biru adalah bagaimana kita menggairahkan para peran-peran pemuda, peran generasi baru ini untuk kembali mencintai dengan kesungguhan sektor kelautan dan perikanan. Nah, untuk mencintai sektor kelautan dan perikanan, maka konvensional harus dirubah ke semi-modern dan modern dalam sektor kelautan dan perikanan. Kalau wajah kelautan dan perikanan didorong dalam konteks wajah modern perikanan, maka akan menggerakkan para pemuda dan generasi untuk mau terjun ke laut, mau hadir di home-home pengolahan hasil perikanan. Mm-hmm. Mau hadir ke tambak-tambak untuk kembangkan usaha budidaya perikanan seperti daerah-daerah lain. Mm-hmm. Seperti di Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Yeah. Lalu kemudian sektor-sektor tadi ya, konservasi. Mm-hmm. Dan sebagainya, itu bisa menjadi minat. Jadi tantangan ke depan. Mm-hmm. Adalah kita yang tadinya animo terhadap kecintaan kelautan dan perikanan oleh generasi saat ini kendur, kita dorong agar digairahkan kembali dengan menggoda mereka dengan wajah-wajah perikanan modern. Mm-hmm. Dengan wajah-wajah perikanan modern, mereka juga generasi-generasi modern. Mm-hmm. Mau kembali ke laut, mau kembali ke dapur-dapur untuk mengembangkan produk-produk perikanan dalam bentuk sektor pengolahan, sektor perikanan tangkap, maupun sektor budaya. Kita ingin generasi ke depan keluar dari kampus atau yang tidak keluar dari kampus bekerja sama untuk mereka bisa tidur-tiduran di tambak budidaya udang, tambak ikan, lalu kemudian saatnya panen mereka mendapat uang yang berlimpah gitu. Ya, disitulah wujud ke depan dari emas biru akan menjadi dari ekonomi biru menjadi emas biru. Untuk menuju emas biru, generasi harus emas putih. Emas putih, emas putih itu kedamaian dan kecintaan untuk melihat ekonomi biru dengan baik dan tergairah untuk sama-sama kita kembangkan.
1: Oke,
0: itu emas dia. Emas biru ya? Dan emas putih.
1: Emas biru dan emas putih, baik. Yeah. Ini Pak, ini karena waktunya sudah habis ya, ini Bapak boleh memberikan closing statementnya Pak terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu ekonomi biru berbasis desa pesisir melalui kawasan perikanan terintegrasi. Silahkan Pak.
0: Ya. Yeah. Baik, akhir kata ya, saya ingin menyampaikan kepada semua generasi pelaku perikanan di Provinsi Maluku Utara di 10 kabupaten kota untuk kita berkolaborasi baik dari tingkat desa, kecamatan, sampai kabupaten dan provinsi, sampai ke pusat, khususnya KKP, untuk menyambut Kampung Nelayan Merah Putih yang insya Allah tahun ini ada 4 dan insya Allah tahun depan ada 20 dan terus berkembang, berkembang, berkembang. Keberhasilan kita nanti mengelola Kampung Nelayan Merah Putih, maka tentu akan menjadi atensi pemerintah nasional untuk memberikan kontribusi yang lebih banyak lagi, yang lebih tinggi lagi. Sehingga di Maluku Utara ini yang kurang lebih ada ratusan kampung-kampung nelayan ini bisa tumbuh dalam bentuk bingkai KNMP. Karena KNP itu diberikan dukungan fasilitas pemerintah dari hulu sampai ke hilir. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat menjanjikan. Mm-hmm. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri sebagai pelaku perikanan, baik itu akademik perikanan, maupun bisnismen perikanan, dan government perikanan, sama-sama berkolaborasi, yang disebut dengan akademisi, bisnismen, dan government, untuk menyambut kooperasi nelayan Merah Putih. Untuk mengembangkan perikanan, memang tidak mudah seperti sektor lain. Dia membutuhkan keterampilan, kecermatan, dan ketepatan sehingga perikanan ini memiliki kualitas bermutu, lalu kemudian itu bisa menjadi target pasaran-pasaran internasional.
1: Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Kadri atas waktu dan pemaparannya yang telah disampaikan begitu ya. Semoga informasi mengenai ekonomi biru berbasis desa pesisir melalui kawasan perikanan terintegrasi ini dapat menambah wawasan masyarakat sekaligus juga mendorong pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Maluku Utara. Baik pendengar Pro 1 RRI Ternate, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami ya di dialog Ternate pagi hari ini, dan juga kami sesaat lagi akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Yeah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
2: 85% peserta mengagang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
0: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
3: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
4: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
5: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan...